Dengar suara indah? Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerahnya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi saya penginjil Fabiola Yustein akan membawakan program Indah bersama Tuhan. Menangkap program ini di mana saja, pendengar bisa mengikuti program ini akan diputar kembali malam hari pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar-pendengar yang rindu untuk didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup atau ucapan syukur, pendengar bisa mengirimkan kepada kami dengan bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081246 nama, tempat tinggal, dan kemudian pokok doa pribadi saudara. Setelah program renungan disampaikan, setiap pokok-pokok doa yang masuk baik melalui SMS atau WhatsApp akan langsung saya bawakan di dalam doa. Pendengar Suara Indah yang dikasihi, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan kita hari ini, mari sama-sama kita dengarkan satu kidung pujian pengantar yang akan membawa kita untuk masuk dalam renungan. Selamat mendengarkan.

Indah yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kidung pujian yang sudah membawa kita untuk kita masuk, mempersiapkan hati kita di dalam kita membaca dan merenungkan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dalam doa kita, mohon pimpinan Tuhan dalam kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami yang hidup yang membawa kami menikmati hidup lagi hari ini. Engkau yang di dalam segala keberadaan kami. Karena itulah dengan bersyukur kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu hidup kami hari ini adalah anugerah Tuhan. Berdoa membawa setiap hati kami kepada Tuhan untuk Tuhan isi lagi dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk semua pendengar suara indah yang saat ini dan mereka Tuhan sedang dalam begitu banyak pergumulan dan masalah. Kami hamba berdoa kebenaran firman melawat menolong mereka kekuatan pengharapan yang besar lagi di dalam Kristus. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan, kita pagi hari merenungkan bagaimana kita memelihara kasih firman Tuhan dari kitab Ibrani pasalnya yang ayat 3. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 pai dengan ayat ke-3. Saya akan membacakan bagi kita semua atau para pendengar bersama-sama dengan saya membaca bagian firman Tuhan ini. Sebab itu yang Kudus yang mendapat bagi Ibrani pasalnya yang ke-13 pasal 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, peliharalah kasihmu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri adalah satu tubuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, seperti saya sampaikan, tema kita hari ini adalah memelihara kasih persaudaraan yang nyata. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, jika kita membicarakan tentang kasih, ya, kasih itu mudah sekali kita untuk mengucapkan, mudah sekali kita untuk mengatakan, tetapi tidak selalu mudah untuk dipertahankan. Kita dapat mengasihi ketika kita dihargai, tetapi melalui kasih juga kita bisa menjauh ketika kita dikecewakan. Kita peduli kepada orang yang dekat, tetapi seringkali kita melewatkan mereka yang terasa asing bagi kita, atau bahkan kita tidak peduli dengan mereka yang menderita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan semua komunikasi begitu mudah. Komunikasi yang begitu mudah ini apakah kemudian membuat kita melihat atau kita mengalami atau kita melakukan dan menunjukkan kasih itu dengan jauh lebih mudah? Kita hidup di zaman ketika komunikasi semakin mudah, tetapi ketika kita dengan mudah mengirimkan pesan, hitungan detik, kita bisa melihat keadaan dan kondisi orang dari media sosial. Kita bisa berbagi firman Tuhan melalui media sosial. Sehingga kita bisa melihat seperti apa atau bagaimana

orang yang kita kenal, yang ada di jejaringan kita. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan dari semua kondisi yang begitu mudah ini, di tengah-tengah semua yang begitu mudah untuk kita lakukan, kita jangkau? Apakah kita menjadi semakin mudah untuk berkomunikasi, berarti kita juga semakin mudah untuk mengasihi? Siapa? Belum tentu. Semakin mudah kita mengasihi, bukan berarti semakin mudah juga. Semakin mudah kita berkomunikasi, bukan berarti semakin mudah di dalam kita mengasihi. Kita bisa memiliki banyak teman, tetapi tetap kita merasa sendiri. Banyak orang merasa kesepian di tengah-tengah keramaian dunia ini. Kita bisa berada di tengah-tengah orang banyak, tetapi kita tidak merasa orang peduli dengan kita, orang memperhatikan kita. Kita bisa aktif dalam komunitas, di dalam gereja kita, dalam kelompok-kelompok kecil kita, tetapi belum tentu benar-benar menjadi saudara bagi kita. Itulah kita melihat apa yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani, memberikan penjelasan kepada kita yang sangat sederhana tentang apa artinya kita memelihara kasih persaudaraan itu dengan nyata. Kalau kita perhatikan kalimat pembuka di dalam ayat pertama ini, saudara-saudaraku, jadi kita melihat bahwa ada begitu banyak sekali penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis, dibuka di dalam ayat yang pertama ini, dibuka dengan satu kata, peliharalah. Dibuka dengan kata peliharalah. Peliharalah di dalam bahasa Ibrani itu disebut Philadelphia. Artinya sesuatu yang terus menerus dijaga. Ini sesuatu yang aktif. Kasih persaudaraan itu bukan sesuatu yang secara otomatis dapat bertahan, tapi kasih persaudaraan itu perlu dipelihara. Artinya kita punya keaktifan menjaga, memelihara kasih itu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa menggambarkan tanaman, kalau kita tanam tapi kita tidak siram, bagaimana dia bisa tumbuh dengan baik? Bagaimana dia bisa memberikan kehidupan kalau dia dibiarkan kering, dia tidak disiram? Tanaman akan ketika tanaman itu kita rawat, kita sirami, maka dia akan memberikan pertumbuhan. Kasih persaudaraan dapat menjadi dingin oleh karena apa? Banyak alasan kita kehilangan persaudaraan, atau kita tidak memelihara kasih persaudaraan. Karena apa? Karena kita sudah terlalu sibuk dengan kehidupan kita. Kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan di rumah kita. Kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan di kantor kita. Kita sudah terlalu sibuk dengan usaha kita. Kita terlalu sibuk dengan banyak hal, sehingga akhirnya kita kehilangan kasih persaudaraan. Kita juga bisa kehilangan kasih persaudaraan, kita tidak memelihara kasih itu. Karena apa? Kita mungkin merasa kita sering dikecewakan. Kekecewaan kita membuat akhirnya kita tawar hati. Kita tidak memelihara kasih persaudaraan itu. Sehingga kalau kita sudah mengalami kekecewaan, kita tidak pelihara kasih itu, kita tidak bisa mewujud nyatakan kasih persaudaraan itu, mengakibatkan gampang sekali kita berkonflik. Konflik itu juga menjadi salah satu penyebab dari kita tidak memelihara kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu juga bisa hilang oleh karena apa? Perbedaan-perbedaan karakter kita, kesalahpahaman kita, bahkan karena kita terlalu sibuk dengan semua kepentingan-kepentingan pribadi kita. Sehingga ketika penulis Ibrani ini mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan, firman Tuhan dengan jelas berkata dan memanggil kita untuk bukan hanya kita menjadi orang percaya, bukan hanya kita menjadi orang Kristen rajin datang beribadah di gereja, rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga bagaimana kita bisa mengasihi satu dengan yang lain.

Di dalam bagian firman Tuhan ini kita lihat bahwa kasih yang dipelihara, ada kasih yang dipelihara di dalam ini, ada kasih yang dipelihara, ada kasih yang memberikan kepada kita dan membukakan pintu bagi kita, dan bahkan kita membukakan pintu bagi orang lain untuk supaya kita dikasihi dan kita mengasihi. Kasih yang peduli kepada mereka, mereka yang dalam penderitaan, mereka yang dalam kesulitan, mereka yang juga mungkin bergumul di dalam segala hal, dan mereka membutuhkan kasih. Kasih persaudaraan itu harus dipelihara dengan baik. Peliharalah kasih persaudaraan. Sangat singkat sekali ayat ini, tetapi ini merupakan dasar dari seluruh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis. Itulah sebabnya dia katakan, kasih, peliharalah kasih persaudaraan. Artinya kita bagaimana memiliki kasih persaudaraan itu dan kemudian kita memelihara dia. Kasih persaudaraan harus ada di dalam dan terjaga di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sebagai pribadi, dalam kehidupan kita dalam keluarga, dalam kehidupan kita dalam komunitas, di dalam kehidupan kita di bergereja. Karena seringkali saya katakan tadi, gampang sekali kita bicara tentang kasih, tapi bagaimana kita bisa menghidupi kasih itu? Kita bisa banyak sekali alasan untuk kita tidak mengasihi. Sebagai saudara, sebagai orang percaya, kasih itu harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita, bukan hanya kepada sesama kita orang percaya, bukan hanya karena kita adalah saudara di dalam manusia, kepada sesama kita. Kristus datang ke dalam dunia ini menebus kita bukan karena kita ini adalah orang yang baik-baik saja, tetapi kedatangan dia ke dalam dunia, dia mati tersalib bagi kita. Oleh karena apa? Oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kasihnya yang begitu besar itulah yang terus dia kerjakan di dalam hidup kita sampai hari ini. Sehingga sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang percaya, sudahkah kita menghidupi Kristus di dalam hidup kita? Apakah kasih persaudaraan itu telah ada di dalam hidup kita? Karena kasih itu bukan hanya sekedar perasaan. Kalau ditanya, apakah kamu mengasihi dia? Ya, menurut saya sih, perasaan saya mengasihi dia, atau perasaan saya sih dia mengasihi saya. Kasih terlihat dan nyata di dalam setiap tindakan kita. Kasih berarti kita bisa menerima perbedaan, kita bisa melihat setiap kekurangan dan kelebihan orang lain dengan tanpa kecemburuan, tanpa iri hati. Di dalam Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ada respek kita terhadap orang lain. Kita mengasihi, kita memberikan kasih, kita menunjukkan kasih kita sebagai saudara dalam kita melakukan tugas panggilan kita sebagai orang yang sudah lebih dahulu menerima kasih Kristus. Dalam keluarga kita, kita bisa bayangkan dalam keluarga kita bagaimana kita bisa mewujudnyatakan kasih kita di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita ada perbedaan-perbedaan karakter satu dengan yang lain. Bahkan seorang anak yang kembar identik pun tetap memiliki perbedaan. Sehingga di dalam perbedaan-perbedaan inilah kita kemudian untuk kita tetap menunjukkan kasih, memelihara kasih di dalam hidup kita. Keluarga adalah kelompok terkecil, umat Tuhan terkecil di dalam persaudaraan kita, di dalam kita mewujudnyatakan kasih persaudaraan. Sehingga kita perlu menjaga, pelihara kasih persaudaraan itu di dalam kehidupan keluarga kita. Jika kita sudah

memelihara kasih persaudaraan itu di dalam kehidupan kita. Demikian juga kiranya kita ada di tengah-tengah keluarga orang percaya, di tengah-tengah kehidupan bergereja kita, di tengah-tengah sesama orang percaya. Kita tidak dipanggil hanya untuk mengasihi orang yang cocok dengan kita, orang yang sehati dengan kita, orang yang baik dengan kita, dan seterusnya. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Karena untuk itulah, dasar kasih itulah Kristus mau datang bagi kita. Sehingga bagaimana kita bisa melihat dan kita merasakan bahwa kita dikasihi dan kita bisa mengasihi. Ukuran kasih itu bukan sesuatu yang karena menyenangkan kita, karena menyenangkan saya. Tetapi apakah kita sedang menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain? Kasih tidak berarti kita menyerah terhadap relasi kita. Ada relasi yang mudah dijalani karena kita merasa cocok, kita merasa sehati. Tetapi kasih Kristus diuji ketika kita ada di dalam perbedaan-perbedaan. Itulah sebabnya keluarga menjadi tempat kita diuji di dalam memelihara kasih itu, karena banyak sekali perbedaan di dalam keluarga. Perbedaan-perbedaan itulah sebabnya dikatakan kenapa kasih itu harus aktif. Mengapa memakai kata Philadelphia, peliharalah, artinya sesuatu yang kita terus jaga, aktif terus menerus. Karena apa? Kita mudah sekali kendor oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pribadi yang mengasihi, dia memiliki kasih, dia memiliki kesabaran terhadap apa yang dia terus jaga di dalam hidup dia. Ketika kita memelihara kasih di dalam hidup kita, menjaga itu, kita akan menjadi pribadi yang terus sabar di dalam segala sesuatu. Bahkan Kolose 3 ayat 13 kan mengatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain." Jika kita tidak pelihara kasih persaudaraan, mana mungkin kita mampu untuk kita bisa bersabar? Bagaimana mungkin kita diberi kemampuan untuk bisa mengampuni? Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang terpelihara itulah yang membawa kita mampu untuk mengampuni. Kita mampu untuk hidup di dalam kesabaran. Kita mampu untuk hidup dalam kerendahan hati. Dan kita punya kemauan untuk kita bisa memahami kasih yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memelihara kasih persaudaraan di dalam ayat 2, "Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat." Jadi kasih persaudaraan yang terpelihara di dalam kehidupan kita memberikan kepada kita kesempatan untuk kita juga membuka pintu bagi orang lain. Artinya apa? Kita peduli dengan orang lain. Kita tidak hanya peduli dengan diri kita sendiri, kita tidak hanya peduli dengan keluarga kita, tetapi bagaimana kita bisa juga peduli dengan sesama kita. Di dalam ayat yang kedua ini memberikan kepada kita petunjuk yang sangat praktis tentang kasih. Kalimat "jangan kamu lalai memberi tumpangan" artinya kita memberikan, kita membuka, dan kita menyatakan kasih kita terbuka kepada setiap orang. Ketika firman

Firman Tuhan ini ditulis di dalam masa penulisan kitab perjanjian baru ini. Pada masa itu ada sebuah budaya di mana orang menerima, ketika seseorang menerima

peduli dengan sesama. Kita mulai memperhatikan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Jangan sampai bahkan tetangga kita pun kita tidak tahu. Bagaimana kita mau bicara tentang kasih kalau kita tidak peduli juga dengan sesama kita, di sekeliling kita? Kasih itu melihat orang yang sering tidak terlihat. Kasih itu menunjukkan bagaimana kita memperhatikan orang yang mungkin selama ini tidak kita pedulikan. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di sini supaya kita apa? Jangan kita lalai. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Karena dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya ketika kita melakukan, menunjukkan kasih dalam kasih, kita tidak harus menerima orang memuji kita. Kita tidak harus berharap orang memuji kita atau orang membalas kasih kita. Tapi kita lihat di sini kebenaran firman Tuhan ini. Tidak diketahuinya, ya, ketika kita berbuat kasih itu, dan bahkan dikatakan ketika bahkan kita mengetahuinya, apa yang kita lakukan, kita sudah seperti melakukan, kita menjamu malaikat-malaikat di surga. Ini sangat menarik sekali. Sesuatu yang tidak kita lihat, ketika kita melakukan, kita menunjukkan kasih. Bukan karena kita mengejar pujian, bukan supaya orang menyanjung kita. Kita melakukan dan menunjukkan kasih karena kita tahu kita dipanggil sebagai orang percaya untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Kita melakukan kasih, menunjukkan kasih karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya selama masih ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan dan melakukan kasih kita kepada sesama kita, mari kita lakukan. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi tidak boleh pilih kasih. Pilih kasih itu bukanlah sesuatu yang diajarkan Kristus kepada kita. Kita bisa bayangkan kalau hanya pilih kasih untuk dia kasihi siapa yang dia tebus atau tidak. Tapi dia mengasihi kita seberapapun dosa kita, seberapapun pelanggaran kita, dia mengasihi kita sama. Sehingga kita perlu bukan hanya memelihara kasih itu, tetapi bagaimana kita juga menunjukkan kasih itu membutuhkan kepekaan terhadap setiap kesempatan-kesempatan. Kita harus memiliki hati yang peka melihat di sekeliling kita, melihat setiap keadaan, melihat setiap hal di dalam kehidupan yang kita jalani, dalam persaudaraan kita, dalam komunitas kita, dalam hidup bermasyarakat kita. Karena kita tidak pernah tahu apa dampak dari kita mengasihi, dikatakan seperti disampaikan di dalam ayat 2. Sehingga ketika kita melihat apa yang disampaikan di dalam ayat yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dalam dunia ini. Ketika kita menunjukkan, kita tidak menunjukkan kasih, kita tidak pernah tahu dampak apa, sekecil apapun itu bisa memberikan dampak di dalam tindakan kita.

Karena di dalam ayat 2 dengan berbuat demikian, beberapa orang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat di surga. Kemudian di dalam ayat 13 semakin lagi diperjelas bahwa kita menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan kepada orang lain. Atau kita meremehkan kebaikan-kebaikan kecil yang kita terima dari orang lain. Kita mungkin bisa memberikan hal-hal kecil yang bisa memberikan dampak bagi orang lain. Dengan kita menyapa dengan lemah lembut, dengan kita memberikan senyuman yang sederhana, sapaan yang sederhana, atau kita mendengarkan seseorang berkeluh kesah dengan sederhana, dengan kesabaran, atau kita bisa membantu dalam hal-hal kecil dari apa yang kita lihat yang harus kita kerjakan dan kita harus bantu kepada sesama kita. Kasih itu adalah yang mempedulikan mereka yang dalam penderitaan. Di dalam ayat yang ketiga ini membawa kita untuk melihat bahwa ada kelompok-kelompok orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami penderitaan. Itulah sebabnya dikatakan ingatlah. Di dalam ayat 3 dia membuka dengan ingatlah. Jadi kita perhatikan, ada di dalam ayat pertama ada peliharalah, kemudian jangan kamu lupa, dan ingatlah. Ini jangan kamu lupa berarti kan sama dengan kita terus mengingat. Ini bukan sekedar mengingat dalam pikiran kita, ini juga berarti kita mengingat dalam sikap dan tindakan kita. Konteks yang diberikan di dalam pasal 13 ini merupakan konteks di mana mereka yang dipenjara atau diperlakukan sewenang-wenang memang membutuhkan orang lain untuk tidak melupakan mereka. Mengapa demikian? Karena penderitaan sering membuat seseorang merasa tidak ada yang peduli kepada mereka. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa banyak orang hidup di dalam keramaian tetapi mereka hidup sebenarnya hati mereka dalam kesepian. Karena mereka merasa orang terlalu sibuk, tidak mempedulikan mereka dan tidak memperhatikan mereka. Sehingga mari kita memperhatikan dan menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Dikatakan karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Ini membuat kita melihat penderitaan orang lain itu dengan perspektif yang berbeda. Kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Karena ini bicara dalam konteks perjanjian baru, di tengah-tengah kondisi pada masa itu. Jadi jangan kita kemudian merasa kita adalah orang yang kita ini sudah menderita, ngapain juga kita peduli dengan orang lain. Hari ini mungkin orang lain membutuhkan kita, tapi besok-besok kita yang membutuhkan orang lain di dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita kuat, besok mungkin kita yang lemah dan kita membutuhkan kekuatan orang lain. Hari ini mungkin kita sedang menolong, tapi besok kita menjadi orang yang akan ditolong, orang yang membutuhkan topangan. Sehingga kita jangan pernah bersikap untuk tidak peduli, bersikap masa bodoh. Sehingga sebagai tubuh Kristus, mari kita terus menjaga kasih persaudaraan itu. Mari kita terus membangun kehidupan kita untuk kita peduli satu dengan yang lain. Jangan pernah berkata ini bukan urusan kamu atau ini hanya urusan saya tidak peduli. Tetapi mari kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita, menjadi pribadi hidup di dalam kasih persaudaraan, menjaga kasih persaudaraan itu dan nyatakan di dalam kehidupan kita, dibagi sesama kita. Dan jangan kita membiarkan kasih kita menjadi dingin, tapi mari kita merawat kasih kita itu supaya kasih itu berdampak di dalam kehidupan sesama kita. Pribadi-pribadi yang dikasihi Kristus.

kita dapat mewujudnyatakan kasih Kristus itu di dalam kehidupan sesama kita, dalam keluarga kita, dalam persahabatan kita, dalam komunitas kita, dan dalam kehidupan bergereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang hari ini mengingatkan lagi kepada kami tentang pentingnya kami memelihara kasih persaudaraan. Memelihara kasih persaudaraan adalah sebuah wujud nyata dari kehidupan kami yang sudah mengalami penebusan di dalam Kristus dan kasih Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih atas semua anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami untuk mengasihi kami orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dan terus jaga Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalam kami, agar supaya Tuhan kami, Tuhan, tetap terkontrol dalam hidup kami. Kasih persaudaraan kami terus pelihara dan kami terus bangun, sehingga kami tidak mudah untuk melupakan. Kami akan terus mengingat dalam, bukan hanya dalam pikiran kami, tapi dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan untuk semua pendengar suara indah. Mungkin mereka sedang mengalami kekeringan kasih. Biarlah Roh Kudus Tuhan melawat mereka. Karena mereka juga Tuhan adalah pribadi-pribadi yang sungguh Tuhan membutuhkan anugerah yang daripada Tuhan. Untuk mereka boleh Tuhan memiliki kasih yang besar untuk sesama mereka. Jikalau mereka kekeringan karena kekecewaan, tawar hati, Tuhan Engkau baharui hidup mereka, supaya mereka juga Tuhan hanya memandang kepada Kristus dan mengandalkan Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

Pendengar suara ini yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk. Kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang terus setia mengirimkan pokok doa kepada kami. Dan setiap pokok doa ini akan langsung saya bawakan di dalam doa. Pendengar yang masih mau mengirimkan pokok doa kepada kami, silakan kirimkan di nomor 081-222-477-567. Dikirimkan pokok doa saudara dan nanti akan langsung saya doakan. Kita akan berdoa untuk para pendengar suara indah yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang sudah mengirimkan pokok doa untuk kesehatan, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita menyerahkan pergumulan kita sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan, dan kita biarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan dari setiap pergumulan yang kita naikkan di hadapannya. Kita berdoa. Kami datang di hadapan Allah kami yang hidup di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, membawa para pendengar suara indah di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan melawat mereka, menjamah mereka di tengah-tengah semua kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Kami doakan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, untuk kesembuhan kakinya. Kami terus Tuhan berserah kepada Tuhan yang punya kuasa kesembuhan untuk menjamah dan melawat Ibu Meliana, serta melawat anaknya dan menjamah dan memberkati Revalina di dalam semua kehidupan sebagai seorang anak, dalam pendidikannya. Tuhan menolong dan Tuhan berkati sehingga Revalina dapat menjadi pribadi yang memiliki hikmat dan takut akan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya, dan berkati dalam setiap pendidikan yang dia jalani. Bahkan suami dari Ibu Meliana dalam semua kehidupannya, pekerjaannya, Tuhan berkati dan pakai pekerjaannya ini untuk dia boleh menjadi saksi Kristus dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami berdoa memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami doakan juga untuk Bapak Krisina di Geger Kalong dengan pergumulan untuk kesembuhan pasca stroke. Kami terus berdoa memohon anugerah Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati sehingga semua proses medis yang dijalani, terapi-terapi yang dijalani dalam mengatasi Tuhan semua pergumulan pasca stroke ini, Tuhanlah yang menjama, Tuhan yang melawat dan Tuhan menolong sehingga Pak Kris boleh mengalami pemulihan. Demikian juga pergumulan dengan anak Joakim yang mengalami cerebral palsy. Kami terus doakan Tuhan agar supaya semua proses medis yang dijalani dalam terapi-terapi menjadi alat Tuhan membawa kesembuhan kepada Joakim, sehingga Bu Joakim boleh pulih dan sehat, tumbuh sebagai anak yang juga takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami doakan juga untuk usaha penjualan rumah dari Pak Kris. Tuhan terus menyertai dan memberkati, dan Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan dari setiap apa yang dikerjakan. Tuhan berkati Tuhan, Engkau buka jalan sehingga ada pembeli yang dapat membeli Tuhan dalam waktu Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak sakit dan dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Kami tahu Engkau adalah Allah satu-satunya penolong yang sejati. Engkau tahu bagaimana menolong Pak Matius di tengah-tengah kelemahan-kelemahan tubuh dan di tengah-tengah pergumulan-pergumulannya. Biarlah hak belas kasih Tuhan turun atas hambamu ini dan melawat dan memberikan kepemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga doakan Tuhan untuk Ibu Ella di Cipadung. Kami doakan untuk kesehatan keluarga dan pekerjaan di tengah-tengah kehidupan hari ini. Tuhan terus berkati Ibu Ella sehingga dalam keluarga Tuhan peliharakan mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan dalam pekerjaan Tuhan berkati sehingga dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga doakan untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi. Kami doakan untuk pergumulan kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami percaya kuasa dalam nama Tuhan Yesus itu yang memberikan kekuatan dan kesembuhan serta melawat Ibu Sri Lestari. Ya, kiranya Tuhan pakai setiap penanganan medis, obat-obatan yang diberikan para medis, Tuhan pakai itu menjadi alat untuk kesembuhan bagi Ibu Sri Lestari. Kami berdoa, kami serahkan pergumulan Ibu Sri hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Selanjutnya kita akan berdoa untuk pergumulan ekonomi, keluarga, dan pekerjaan dari setiap pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Giokhua di Cimahi. Ibu Giokhua, Tuhan membawa kehidupan ekonomi keluarganya untuk kiranya Tuhan berkati di dalam seluruh kehidupan ekonomi keluarga. Bahkan untuk anak-anaknya Tuhan, William dan Michelle, kiranya Tuhan juga memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka sebagai pribadi-pribadi Tuhan. Mereka juga rindu agar supaya mereka memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam kehidupan mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sehingga dalam perjalanan mereka Tuhan bergumul untuk pasangan hidup, ada waktunya Tuhan Engkau akan menyatakan kebaikan dan nyata di dalam waktumu Tuhan untuk memberikan pasangan hidup pada mereka yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mau terus mencari dan mengandalkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pergumulan Ibu Giokhua di dalam nama Yesus Kristus. Kami doakan juga Tuhan untuk Sharon dan Sherlyn. Kami terus berdoa untuk pekerjaan dan pendidikan yang sedang mereka jalani Tuhan, supaya berkat Tuhan juga turun mengalir dalam kehidupan mereka, hikmat surgawi memenuhi mereka, dan bahkan kehidupan masa depan mereka, pasangan hidup yang seiman, pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan anugerahkan lagi kepada mereka untuk mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang dapat membangun masa depan yang sungguh takut akan Tuhan. Kami doakan juga mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup, untuk Susan dengan pekerjaan dan pasangan hidup, Maureen dengan pekerjaan di Australia dan pasangan hidup, dengan pekerjaan dan pasangan hidup, Abed yang pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup, serta Alex yang mencari pekerjaan hidup. Kami menyerahkan semua di dalam tangan

anak-anakmu. Terima kasih semua pergumulan-pergumulan pendengar suara indah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Yesus syukur. Amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi, Indah bersama Tuhan secara live. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar Suara Indah yang sudah dengan setia mengikuti program ini. Dan kami terus mengucapkan terima kasih juga bagi para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami setelah program ini berakhir. Kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan-pergumulan saudara. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, bagi yang mau didoakan dan rindu untuk terus didukung dalam doa, pendengar juga bisa mengirimkan kembali kepada kami pokok-pokok doa saudara dengan mengirimkan dalam bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format yang sama, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup.

0: adalah tidak adanya iman. Iman melihat yang tidak kelihatan. Iman sama seperti radar yang dapat melihat dan menembus kabut yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia.
1: 现今社会里导致不幸福的原因，就是没有坚定的信念。信仰能让你看见不寻常的能力。信仰就像雷达一样，能穿越浓雾，透视一切肉眼看不见的事物。

0: hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Nah, kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi kalau misalnya kita udah tidur nih, udah tidur, udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah gak betul atau miofasialnya udah gak betul.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kalem, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM Keliling Online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di Keliling Online. Simak ya berikut ini.

Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Bisa datang ke beberapa tempat di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, terus udah gitu, buat yang mobil SIM kelilingnya hari ini di BPR Wastu Kencana nomor 4, BPRKS Lewi Panjang 149. Dan hari Sabtu ada di Metro Indah Mall serta di ITC Kebon Kelapa. Buat yang di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di Borma Setiabudi dan Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi juga ada pendaftarannya Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini itu adanya di Honda Bintang Motor Banjaran dan satunya lagi ada di dealer Honda 98 Balai Endah. Besok di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang. Buat yang Cimahi itu adanya hari ini di X Giant Kota Baru Parahyangan dan Sabtu besok ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Dengar, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan senang sekali ya hari ini bisa bertemu lagi sama kalian di program Trending Topic Morning. Seperti biasa aku mau bagiin informasi terkini dulu nih. Hari Jumat aku kasih yang ringan-ringan aja ya, yaitu di Jepang. Sebenarnya ini udah dari akhir Agustus kemarin sih beritanya, tapi cukup unik nih guys. Nah jadi katanya pekerja di Jepang memanfaatkan kulkas manusia bersuhu 5 derajat Celcius sebagai tempat beristirahat dan mendinginkan tubuh di tengah cuaca panas. Jadi kehadiran kulkas manusia ini menjadi salah satu solusi buat bantu pekerja menghadapi resiko paparan panas, terutama bagi mereka yang bekerja di lingkungan gudang atau area industri. Nah, kotak pendingin ini merupakan mesin berukuran hampir seperti bilik telepon yang diberikan nama Dohimon Box. Semburan udara dingin dari mesin ini mampu menjaga suhu bilik hingga sekitar 5 derajat Celcius. Dan meskipun baru diluncurkan pada tahun ini, perangkat itu sudah mendapat perhatian dan menjadi populer di tengah kondisi cuaca Jepang yang semakin panas. Ya untungnya kalau di Bandung kemarin-kemarin memang sempat panas. Akhir-akhir ini juga masih panas, tapi gak sepanas minggu-minggu lalu gak sih? Cuman kayaknya kita masih belum butuh kulkas pendingin ini ya. AC udah cukup ya biasanya ya.

0: mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep eh, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga, jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, pendengar masih di dalam program Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin informasi nyeleneh selanjutnya. Tapi ini oke sih. Jadi kalian bayangin ada kecoa, tapi kecoanya bukan kecoa yang biasa ada di rumah sih kalau aku lihat dari videonya. Kecoanya tuh tipe kecoa yang lebih besar lagi. Lebih mengerikan, gak ketang. Ini kecoanya lebih mirip kayak, ya maksudnya gak sama persis kayak yang di rumah gitu, yang iu gitu ya. Nah, katanya kecoa ini tuh sekarang bisa selamatin nyawa. Ilmuwan dari University of Queensland dan juga UNSW menciptakan Paraborg, kecoa raksasa yang di-upgrade menjadi cyborg lengkap dengan kamera mini dan alat suntik otomatis. Misinya, dia akan nyelinap ke reruntuhan gempa dan gedung roboh buat kasih pertolongan pertama ke korban yang terjebak di celah sempit. Tempat yang bahkan tim SAR manusia tuh susah buat masuk. Dan ternyata guys, hasilnya lumayan bikin takjub loh. 95% sukses nyuntik dari jarak dekat dan 72% sukses total dari mencari lokasi sampai eksekusi suntikan. Nah tenang, kecoanya dibius dulu kok sebelum dipasangin chip dan keputusan medis tetap dipegang manusia. Kecoa cyborg ini ditargetkan bisa terjun di lokasi bencana asli dalam 5-10 tahun ke depan. Wih, dari hama jadi pahlawan.

Oke, masih di trending topic morning dan aku bakal bagiin berita selanjutnya. Hari ini kan hari Jumat ya, weekend ya, jadi beritanya ringan aja nih. Ada satu buah pulau namanya Just Room Enough. Ini punya luasnya cuman 310 meter persegi aja. Pulau ini terletak di tengah sungai Saint Lawrence, tidak jauh dari Alexandria Bay, New York, Amerika Serikat. Nah, kenapa dikasih nama Just Room Enough? Ini dikenal sebagai salah satu pulau berpenghuni terkecil di dunia dan tercatat di dalam Guinness World Records. Jadi, di pulau ini cuma dibangun satu rumah aja. Dan satu pohon tumbuh di area terbuka. Kalian bayangin, pulaunya sekecil itu, 310 meter persegi aja. Jadi cuma bisa menampung satu rumah dan satu pohon yang cukup besar. Jadi pohonnya kalau dilihat, emang luas pohonnya tuh kayak luas rumahnya gitu. Segitu guys. Ini siapa yang tinggal di sana guys? Ini pulau berpenghuni pula. Aduh. Agak-agak ngeri-ngeri sedep ya ngelihatnya ya. Gak mungkin kan tiba-tiba airnya jadi naik gitu, masuk ke dalam rumah dan banjir gitu rumahnya sama si air lautnya gitu. Tapi unik gitu. Tapi ketika ngelihat fotonya tuh kayak lucu aja gitu. Bener-bener satu pulau sendirian dan satu rumah sendirian disertai dengan pohonnya. Pohonnya gak berpenghuni ya, rumahnya yang berpenghuni ya. Bayangin kalau pohonnya. Ya udahlah, udah nggak usah dibayangin. Yuk, udah yuk. Jangan kemana-mana. Abis ini kita bakal ngomongin soal generasi Z.

0: supaya mood kamu terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana
2: pada waktu,
1: musik kamu,
0: mandi pakai sabun,
1: sarapan hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih, dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awas.

0: Awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
1: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian di dalam program ini sampai jam 11. Dan program ini tuh selalu ada di hari Senin sampai hari Jumat ya. Untuk hari ini di hari Jumat kita bakal ngomongin topik tentang generasi Z. Kita mau kenalan lebih jauh dengan generasi yang satu ini nih. Nah, aku mau bagiin ada aplikasi favorit Gen Z untuk eksis di media sosial. Kalau misalnya kalian Gen Z, setuju nggak kalian punya aplikasi-aplikasi ini? Memang sih kalau kita lihat Instagram itu masih jadi salah satu media sosial yang populer. Tapi bagi Gen Z, platform ini satu-satunya tempat buat berinteraksi di dunia nyata. Kalau ngomongin Instagram ya pasti TikTok lah ya. Kayaknya aplikasi favorit Gen Z itu belum lengkap kalau nggak ada TikTok. Meskipun TikTok ini bukan aplikasi baru, bukan juga pengganti Instagram secara langsung, tapi TikTok udah jadi salah satu platform utama untuk menemukan hiburan, tren, dan berbagai jenis konten yang sedang ramai dibicarakan. Bahkan aku pernah bahas juga kan tentang bagaimana Gen Z itu lebih memilih mencari sesuatu informasi di TikTok dibandingin di Google. Nah, daya tarik TikTok ada pada kemampuannya menemukan konten yang sesuai dengan minat pengguna. Kita bisa buka aplikasi ini buat cari video tentang buku, make up, makanan, traveling, olahraga, sampai rekomendasi tempat makan. Terus tanpa sadar, kita udah menghabiskan waktu yang cukup lama buat scrolling. Aplikasi yang kedua itu katanya Be Real. Kalau Instagram itu identik dengan foto yang udah dipilih, udah dipoles sebelum diupload, Be Real justru ngajak kita melakukan hal yang sebaliknya. Aplikasi ini meminta pengguna membagikan foto secara spontan lewat notifikasi yang muncul pada waktu tertentu. Nah, setelah si notifikasi ini diterima, kita sebagai pengguna punya waktu terbatas buat mengambil dan mengunggah foto menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Konsep ini bikin Be Real terasa lebih unik karena kita nggak punya banyak waktu buat mikirin pose terbaik atau mencari tempat dengan pencahayaan sempurna. Pokoknya sesuai dengan nama aplikasinya, Be Real menjadi sesuai dengan kenyataan yang ada aja gitu. Bisa aja nih notifikasinya tuh muncul ketika kamu lagi makan, ngerjain tugas, duduk di kamar, atau sekedar rebahan. Justru momen-momen sederhana kayak gini yang jadi isi utama platform Be Real. Terus ada Lemonade. Kalau misalnya kamu seneng cari inspirasi outfit, rekomendasi skincare, ide traveling, sampai tips produktivitas, Lemonade itu bisa jadi tempat yang menarik buat dijelajahi. Karena dia menggabungkan konsep media sosial dengan konten lifestyle, jadi tampilannya tuh kerasa kayak perpaduan antara feed media sosial dan majalah digital. Dia juga punya ciri khas pada tampilan kontennya. Pengguna biasanya membuat unggahan dengan foto yang tertata, teks informatif, dan

berbagai elemen visual yang bikin postingannya tuh enak dilihat aja gitu. Dan gak cuma mengandalkan foto diri, konten di platform ini juga lebih banyak berisi rekomendasi, tips, pengalaman, atau inspirasi yang bisa disimpan dan dijadikan referensi. Kita bisa coba platform ini ketika kita lagi cari ide, bukan cuma pengen lihat apa yang sedang dilakukan teman. Mulai dari inspirasi mix and match pakaian sampai tempat liburan, berbagai konten lifestyle bisa ditemukan di Lemonade berdasarkan minat kamu. Selanjutnya, tempat cari inspirasi juga nih, aplikasi Pinterest. Kalau misalnya suka cari inspirasi visual buat berbagai hal, ya aplikasi yang satu ini. Di aplikasi ini kita bisa menemukan dan menyimpan berbagai konten visual berdasarkan minat kita. Fashion, dekorasi kamar, resep makanan, traveling, kecantikan, sampai ide buat hobi dan proyek kreatif. Pengalaman menggunakan Pinterest juga terasa berbeda dari media sosial yang mengandalkan jumlah likes atau komentar. Kita bisa bikin board berdasarkan tema tertentu dan menyimpannya dan menyimpan berbagai pin yang dianggap menarik buat dilihat lagi nanti. Jadi, Pinterest tuh lebih terasa seperti papan inspirasi digital yang bisa kamu isi sesuai selera. Selanjutnya, Discord. Lebih suka ngobrol, bertukar cerita, cari teman yang hobinya sama, aplikasi ini mungkin cocok bagi kamu, gak cuma bagi Gen Z doang ya. Discord menawarkan pengalaman yang sedikit berbeda. Ini tuh memungkinkan kita bergabung ke berbagai server atau komunitas berdasarkan topik tertentu. Dan menariknya, Discord sudah berkembang jauh dari citranya sebagai platform buat gamer. Sekarang kita tuh bisa nemuin komunitas hobi misalnya, komunitas musik, film, game, buku, belajar, pokoknya sangat spesifik lah. Setiap server bisa memiliki kanal percakapan sendiri, jadi interaksinya tuh kerasa lebih seperti masuk ke sebuah ruang nongkrong digital. Dan buat sebagian Gen Z, model kayak gini tuh justru kerasa lebih dekat dibandingin feed publik. Kita nggak harus membuat unggahan yang menarik perhatian banyak orang, cukup masuk ke komunitas yang sesuai dengan minat dan ikut percakapan yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, ada Snapchat. Ini beda dengan media sosial yang bikin kita sebagai pengguna tuh berlomba menampilkan kehidupan terbaiknya. Kalau Snapchat lebih menekankan komunikasi santai lewat foto, video, dan pesan yang bersifat sementara. Konsep ini membuat Snapchat terasa lebih dekat buat berbagi momen sehari-hari dengan teman. Jadi kita nggak harus mikirin apakah foto yang kita upload tuh udah bagus atau nggak, oke nggak nih buat masuk ke feed, atau captionnya udah menarik belum ya. Melalui Snapchat kita tuh cukup ambil foto, kirim, dan lanjutkan percakapan. Jadi sifatnya kasual dan sementara, ini menjadi salah satu alasan Snapchat tetap relevan di kalangan pengguna muda. Pengalaman seperti ini juga sejalan dengan perubahan kebiasaan media sosial Gen Z yang mulai mencari ruang lebih privat. Sebagian pengguna muda kini lebih tertarik pada ruang digital yang lebih kecil dan terasa personal, seperti grup percakapan atau komunitas tertentu. Itu dia 6 aplikasi yang sekarang mungkin lebih eksis, lebih jadi favorit bagi Gen Z.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini ya dari tadi pagi sampai sekarang. Dan semoga informasi yang Viana berikan pada hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita, terutama hari ini kan kita ngomongin Gen Z ya. Jadi bermanfaat bagi kita untuk mengenal generasi yang lebih muda dibanding kita yang sekarang tuh udah masuk dunia kerja. Dimana mungkin di dunia kerja ini tuh kayak pola pikirnya berbeda, kebiasaannya berbeda, sehingga terkadang membuat kita tuh memang ada gap gitu antara generasi yang sebelumnya dengan generasi Z. Jadi semoga bisa lebih mengenal dengan cara atau pola pikir mereka. Dan kita bakal ketemu lagi Senin di jam yang sama 8 sampai 11 di program yang sama juga Trending Topic Morning. Viana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih semuanya dan happy weekend guys. Bye-bye.

0: Iman adalah apa yang kita percayai, bukan yang kita ketahui. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
1: 信仰的第一步是信， 进一步才是理解。 信仰决定了面对事物的态度。 信仰能揭示看不着的，却感应得到的。

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Nah, kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi kalau misalnya kita udah tidur nih, udah tidur, udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah gak betul atau miofasialnya udah gak betul.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah banget cepet. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Dan kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi kalau misalnya kita udah tidur, udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah nggak betul atau miofasialnya udah nggak betul.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hits House of International Top Songs. Dalam acara ini, pendengar bisa merequest lagu-lagu barat kesukaan Anda. Caranya sangat mudah, bisa kirimkan request lewat telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk line telepon bisa ke 60335440, WhatsApp bisa ke 0812-921-11921. Iya, di segmen yang pertama Steve mau kasih kesempatan untuk Anda yang mau merequest lewat telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Siang,
0: Bu Ami, apa kabar?
1: Sehat
0: Bu Ami, makasih. Iya.
1: Sehat, keluarga sehat, sudah aja.
0: Iya, amin.
1: Lagunya pilihin aja dari Antoni.
0: Boleh.
1: Oke, sehat, semangat.
0: Amin.
1: Kita Budiono, Kalimantan, Sanjati, Sandra Papo, Kelapet, buat Gloria, Jenpa, semua aja sih ya.
0: Oke.
1: Oke, tim buat Kak Denny di Gina udah nggak ada, mas saya juga udah nggak ada satu. Pakai aja kalau makan enak, buka gigi palsunya lebih enak. Iya sih, keseluruhan gitu di sini.
0: Oke.
1: Kalau pakai nama kayak gigi mah kayak nenek-nenek.
0: Oh, tapi kan udah ya Bu ya.
1: Oke. Okay. Pengen lihat bagus pakai, kalau kan di rumah enggak ada makanan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya.
0: Yuk. Terima kasih untuk Ibu Ami. Silakan penelpon selanjutnya 60335440 atau 0812-921-11921. Tadi ada Pak Ketu masuk nih ke Senggol. Silakan Pak Ketu, boleh dicoba lagi 60335440. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pak Benny Cakra, apa kabar?
2: Baik sekali, terima kasih. Saya sehat ya?
0: Sehat Pak, terima kasih. Mau lagu apa Pak?
2: Sekarang
0: barat lagunya, Pak.
2: Ya?
0: Lagu barat sekarang Pak.
2: Oh barat ya? Barat dari lagu ini. Kesera-sera.
0: Boleh. Untuk siapa aja Pak kirimnya? Boleh.
2: Boleh Pak. Pak.
0: Boleh Pak, silakan.
2: Ya. Satu sama untuk Jenny Aprisi, Veronica, Mimin, Cinjing, Ayun. Kemudian untuk Pak Alex, Pak Suyono, Pak Alex, Pak Afat, Riko An, Riko Cu, Maria Mei. Terus Jatia dan Riana. Kemudian untuk ini siapa? Untuk Pak Victor dan teman-teman lainnya, semuanya dari Ibu Liz, Ibu Gloria, Ibu Elsa, Ibu Agnes, Ibu Helin, dan semuanya. Okay. Termasuk juga untuk Seth.
0: Oke okay, Pak, terima
2: Tuhan
0: kasih.
2: Tuhan memberkati.
0: Yo.
2: Banyak terima kasih.
0: Sama-sama Pak Benny Cakra, terima kasih. Yeah. Thank you. Oke, okay, silakan yang mau merequest lewat telepon lagi. Tadi ada Ibu Ami dan Pak Benny Cakra. Silakan selanjutnya. Pak Victor kok menghilang lagi? Kemana Pak Victor? Halo, selamat siang.
3: Halo Steve.
0: Ibu Gloria, apa kabar?
3: Ya, sibuk baik ya.
0: Iya nih, jarang dengar suaranya. Sehat, Bu Glo?
3: Sehat, sehat. Makasih. Aduh. Ya, ada banyak lah, banyak urusan.
0: Ibu mau lagu
3: itu
0: apa?
3: Di itu atu, di halo-halo lagi di grup.
0: Oh iya, iya. Siap, Bu.
3: Ya, jumlahnya berapa gitu kan. Saya minta lagu ini aja. Oh, Martino ada ya?
0: Ada.
3: Ya, pilihin satu aja.
0: Boleh.
3: Ya. Kirim dulu buat Steve, selamat tugas, keluarga sehat Steve.
0: Puji Tuhan, sehat Bu.
3: Ya syukurlah, di mana rumahnya baru enak ya.
0: Puji Tuhan.
3: Home sweet home.
0: Iya.
3: Kirim ya untuk Steve dan keluarga, untuk Ayihan Motor, Miming, Sylvie, Mary, Ine, Benny, Nani, Victor, Feli, Suyono, Uke, Ferodiadi, Weni, Ahau, Ahin, Siska, Maria, Epik, Uti, Sunjaya, Ami, Tuti, Benny, Padede, Betty, Wien, Pasundan, Leni Ketapang, Deborah, Kuat, Bu Yosef, Setiawati, Bubun, Asben, Yakob, Wawa, sama Mama Nurul ya. Thank you,
0: okay,
3: ya.
0: Oke, sama-sama Steve. Ibu Gloria.
3: Tolongnya di itu lagi di grup ya.
0: Iya, tanggal 27.
3: Ya, ya, thank
0: ya, kita
3: you.
0: Akan bertemu. Ya, buat pendengar yang mau ikut gabung tanggal 27 September nanti kita mau ketemuan nih, pendengar suara indah. Yang mau ikut boleh daftar langsung ya di grup, boleh di Japri juga boleh ya. Oke, silakan yang mau merequest lewat telepon lagi. Nah, ini dia. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Slim.
0: Aduh, kesenggol terus nih, Pak Ketu.
4: Kesenggol terus sama ibu-ibu. Salah-salah. Ngalah aja buat ibu-ibu ya.
0: Iya, betul.
4: Udah minta lagu Carmelita.
0: Boleh.
4: Buat yang udah masuk ke Pak Benny, Ibu Gloria, Ibu Ami.
0: Iya, betul.
4: Film salam buat Pak Siono, Ibu Ami, thank you, Ermi, Yuli, Lindawan, Ibu Fani, Wawa, Herlina, Ibu Feli, Weni, Silvi, Fani, Pak Siono, Ilan, Ine, Iing, Yane, Lani Ketapang, Maya, Yunita, Bu Meri, Lani, Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yaakob, Aji, Buncun, Benny, Pak Tete, Benny Nani, Mariame, Veronica, Tuti, Mei, Bu Betty, Gloria, Ning, Herlin, Bu Yosef, Isyupa, Fani, Velan, Meike, Yeni, Yeben, Ibu Dita, Mom Nurul, Ibu Uti, Om Aguat, Pak Kong, Ayun, Nahin, Kukong Epik, Pak Winata, Pak Cecep, Cen Cen Tiang, Cen Puing, Lipojo, Lipuan, Reihan, Ibu Rin, Cep Cuman Juntak, Pak Riyati. Buat semua aja, thank you, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Victor, terima kasih banyak. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Mas.
0: Ibu Mary, apa kabar?
5: Puji Tuhan, sehat, masih sehat ya.
0: Puji Tuhan, terima kasih.
5: Iya, lagunya Give Me More Time.
0: Ya, oke.
5: Okay. Iya, kirim buat Pak Victor, terima kasih Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Benny, Pak Dede, Pak Epik, Ibu Betty, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Emi, Pak Sunjaya, Pak Ahim, Pak Yakub, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Iing, Ibu Linda, Pak Siono, Oma Kuat, Pak Winata, Ibu Mariamai, Ibu Helin, Ibu Silvi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Setiawati, Awam, Pak Rahmat, Ibu Asepi, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar suara indah. Buat Mas Tip, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Ibu Mary di Kebon Kopi. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan request lewat telepon. Masih adakah yang mau request lagi? Silakan ke 6033540 atau 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
6: Siang, Steve.
0: Ibu Linda, apa kabar?
6: Baik, Steve.
0: Ya, Bu.
6: Ibu mau lagunya Delilah.
0: Boleh.
6: Tapi Tom Jones yang nyanyi.
0: Siap.
6: Suaranya sama tuh, bass kayak kamu. Ya, Steve ya.
0: Iya.
6: Buat Ko Victor Kamsia. Buat Susu Un Cingwen. Buat Kukong Eti. Kukong Eti udah lama tuh. Terus buat Pak Andrilau. Buat Opa Yusman. Terus buat Oma Aguat. Ibu Mary Ketapang. Ibu Mary Ketapang. Ibu Mary Kebon. Ya. Terima kasih kirimannya. Terus Ibu Lani Ketapang. Buat Ibu Lani Kota Baru. Dan buat semua. Dan buat juga Steve. Semoga sehat bahagia. Terima kasih ya Steve.
0: Yuk, terima kasih.

Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang akan Steve hadirkan lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

request lagu kali ini melalui WhatsApp ataupun juga DM Instagram, boleh kirim ke 0812-921-11921 atau DM IG ke @suaraindah92.1. Ya, jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirim ya. Sudah ada Ibu Yunita melalui WhatsApp. Lagunya minta dipilihin aja, kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yau Yansu, Nahinji Badak, Suyono, Johnson Siang, Huingche, Maya, Steve, dan Ko Ahau. Salam sehat untuk semuanya.

Terima kasih untuk Ibu Junita. Kemudian ada Denny Rahmat nomor 1007. Minta lagunya Hall of Fame ya, dari The Script ini kalau nggak salah ya. Kirim-kirimnya untuk Selina Grace, Maureen Gracia, Jason Regan, Christy Gardena, Ambar Trihapsari. Untuk penyemangat juga buat 432 atlet di Indonesia yang akan bertanding di Asian Games. Thank you. Kemudian ada Ibu Naya nomor 995. Minta lagunya Beauty and the Beast dari Phoebe Bryson dan juga Celine Dion. Kirim-kirimnya untuk semua pendengar dan juga mengucapkan selamat berjuang kepada 432 atlet terbaik Indonesia di Asian Games 2026 di Jepang. Oke, okay. Thank you.

Okay, ada Ibu Lian nomor 1115 minta lagunya Beautiful in White dari Westlife untuk Anto Setiawan, Cikwe Niang, Steve dan semua pendengar. Okay, terima kasih Ibu Li. Lanjut ada Pak Anto Setiawan ya. Minta lagunya apa? My Special Prayer. Untuk Andre Lau Ko Buncun Ko Aji Suyono Ko Hong Epic Pak Cecep Cikwe Niang Lian Alan Setiawati Ko Ayan Ci Ing Ibu Iing dan Steve semua pendengar Suara Indah juga. Thank you.

Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request, karena akan setiap hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. Untuk Ibu Yunita Stifilikan, You'll Be In My Heart. Kemudian ada Hall of Fame, Beauty and the Beast, Beautiful in White, dan juga My Special Prayer. Selamat mendengarkan.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hypersquare 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦 ，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862。8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。
0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Ya, kembali Steve mengundang pendengar yang mau merequest lagu lewat telepon. Silakan bisa melalui telepon 6033540 atau 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Ibu Deborah, apa kabar?
3: Baik, saya juga baik ya.
0: Baik, Bu, puji Tuhan. Ya, Bu.
3: Mau ini lagu ini. To Rock for Country 2 dari Lonnie Mack ya.
0: To Rock for Country.
3: Iya.
0: Untuk siapa aja, Bu?
3: For Country 2. Lonnie Mack ya. Buat Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Benny Parede, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Pak Sunjaya, Ko Kong Epik, Pak Yaakob, Pak Suyono, Ko Akong, Bu Gloria, Om Aguat, Bu Astuti, Bu Mary, Maria May, Bu Peli, Cilat Ing, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Cengku Ing, Bu Iing, sama Steve juga. Makasih ya.
0: Oke, terima kasih. Ya, silakan buat pendengar yang mau menikmati lewat telepon lagi 6033540. Halo, selamat siang.
4: Siang,
0: halo, Ibu Lita kah?
4: Iya, betul.
0: Apa kabar, Bu Lita? Sehat?
4: Sehat, Steve sehat ya.
0: Sehat, Bu, terima kasih. Mau lagu apa, Bu Lita?
4: Itu aja, apa? Don't Cry Johnny.
0: Boleh, untuk siapa aja kirimnya?
4: Kirimnya buat Steve ya dulu ya. Buat Deborah, terus Wendy, terus Ibu Rani Ketapang, Pak Benny, Pak Victor, Ibu Ami, Veronica. Saya lihat catatan.
0: Contekannya nggak bawa nih.
4: Om Aguat. Terus siapa lagi? Ya buat semua.
0: Oke.
4: Okay. Gak kesebut.
0: Ya makasih. Yuk, sama-sama Ibu Lita. Thank you. terima kasih sudah merequest. Silahkan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi 603354081292119121. Oke, sudah ada yang masuk lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Pak Sri.
0: Oma Guat, apa kabar?
5: Kabar baik, pasti sehat ya.
0: Sehat Oma, makasih.
5: Saya minta lagu Gon Gon Gon.
0: Gon Gon Gon, untuk siapa aja Oma?
5: Ada ya.
0: Ada.
5: Ya, saya kirim-kirim aja lah buat Pak Sri lebih dahulu ya. Selamat bertugas sehat selalu. Dan baru sampai ibu siapa ya tadi?
0: Ibu Lita barusan.
5: Oh ya, Ibu Lita, terima kasih ya. Dan Ibu Pak Victor juga terima kasih. Pak Lokar, Cirebon, Pak Bunbun, Pak Jaya, Pak Siono, Pak Beni Sakra, Ibu Deborah, Ibu Ayu, Lincen Pumri, dari Kuan Kopi, Ibu Astuti, Hari Hamele, Cancan Siang, Pencinguan, dari Sekuang, Kukong FC, dan semua jelas, Pak Bun-Bun juga ya, untuk semua pendengar suara ini ya.
0: Oke,
5: okay.
0: Sama-sama Oma Guat, terima kasih sudah merequest. Lanjut lagi, halo selamat siang.
6: Dengan Andre.
0: Pak Andre lo, apa kabar?
6: Baik.
0: Pak Andre mau lagu apa?
6: Do see my angel cry.
0: Boleh. Untuk siapa aja Pak kirimnya?
6: Buat Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yakob, Suyono, Victor, Ahin Jibaga, Kepuncun, kalau apa sih Ben Syakra, Ibu Feli, Ibu Lani Ketapang, Lindawan, Ibu Ami, Mariame, Ibu Veronica, Ibu Gloria, Setiawati, Yen Sendo, Astuti, Ibu Iing, semuanya aja.
0: Oke. Makasih ya Pak Andre Lau ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon. Ada orang jauh nih. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang, Cip.
0: Pak Bubun Cianjur, apa kabar?
7: Kabar baik, semoga Sip juga baik.
0: Amin, makasih Pak Bubun. Hari ini mau lagu apa Pak Bubun?
7: Don't forget to remember.
0: Boleh. Untuk siapa aja kirimnya, Pak?
7: Untuk tip dulu sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Terus, Ko Adi, Ko Nuyan, Ko Atin, Ko Sintan, Ko Asin, Toko Wahyu, Ko Victor, Ko Alek, Yau Jensen, Tukwo Kwang, Pak Suryono, Wen Chingwen, Ko Ahin Cibadak, Pak Benny ada dua, Ko Ansyong, Ayung Tokonani, Andelo, Kukong Epic, Lim Cekwang, Pak Yakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cecep Padalara, Chen Bu Ing, Kuming Niang, Ibu Istiani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Mariame, Dede Maria, Ibu Ching Ching, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Awondatu, dan untuk semua pendengar suara indah, Steve.
0: Oke.
7: Okay. Terima kasih, Steve.
0: Sama-sama, terima kasih banyak Pak Bubun sudah merequest di acara ini, dan cukup dulu ya request lewat teleponnya, nanti Steve akan kasih kesempatan lagi. Sekarang nomor sudah dipilih oleh pendengar, diantaranya ada To Rock for Country dari Lonnie Mark, kemudian Don't Cry Johnny, Gun, to see my angel cry, dan don't forget to remember. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Hari ini cukup banyak lagu-lagu country yang keren-keren ya. Silakan buat pendengar yang mau request lagu-lagu country juga boleh banget di acara ini ya. Dan buat Anda yang mau mengirimkan request di segmen ini melalui WhatsApp akan Steve bacakan. Yang belum kirim boleh kirim ke 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Oh, boleh DM Instagram juga ke @suaraindah92.1. Ya, Steve akan membacakan nih request yang udah masuk. Ada nomor anggota 1100 yaitu dengan Ibu Lili. Mau minta lagu Don't Ever Go dari Eddie Peregrina. Dikirim buat Ibu Mary, Pak Steve, Charles, dan semua pendengar Suara Indah. Thank you Ibu Lili. Lalu berikutnya ada Opa Yusman. Nomor 1, minta lagu Let It Be Me. Dikirimnya untuk Pak Steve, Andre Lau, Lindawan, Setiawati, Alan, Cece, Prianhua, Bubun, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama Pak Yusman, terima kasih. Kemudian ada juga Ibu Nurma 1038 minta lagunya You Are, dikirim untuk Pak Steve dan semua pendengar aja. Terima kasih Ibu Nurma. Lanjut lagi dengan Ko Ahin di Cibadak nomor 1001 minta lagunya Sailing, dikirimnya untuk Feli, Fanny, Feilan, Michael, Shohwa, Mary Deborah, Maria Mei, Maya Yunita, Jenny Yayen, Victor, Suyono, Sunjaya, Benny dua-duanya, Bunjun, Andrelau, Ikoi, Cece, Prehan, Alan, Ahau, Kukong Epic, dan semua pendengar. Terima kasih Ko Ahin di Cibadak. Kemudian ada Ibu Lani Katapang nomor 940 minta lagunya The Wonder of You dari Elvis. Salamnya untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yaakob, Pak Rahmat Parkan, Kong Epic, Pak Andrelau, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Uti, Bu Mary, Bu Linda, Bu Siska, Mam Nurul, Bu Iing, Ibu Betty, Ibu Ine, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Lani Katapang. Ya, sebelum memutarkan, Steve mau menyapa dulu untuk Ibu Marianti. Apa kabar? Semoga sehat-sehat, belum masuk hari ini, di absen dulu. Pak Uke, kemudian juga untuk Ibu Feli, lalu Ibu Ayun, kemudian Ibu Ine, kemudian juga untuk Bapak Rahmat Parken, belum masuk hari ini. Semoga semuanya sehat ya. Pak Sunjaya, Pak Alex, Pak Suyono nih, udah lama nih ngedengar suaranya ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Sekarang kita akan langsung mendengarkan ada Don't Ever Go dari Eddie Peregrina, Let It Be Me-nya dari Everly Brothers, You Are dari Dolly Parton, Sailing dari Rod Stewart, dan The Wonder of You dari Elvis. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hit House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan saatnya kembali Steve mau mengundang Anda yang mau merequest lagu melalui telepon. Nah, silakan bisa menghubungi layanan telepon Suara Indah di 6033540 atau melalui WhatsApp call di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya. Halo, selamat siang. Aduh, terputus. Barusan ada yang masuk lewat telepon. Silakan dicoba lagi. 6033540. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Halo, Ibu Weni, kah?
1: Iya, betul, kah?
0: Apa kabar, Ibu Weni?
1: Baik, sehat.
0: Ibu,
1: halo,
0: iya, Bu Wen.
1: Sehat, ya?
0: Sehat, Bu. Terima kasih.
1: Mau lagu dari Robbie Williams, Angel, ada?
0: Angel dari Robbie Williams. Coba Steve cari dulu ya.

0: Kalau nggak ada, Bu, mau alternatif apa nih, Bu?
1: Itu aja, Olivia Newton-John ya, Carried Away.
0: Dari Robbie Williamsnya nggak banyak, cuman punya Betterman sama Mr. Bojangles.
1: Nggak apa-apa, yang ganti aja sama Olivia. Carried Away ada?
0: Ada.
1: Ada ya? Oke, itu aja ya. Mm-mm. Buat Steve, selamat tugas. Jaga kesehatan ya.
0: Siap, Bu.
1: Oke. Terus buat Ibu Feli, Ibu Lita, Pak Ahal, Bu Ami, Bu Betty, Bu Miming, Kong Epi, Mama Nurul, Pak Suyono, terus buat Tante Lis, Tante Yosep, Dr. Herman, Tante Nuk, terus buat Ibu Deborah, Ibu Veronica, buat semua-semua aja. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, oke. Okay. You bye. Thank you. Ya. You.
0: Terima kasih untuk Ibu Weni. Berikutnya, halo selamat siang.
2: Halo selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kemarin kemana, Bu?
2: Takut ditanyain kuis.
0: Ah.
2: Ntar nggak lulus sekolah minggu.
0: Aduh, tapi denger.
2: udah itu di akhir lagi di jalan lagi pergi gitu udah di akhir ada kuis sekarang model baru.
0: Iya, ada model baru supaya nggak bosen.
2: Dapat hadiah nggak?
0: Dapat hadiah dua lagu hadiahnya lagi.
2: Bisa-bisanya aja sih apa pakai kuis dulu baru minta dua lagu baru dikasih.
0: Iya.
2: Gimana sehat?
0: Sehat Bu, puji Tuhan, sehat, terima kasih.
2: Mau ini dong Diamond Rihanna ada nggak?
0: Diamond dari Rihanna sebentar. Ada.
2: Ada. Ya itu aja deh. Kirimnya sih buat Steve and family sama buat semua pendengar aja deh.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Yo. Tuhan berkati.
0: Yo, terima kasih juga sudah request Ibu Marianti ya. Oke. Okay. Silakan untuk pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon ya, bisa ke 603350 0812 921 11 921. Apakah perlu dikasih kuis juga di sini? Oke, nanti ya coba kita lihat dulu nih. Masih banyak soalnya yang kirim lewat WhatsApp belum dibacakan. Ada Ibu Setiawati nomor 778 minta Let It Be buat semua pendengar dan Steve juga. Oke, terima kasih untuk Ibu Setiawati ya. Lalu ada Ibu Astuti nomor 741 minta lagunya Country Road. Tuh kan lagi pada senang country hari ini. Siap lah, nanti Steve hadirkan Country Road untuk Ibu Astuti ya. Kirim-kirimnya untuk Oma Guat, Bulani Katapang, Andrelo, Pasunjaya, Pak Epic, Bu Feli, Bu Vero, Bu Mary, Pak Victor, dan semua yang mendengarkan. Spesial buat Bang Steve, Happy Morning. Sama-sama Bu Astuti, terima kasih ya. Satu lagi ada Pak Cecep, nomor 1097 di Padalarang, minta lagu Song for the Children. Untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin, Cibadak, Pak Beni ada dua. Pak Yusman, Pak Winata, Kohongan, Pak Yaakob, Pak Iko, Steve, and Family, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Cecep.

Oke, pendengar, sekarang kita akan langsung aja mendengarkan lagu-lagu yang udah dipilih. Ada Carry It Away, Diamond, Country Roads, Song for the Children, dan Let It Be. Selamat mendengarkan.

0: That Way dari Backstreet Boys. Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest. Kita masih punya waktu sampai dengan pukul 3 dan setiap berikan kesempatan buat Anda yang mau merequest lewat telepon, boleh ke 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Baik, Steve akan membacakan request yang sudah masuk nih. Ada Ibu Ellen mau request lagu Country Roads, Take Me Home, spesial buat Opung Marta yang baik sedunia. Thank you Bu Ellen, tadi lagunya udah keluar ya, Country Roads. Steve telat bacain requestnya nih. Kemudian ada Pak Sunjaya ya. Pak Senjaya minta lagu Sad Movies untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Buncun, Edi Ediwan, Pak Akong, Ko Hong Epic, Pak Yaakob, Pak Benny, Pak Dede, Pak Richard Simanjuntak, Yunita, Maya, Maria Mei, Deborah, Bu Amih, Bu Mary Bonkop, Bu Gloria, Bu Iing, Bu Betty, Bu Siawati, Omah Guat, Yang Ciciando, terakhir untuk Steve selamat bertugas, juga buat Ko Aji dan Bu Astuti dari Pak Senjaya, kelewat katanya. Oke, terima kasih. Ada Pak Ikoi minta lagu Hard to Say I'm Sorry, dikirim buat Ahin Cibadak juga semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak ya. Silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon bisa ke 6033540 atau WhatsApp kode di 0812-921-11921. Buat yang request lewat DM Instagram boleh @suaraindah92.1, sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirim ya. Kita masih punya waktu pendengar sampai dengan pukul 3 dan kalau belum ada yang masuk lewat WhatsApp, ini kebetulan sudah dibacakan semua ya. Gimana kalau Steve bikin kuis lagi nih? Yang udah request boleh ikutan lagi. Oke. Ya tentunya sekarang seputar lagu ya, karena Steve baru menyiapkan 2 buah lagu untuk diputer nih. Ada Sad Movies sama Hard to Say I'm Sorry yang diminta sama Pak Sunjaya dan juga ada Pak Ikoi. Oke. Pertanyaannya, siapa penyanyi yang pertama kali merekam lagu Green Green Grass of Home? Pendengar yang tahu boleh langsung telepon 6033540 atau telepon WhatsApp atau WhatsApp chat juga boleh 0812-921-11921. Yang betul jawabannya boleh pilih lagu lagi ya. Siapa yang pertama kali merekam lagu Green Green Grass of Home? Ada yang tahu nggak nih? Oke, ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Halo, selamat siang.
1: Jawab.
0: Ibu Weni mau jawab? Coba.
1: Tom Jones.
0: Tom Jones, hampir ya. Betul, Bu. Hah? Sayang berarti sekali.
1: Ya? Kurang ya?
0: Iya, Tom Jones itu...
1: Saduran.
0: Di tahun setelahnya. Oh. Jadi dia merilis ulang. Ini hampir betul.
1: Kalau Elvis lebih baru ya.
0: Iya, Elvis. Bukan, Bu. Bukan Elvis juga.
1: Iya, berarti lebih baru dianya kan.
0: Iya,
1: Berarti ada yang sebelumnya ya.
0: Ada yang sebelumnya tahun 1965 nih. Siapa nih? Terima kasih ya, Bu ya.
1: Oke, thank you.
0: Yuk. Sayang sekali bukan Tom Jones nih, pasti banyak yang salah tebak karena memang populernya itu sama Tom Jones, tapi yang pertama kali itu bukan Tom Jones. Ayo, siapa yang mau coba lagi? Gak apa-apa, silahkan. Siapa yang menyanyikan pertama kali lagu Green Green Grass of Home? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Johnny Darrell.
0: Ibu, wah ini udah googling kayaknya.
2: Enggak.
0: Wah, hebat. Betul, Johnny Darrell. Iya betul, tahun 65.
2: Mau dong satu lagi, Firewalk.
0: Oke, lagunya apa? Firewalk?
2: Firewalk, Katy Perry.
0: Oke, coba ya, ada gak ya?
2: Abis nantang.
0: Oh iya bener, kemarin gak ikutan jadi sekarang ini ya.
2: Iya. Ada nggak Firebox?
3: Coba ya. Ada.
2: Ada. Oh, udah itu aja deh. Udah deh,
3: okay. Itu aja. Biar satu cepat. Laginya apa, Bu? Dua, Bu. Hadiahnya
2: nih. Dua.
3: Iya, dua.
2: Satu laginya lagunya Bruno Mars apa ya yang enak ya?
3: Just the way you are atau apa?
2: Nah, itu boleh itu aja deh.
3: Oke. Okay.
2: Okay, makasih ya.
3: Yo, sama-sama.
0: Iya, terima kasih sudah terjawab ya. Mau lagi? Oke, iya. Jadi kita punya bawa 4 buah lagu nih untuk diputar di set movies. Ada Hard to Say I'm Sorry, ada Firework, ada Just the Way You Are. Kita dengerin dulu aja ya. Nanti Steve sambil cari pertanyaan lagi, kita akan buka kelas lagi. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hit Songs of International Top Songs. Gimana pendengar? Rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Oke, masih punya waktu lagi nih sampai dengan pukul 3. Kita kuis lagi. Seru juga ya. Oke, langsung aja pertanyaannya ya. Ada sebuah grup musik yang sangat terkenal di tahun 70-an, yang tepatnya dibentuk di tahun 1972. Nah, pertanyaannya, apa nama grup musik ini ya, atau nama grup ini? Personilnya namanya Agneta Falskog, kemudian ada Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, dan Annie Frid Lyngstad. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada grup musik tahun 72, sangat populer. Personilnya nih Steve sebutin, Agneta Falskog, kemudian Bjorn Ulvaeus, ada satu lagi Benny Andersson, dan terakhir ada Annie Frid Lyngstad. Ada yang tahu nggak grupnya apa? Silakan yang tahu boleh langsung ke 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Terdiri dari 4 orang. Nah, ini sangat terkenal. Sering banget juga di request di acara ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. ABBA.
0: Belum nyebutin nama udah langsung jawabannya ini.
1: Ini kan udah dibisikin, masih pasti benar. Benar ya?
0: Iya, benar. ABBA atau ABBA, betul sekali. Silakan Ibu boleh pilih dua

0: Ayun eh. Okay. Siapa nama penyanyi yang mempopulerkan lagu yang berjudul Feelings? Siapa yang mempopulerkan lagu Feeling untuk pertama kalinya? Kata kuncinya lagu Feelings ya, dia penyanyi asal Brasil kalau nggak salah ya. Namanya siapa yang mempopulerkan lagu Feelings ya, tahun 1974 dirilis pertama kalinya. Silakan buat mereka yang tahu lagu Feeling dinyanyikan oleh siapa, boleh langsung menelpon ke 6033540 atau lewat WhatsApp 0812-921-11921. Oke, ada yang masuk lewat telepon. Halo, selamat siang.
1: Siang,
0: Ibu Ellen. Silakan jawabannya, Ibu Ellen.
1: Iya. Dapat motor listrik nih.
0: Pengen motor listrik
1: Morris
0: ya.
1: Morris Albert.
0: Morris Albert, betul sekali.
1: Dapat dua lagu, tapi buat yang lain aja.
0: Dapat dua lagu. Mau pilih apa, Bu?
1: Lagunya apa ya? Mm-mm. Coba kita requestan ini Opung Marta ya.
0: Boleh.
1: Ayo Opung.
0: Opung, mau lagu apa?
1: Lagu barat ya ini.
0: Lagu barat.
1: Du.
0: Boleh. Satu lagi.
1: Apa lagi?
0: Satu lagi.
1: Say goodbye. Makasih, Steve.
0: Oke, thank you, Bu Ellen. Oke, pendengar, langsung aja dua buah lagu untuk Anda. Empat nih ya. Ada Yellow Daylight Do sama Say Goodbye. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar? Rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Seru banget juga ada kuis di akhir ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi setiap hari Jumat jam 12 sampai 3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit pendengar ya, sampai jumpa. Dan satu buah lagu penutup, ada Say Goodbye ya, tadi lagu hadiah untuk Bu Ellen. Selamat mendengarkan. God bless you all. Happy weekend.

0: Semua kekuatan dan daya manusia berasal dari imannya akan hal-hal yang tidak kelihatan.
1: 所有的力量和能力都来自看不见的信仰。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Dan kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Tapi kalau misalnya kita udah tidur nih, udah tidur, udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah nggak betul atau miofasialnya udah nggak betul.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.
1: Bentar. Ini aku kayaknya salah siaran deh.
0: Enggak.
1: Ini
0: betul, Kak.
1: Siaran khusus lagu berbahasa Jawa atau
0: betul,
1: gimana?
0: Betul. Lagi pengen aja. Kali-kali kan ya.
1: Iya. Okay. Jadi untuk yang mau request lagu.
0: Enggak. Ini tetap program Asiatic.
1: Iya. Asiatic ya, Robun.
0: Nih.
1: Takutnya ada yang baru denger. Ini kayaknya program baru ya.
0: Enggak. Masih tetap kok. Lagi bosan aja, lagi gabut. Ngapain ya? Gitu.
1: Iya, gabut banget. Wah, selamat sore pendengar semua. Gimana kabarnya? Kemarin sempat hujan ya di Bandung.
0: Ah, hujannya bersin doang.
1: Ah, bersin doang.
0: Kalau di aku ya.
1: Iya.
0: Kayak cuma haji, udah gitu doang.
1: Iya benar.
0: Tapi katanya ada di daerah yang lain tuh yang lumayan besar ya.
1: Lumayan besar ya.
0: Kemarin subuh nggak, berarti tadi subuh juga sempat hujan.
1: Oh iya.
0: Aku dengar. Tapi gitu bersin doang, haji, udah. Gitu.
1: Itu bukan embun yang terlalu banyak.
0: Enggak, aku mendengar suara tetesan-tetesan gitu.
1: Oh gitu.
0: Aku udah dalam tidurku ya. Uh-huh. Aku sudah kayak happy gitu, kayak asik hujan, tapi kok berhenti. Ya.
1: Ah, itu mimpinya Oni bukan?
0: Enggak, itu aku bangun.
1: Oke, okay. Di tempat kalian gimana? Sempat hujan enggak dari kemarin atau mungkin hari ini pagi-pagi ada yang sempat hujan?
0: Hujan dong, aku nyanyiin enggak? Apa?
1: Wah,
0: hujan, Jan.
1: Hujan, Jan.
0: Iya,
1: selama lagi ada siaran enggak apa-apa deh hujan.
0: Ya,
1: nanti kalau udah selesai baru
0: Dong.
1: Selesai juga hujannya.
0: Aku udah lama gak nyanyi nih.
1: Tumben aku izinin. Silakan Oni, silakan.
0: Ayo dong, yang gede gitu.
1: Kangen juga nih sama hujan.
0: Iya kan.
1: Betul. Biar ayo ada dong. Seger-segernya gitu.
0: Seger-segernya, iya.
1: Iya,
0: karena kan kayak berdebu-debu gitu ya.
1: Betul, lagi gampang banget berdebu ya.
0: Betul.
1: Jadinya lagi di sekitar aku juga lagi banyak yang kena batuk pilek,
0: iya.
1: Sakit tenggorokan.
0: Betul.
1: Gitu. Terutama anak-anak kecil.
0: Iya, aku juga.
1: Oh, Oni juga
0: aku
1: anak
0: juga
1: kecil.
0: Aku juga kayak gak enak badan gitu loh, Oni. Kayak mau demam tapi enggak. Terus kayak gak enak nelen. Tapi begitu nyampe rumah, aku sehat.
1: Emang badannya tidak ingin ada di tempat kerja biasanya.
0: Aku di sini tuh kayak gak enak badan gitu, lemes
1: gitu
0: bawaannya. Terus kayak mau demam tapi enggak gitu. Tapi pas begitu pulang sampai rumah aku sehat.
1: Seger lagi badannya.
0: Seger lagi.
1: Mau jalan-jalan hayu
0: gitu.
1: Mau nonton horor hayu gitu ya. Aduh.
0: Gimana dong? Ini agak-agak demam gitu.
1: Aduh ya Allah. Kirain demamnya gara-gara konsernya T.O.P. dibatalin enggak ya?
0: Enggak, konser itu fan meeting sih.
1: Ya itulah. Pokoknya bakalan datang asalnya kan, harusnya di tanggal 19
0: harusnya.
1: September. Tapi ternyata dibatalkan karena kondisi setempat. Mungkin karena ya lagi banyak gunung-gunung yang
0: betul.
1: Batuk-batuk ya di Indonesia. Jadi kita kan tidak tahu perkembangannya setiap hari.
0: Takutnya penerbangannya tiba-tiba di cancel.
1: Betul, kemarin aja acara yang harusnya didatangi oleh Hearts to Hearts ya, itu dibatalkan juga kan.
0: Betul.
1: Gitu. Karena
0: betul.
1: Ya tidak bisa melakukan penerbangan juga. Takutnya udah nyampe sini gak bisa pulang.
0: Benar-benar.
1: Banyak schedule-nya
0: betul.
1: Yang lain juga harus dibatalin juga.
0: Betul,
1: kan rugi
0: betul.
1: Gitu ya jadinya.
0: Bahkan beberapa teman aku kemarin gak bisa pulang dari Bali.
1: Oh iya, sempat kena gitu.
0: Gak bisa terbang. Wah. Jadi lewat mengambil jalur yang lain.
1: Jalur gitu. Darat gitu.
0: Jalur udara dulu, ada yang ke Jogja, ada yang ke Surabaya, terus baru
1: lewat. Dicicil ya pulang.
0: Iya, karena kan gak bisa ke Bandung atau ke Jakarta kan.
1: Betul.
0: Nasar aja cancel konsernya.
1: Oh iya,
0: Nasar
1: di kan akhirnya virtual ya.
0: Ih, best banget gak coba.
1: Pikiran ya emang salut
0: ya
1: sih.
0: Keren banget ya.
1: Iya.
0: Dan, memang idolaku.
1: Dan walaupun virtual, tapi dia tetap berusaha untuk menyapa orang-orang yang ada di balik layar runjau di sana gitu ya. Wah, keren banget sih. Tapi ada sempat adegan naik-naik panggung juga. Naik-naik apa tiang-tiang
0: aku
1: gitu
0: nggak
1: sih?
0: Nonton. Aku cuma lihat cuplikannya doang karena dia nggak bisa terbang. Aku lupa konser di mana gitu.
1: Di Lampung.
0: Di Lampung ya. Karena dia nggak bisa terbang ke sana kan, semua flight di cancel kan.
1: Iya.
0: Bandara ditutup gitu ya. Terus akhirnya demi mengobati gimana nih kan teman-teman fansnya udah pada beli tiket, kasihan dong kalau harus di cancel. Jadi akhirnya dibuatlah virtual.
1: Wah.
0: Gitu.
1: Tapi itu jadinya bakalan ada konser penggantinya nggak ya? Maksudnya kan itu nonton konser tuh untuk lihat dia secara langsung.
0: Nggak tahu deh.
1: Belum tahu ya.
0: Belum tahu. Belum tahu.
1: Soalnya kalau virtual doang kan sama aja kayak kita lihat di layar kan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi tapi lucu, nanti si Nasarnya tuh lucu banget. Hai lampu.
1: Nyopanya. Padahal depan dia kru.
0: Lucu banget.
1: Kayak zaman COVID jadi ya. Konser virtual. Ih, jadi kangen konser virtual SM yang gratis itu.
0: Iya, itu aku inget banget lagi yang apa yang itu ya, yang apa sih konser yang akhir tahun bukan?
1: Iya, tapi kemarin tuh di awal tahun.
0: Di awal tahun ya, ya.
1: Menyambut
0: aku
1: tahun
0: pun
1: baru.
0: Juga nonton itu.
1: Oh.
0: Aku nonton.
1: Iya, yang lama banget karena semuanya
0: lama banget
1: perform kan.
0: Yang ada ini kan yang perform DJ tapi di itu kan di apa? Korasa, apa ya? Kuda yang mainan kuda yang gitu apa sih namanya? Korasel bukan? Apa sih?
1: Karusel.
0: Apa sih? Mainan kudaan.
1: Kuda-kudaan bukan dong.
0: Yang bulat melingkar-lingkar.
1: Bukan mainan kali, wahana. Oh, wahana iya, kuda ya. Putar-putar.
0: Apa sih namanya?
1: Karusel deh kayaknya.
0: Karusel. Iya, karusel. Ada yang karusel diputar. Itu kan yang aku inget gitu.
1: Ya ampun, ada. Dia mah yang diinget tuh kalau enggak binatang peliharaan yang muncul di drama gitu ya. Terus villainnya yang diinget
0: iya,
1: ya.
0: Aku inget itu.
1: Aduh. Banyak yang kalau udah mulai tahun baru tuh pada nanya gitu. Ih, SM enggak mau ngeluarin konser gratisan lagi gitu awal tahun gitu. Enggak ada lagi ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sehat-sehat semua ya, nggak ada lagi sampai harus kita diem di rumah berapa bulan nggak keluar-keluar. Ah, itu nyiksa banget sih.
0: Hansel udah lepas gips.
1: Iya, jadinya gimana tuh, jadi udah lurus kakinya atau gimana?
0: Nggak tahu, aku cuma liatnya uploadan dia tuh lagi si gipsnya udah dilepas ya, kayak akhirnya setelah satu bulan gitu. Dilepas.
1: Ya ampun, ya semoga cepet pulih ya biar bisa main lagi sama siapa namanya, Ruel. Ya, siapa tau main ke Bandung, mampir ke Suara Indah.
0: Betul, Bandung banyak makanan, enak Hansol.
1: Iya, kayaknya udah lama gak lihat Hansol ke Bandung gak sih?
0: Ada lotek. Apa lagi ya?
1: Ada peracian.
0: Peracian, cimol itu enak banget Hansol. Oh, harus coba.
1: Iya, boleh kok dicelupin di kuah rawon gitu, biar dia suka.
0: Aneh.
1: Iya kan dia suka banget rawon kan.
0: Iya, rawon. Aduh.
1: Ya nyambung ke Hansol. Update-updatean dari artis Korea gitu kayak.
0: Apa ya, T.O.P kan ini ya, T.O.P cancel. Ya T.O.P karena ya ini juga sih, kenapa sih nggak gabung aja gitu sama Big Bang sekalian.
1: Iya
0: kan?
1: T.O.P-nya cancel kesini, terus Sangri-nya juga kena kasus lagi ya kemarin.
0: Sangri capek deh.
1: Iya, makanya pada bilang makanya kalian tuh gabung apa comeback aja bareng sama Big Bang, jadi kan nggak aneh-aneh ya gitu.
0: Nggak mau. Aku sih udah nggak mau ya.
1: Dari netizen banyak yang bilang gitu.
0: Enggak, udahlah.
1: Iya, kalau dari aku sih yang terbaik aja buat mereka masing-masing, asal jangan aneh-aneh lagi. Sengri, please sudahi masa-masa nakalmu gitu ya.
0: Jadi mau collab?
1: Oh iya.
0: Sama MacD.
1: Iya. Wah, banyak banget kayaknya lagi collab sama dia akhir-akhir ini.
0: Iya benar, dia lagi jualan mulu.
1: Dari segala macam bidang gitu collabnya sama dia. Dari mulai robot sampai makanan sampai gantungan kunci, kayaknya semua ada jidi-jidinya. Kayaknya lagi panen banget nih. Bisa lah traktir kita apa kayak gitu. Jadi
0: main kayak kesini. Ngapain main apa kayak sama Grace?
1: Wah, di sini langsung penuh kayaknya.
0: Main apa gitu?
1: Aigo.
0: Apalagi ya uploadan, updatean terbaru ya. Apa ya?
1: Lagi banyak diomongin apa sih ya? Paling sebenarnya lagi banyak kasus-kasus lagi sih di sana, Oni, yang serem-serem. Ada wanita yang ditemukan sudah menjadi mayat di dalam freezer kafe di Paju gitu. Terus ternyata dia selama ada di dalam freezernya itu sempat nyari tahu gimana caranya keluar dari tempat terkunci itu.
0: Mana?
1: Katanya ada di jadi kayak penjelajahan terakhirnya di historinya. Dia nanya ke AI. Gimana caranya biar bisa keluar dari situ. Itu kasian banget sih. Wah, lagi banyak kasus juga nih. Enggak cuman kasus-kasus yang seserem itu juga, tapi juga dari anak-anak kecil ya, anak-anak SD di Korea tuh lagi ada tren yang sangat tidak baik dan tidak boleh ditiru banget. Jadi trennya untuk mengajak mengajak anak lain untuk berantem.
0: Ih, ngapain?
1: Tanpa ada kayak apa, pakai alat tertentu atau juga kayak pemaksaan gitu loh, pemaksaan berantem itu jadi satu tren yang lagi banyak dilakukan di sana oleh anak-anak SD. Sayang banget kan ya, udah pembulian aja masih sering terjadi gitu,
0: masih apalagi, belum beres gitu ya
1: gitu, apalagi ditambah pakai berantem-berantem segala. Kalau nggak salah kemarin tuh sempat ada korban juga yang akhirnya sampai meninggal gara-gara dipaksa untuk ikutan tren-tren berantem itu sama teman-temannya.
0: Aduh, kenapa ya?
1: Ya, jadi lagi tidak aman di sana ya kondisinya. Jadi untuk yang mau ke Korea juga lebih berhati-hati aja. Karena lagi banyak terjadi kasus-kasus yang aneh-aneh di sana.
0: Iya. Udah sih aku nggak tahu lagi ada apa lagi. Terakhir.
1: Paling ini ya Raisa kemarin sempat gabung.
0: Sama Song Sikyang.
1: Iya, konser bareng sama penyanyi-penyanyi legend.
0: Ada Gami juga. Iya. Ya ampun.
1: Aku pengen ada di sana nonton langsung rasanya ya, itu penyanyi-penyanyi.
0: Tapi memang suara Raisa tuh sopan banget kuping.
1: Iya, kayak penyanyi Disney gitu nggak sih?
0: Iya, dia nafas aja kayaknya nggak fals gitu.
1: Wow,
0: aku pernah nonton konsernya dia kan.
1: Ah, langsung.
0: Kemajuan gak sih aku nonton konser?
1: Iya, dalam rangka apa itu? Kamu dibujuk sama siapa sampai mau?
0: Aku nemenin bestie aku. Karena dia kayak ngefans banget sama Raisa, terus kayak ayo dong nonton temenin.
1: Enggak, like temen kamu yang ngajak mau, tapi dirimu sendiri yang kepengen gak mau.
0: Sebenarnya
1: gitu.
0: Kayak aduh.
1: Oh, dirimu yaudah, sendiri yuk, berarti belum gitu. Belum keinginannya.
0: Gimana? Bahkan aku pas datang ya ke konser Raisa tuh aku juga nggak tahu lagu-lagu barunya dia. Cuma tahu lagu-lagu yang dulu yang hitsnya doang. Lagu yang baru tuh aku nggak tahu, jadi aku ya udah oke, aku temenin, aku datang gitu kan.
1: Tapi masih bisa bertahan kan di konser dengan begitu banyaknya orang
0: bisa
1: keliling, bisa toh,
0: bisa.
1: Iya. Cuma mungkin beda vibes ya, kalau konser K-pop kan pasti wah
0: iya,
1: gitu
0: rame.
1: Ada fan chain, ada macam-macam.
0: Terus ini di Bandung gitu. Kok itu konser udah lama banget di Bandung, okay. Jadi kan nggak sepenuh konser di Jakarta mungkin ya,
1: betul.
0: Karena kan si venue-nya juga nggak terlalu gede kan, gitu. Jadi masih ya okay.
1: Iya, dan juga maksudnya lagu-lagu Raisa kan bukan untuk yang joget-joget loncat-loncat,
0: betul
1: ya.
0: Biasanya untuk yang galau-galau aja kan penontonnya
1: ya,
0: juga lebih tenang ya gitu.
1: Paling nyanyi bareng angkat tangan gitu atau flash ya, beda sama K-pop gitu. Yang jingkrak-jingkrak, teriak-teriak opa gitu ya. Apalagi jadi waktu itu kan sampai ada yang teriaknya aneh-aneh ya, kayak di hutan gitu ya.
0: Iya, itu dia kayak mau nyanyi lagu If You aja kayak
1: diem dulu gak bisa konsen.
0: Udah senyum, susah kan.
1: Betul.
0: Terus ya, ngomong-ngomong soal Big Bang, ini update-nya Big Bang semua. Ada tuh di satu postingan, kan Big Bang sebenarnya baru comeback kan, dengan Big-nya itu ya.
1: Okay.
0: Nah terus ada yang nanya ke Yoo Jae-suk gitu kalau gak salah, kenapa Big Bang gak datang ke Running Man lagi, padahal kan mereka baru comeback. Terus, mas bunyi.
1: Yang nyapu di depan kayaknya ini banget ya,
0: sama
1: semangat banget.
0: Lagi. Kenapa sih mas? Karena aku jadi deg-degan. Nah terus Jae-suknya bilang, jadi kayaknya lagi terakhir itu mengalami hari-hari yang sulit di Running Man. Jadi dia trauma.
1: Wah gimana ya, mereka dance aja punya males. Stylenya sendiri-sendiri gitu kan ya. Juga gak yang seperti, gak sesemangat pelatihnya. Apalagi suruh lari-larian ya di Running Man. Wah.
0: Terus karena memang di mas balik lagi. Karena memang yang terakhir itu kan mereka main lumpur gitu ya. Itu beneran jadi capek banget sih, aku aja ngeliat jadi kesian langsungku.
1: Aigo, suruh ikutan ini aja kalau gitu, suruh ikutan variety show yang take a hike.
0: Gitu.
1: Naik gunung.
0: Wah, ya udah nonton belum Ani?
1: Cuplikan-cuplikan.
0: Itu seru loh Ani, seru banget. Aku kan kemarin bahas ya. Aku udah cerita belum aku bahas?
1: Udah.
0: Aku kan bahas. Terus aku nonton kan ada 4 orang.
1: Itu yang enggak pada suka hiking semua kan?
0: Enggak, kayak di benak mereka enggak ada kepikiran untuk hiking.
1: Enggak, tapi kalau yang jadi pikiran aku udah tahu mereka enggak suka, kenapa mau ikutan acara itu?
0: Gitu. Mereka suka mencobai diri sendiri mungkin ya.
1: Mungkin kayak challenge aja deh sekali seumur hidup.
0: Tapi
1: gitu ya.
0: Tapi itu seru dan bagus gitu. Jadi si Kardegarden sih best.
1: Dia akhirnya jago bisa gitu bertahan.
0: Dia bertahan walaupun dia kayak luh lah gitu ya, kayak aduh kenapa sih mengeluh gitu loh, kayak aduh okay. Aku ngapain sih di sini, aduh kok jauh banget, aduh tangga lagi dia mengeluh gitu, tapi dia tetap ngelakuin itu gitu. Aduh itu lucu banget Tony.
1: Iya itu kayaknya seru banget sih kalau
0: seru dari awal episode aja waktu mereka berempat akhirnya ketemuan di satu kafe. Itu udah kocak banget. Karena kan Cardigan baru kena kasus kan.
1: Ah iya.
0: Yang dia nyanyi Fales.
1: Iya, terus ketemu fansnya gitu ya.
0: Ketemu fansnya.
1: Iya, pas di lagi lagi mau hiking gitu kalau enggak salah, terus ada yang ngebahas tuh itu variety show itu bukan sih yang kamu bilang dia ada kasus, terus fansnya tuh ngebahas tentang
0: bukan fansnya, tapi si tiga member yang
1: itunya. Membernya, bukan fansnya.
0: Jadi kan si tiga member itu tuh ada si drummernya Day6, terus ada si Tarzan, satu lagi yang main
1: Chaemin.
0: Nah, pokoknya di antara mereka bertiga tuh ada yang ngomong, aku nonton loh video kamu, aku suka itu. Nontonin video kamu loh, gitu sih kardegarnya kayak,
1: jangan disebutin ya, gitu.
0: Video yang mana? Itu napi dia udah ngakaknya brutal banget. Tapi itu seru, bagus-bagus. Kasih semangat gitu loh ke kita di hari-hari yang sulit itu. Ya udah tetap jalan aja walaupun pelan-pelan, jalan setapak
1: walaupun
0: demi
1: sulit,
0: setapak. Betul.
1: Tetap jalani.
0: Gitu. Jadi tertarik untuk naik gunung? Aku tidak.
1: Dan itu susahnya karena naik gunungnya di saat musim dingin sih. Udah yang musim biasa aja susah.
0: Susah.
1: Apalagi musim dingin,
0: licin. Terus harus pakai yang apa sih? Yang alas sepatu yang rantai-rantai itu loh.
1: Berat juga pasti ya.
0: Lumayan, terus kan susah gitu. Walaupun memang di salju lebih enak jalani ya. Yang aku tahu tuh Hansel pernah bahas kalau pas lagi musim salju, mobil-mobil rodanya tuh suka dipakai rantai itu supaya nggak licin. Ternyata bisa juga dipakai di kaki manusia.
1: Wow.
0: Terus ada satu mereka udah hiking jauh nih naik tangga gitu ya. Terus ada si tour guide-nya kayaknya. Kan memang pasti ada tour guide sama tim medis yang nemenin kan ya. Tour guide itu dari atas begitu mereka nyampe ya di satu titik gitu. Ya ini adalah air terjun yang bisa kamu nikmati ketika musim semi. Terus mereka berempat kesel.
1: Terus ngapain kita kesini di musim dingin? Kan mereka gak bisa menikmati kesel. Air terjunnya.
0: Udah lagi capek ngomongin tentang air terjun. Mana air terjunnya beku.
1: Iya, katanya mereka tuh biasanya kan kalau naik gunung udah puas banget, itu justru pas di atas kan harusnya di puncak gitu ya, tapi malah mereka di puncak tuh udah saking capeknya udah gak mau lagi lihat-lihat lagi, justru merasa puas dan leganya pas udah turun. Akhirnya turun juga
0: dan
1: gitu ya,
0: pas turun tuh kayak penuh dengan kebanggaan gitu loh. Tadi kita jadi sana ya,
1: pasti berhasil mereka melewati challenge yang berat itu. Keren.
0: Nonton deh di Netflix, seru. Lucu banget.
1: Okay, by the way, kita menerima requestan ya seperti biasa. Tadi kita belum nyebutin.
0: Betul, ya teman-teman yang mau request penyanyi K-pop ataupun penyanyi J-pop. Contohnya apa? Misalnya Cardigarden. Lagunya enak-enak tuh Cardigarden. Soundtrack gitu. Yang itu, yang na na na na na na na na na.
1: Tahu
0: kan aku nggak semales itu Ani.
1: Enggak, di awal aku nada apa itu. Di tengah baru
0: it's a romantic day gitu lah pokoknya. Itu kan Cardigarden yang nyanyi. Yang mainnya Jipyong. Siapa sih nama aslinya? Kim Sun Ho.
1: Ya ampun. Aku ingetnya dia marga Han mulu. Gara-gara keseringan dia marga Han.
0: Iya, dia Han. Han yang patah hati itu. Han di TVN lagi. Oke, buat yang mau request penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop ya, bisa langsung aja kirimin requestan kamu dan salam-salamnya. Kemana yuk?
1: Bisa ke WhatsApp di nomor 0812 921 11 921,
0: atau bisa juga melalui DM ke Instagram @slurinda92.1.
1: Kirain ke Instagramnya Oni, enggak. Ya ke Instagramnya aku enggak juga, tapi tidak. Ke Instagramnya Suara Indah.
0: Betul.
1: Di @suarainda92.
0: Kayak tahu aja Instagram aku apa. Ditantangin enggak
1: jangan habis ini penuh DM-mu nanti. Okay, itu untuk requestannya. Terus hari ini kita mau bahas apakah, Oni?
0: Bahas hal-hal yang berkaitan dengan aku mau nge-review film. Satu film termahal. Mengalahkan filmnya siapa ya? Yang bikin Parasite itu siapa?
1: Bong Joon-ho.
0: Iya, kan kemarin ini dia sempat bikin film, katanya filmnya mahal. Nah sekarang film yang mau kita bahas itu lebih mahal lagi.
1: Iya. Tapi bukan karyanya Bong Joon-ho.
0: Bukan, karya siapa ya, lupa. Nah siapa gitu,
1: bukan Apidi. tiba-tiba Napi dibikin film mahal. Nanti fan meetingnya makin mahal.
0: Iya benar. Aduh Napi di lucu lagi dia. Oke, jadi satu buah film yang sekarang juga lagi tayang di bioskop ya, judulnya adalah Hope. Dijamin gak akan ada spoiler. Saya janji, saya akan berusaha untuk tidak memberikan spoiler.
1: Oke, aku pegang janjimu.
0: Saya akan berusaha ya.
1: Oke.
0: Judulnya kan saya
1: janjinya berusaha.
0: Iya, okay. Saya berusaha.
1: Jadi kalau misalnya gagal, setidaknya sudah berusaha gitu ya.
0: Iya, kan udah ada usahanya nih untuk gak spoiler ya. Kalau sampai ke spill ya udah kan gak sengaja, namanya manusia kan tempatnya hilaf ya.
1: Ya ampun. Oke. Itu filmnya ya yang nanti akan di review. Yang mainnya siapa sih?
0: Yang mainnya, aduh, ntar ya,
1: nanti aja atau
0: itu
1: gimana?
0: Itu yang main, yang main yang main sama Song Hye Kyo. Siapa sih?
1: Sama Song Hye Kyo yang
0: dia pemain ini kok pemain bukan Jo Jung Suk. Jo Jung Suk kan suaminya Gami. Jo In Sung.
1: Ah, Jo In Sung.
0: Ada Hwang Jung Min dan pemain-pemain internasional lainnya.
1: Wah, Jo In Sung juga yang mau datang ke Indonesia juga. Bukan Jo In Sung ya, So Ji Suk.
0: Si Ah Joo Shi itu yang kemarin main drama Mr. Kim kan. Mr. Kim.
1: Wah, kalau aku lihat Jo In Sung tuh aku selalu inget ya dulu pas aku lagi belajar bahasa Korea di Daegu, di Kemyeong University. Kan ada kayak acara pertukaran bahasa gitu ya sama mahasiswa Koreanya. Terus si mahasiswa itu tuh nanya gitu, aku sebagai warga asing gitu yang suka drama atau lagu Korea, pasti sukanya sama aktornya itu Jo In Sung ya katanya gitu, sama Hyun Bin ya gitu. Terus aku bilang, enggak gitu. Maksudnya yang aku paling suka gitu enggak ada di antara yang disebutin itu, padahal itu aktor-aktor legend-nya Korea kan semua. Masa sih enggak suka sama mereka? Dianya enggak terima. Iya, maksudnya emang kenapa kan suka bebas dong ya.
0: Kayaknya
1: gitu.
0: Mungkin memang rata-rata kalau misalnya orang-orang asing gitu ditanya, aktor favorit kamu siapa? Jo In Sung gitu kan.
1: Iya, Hyun Bin, So Ji Suk, terus waktu itu 2016 siapa lagi gitu yang lagi. Cuman maksudnya ya bukan mereka aja gitu. Kan boleh dong sukanya sama yang lain. Karena kebetulan emang yang aku tonton bukan film-filmnya mereka. Betul. Misalnya. Betul. Gitu. Cuman dia tuh kayak, masa sih serius gak suka mereka gitu. Padahal dia cowok loh yang nanya. Kayak aku ketawa aja gitu. Ya emang kenapa? Tapi seleranya beda gitu bukan.
0: Jo In Sung, aku nonton dia.
1: Di mana terakhir?
0: Terakhir, enggak, awal ya.
1: Awal.
0: Kalau terakhir kan berarti kan moving kan.
1: Oke.
0: Awal itu aku nonton dia di...
1: Dari drama atau film?
0: Bentar ya. Drama berarti.
1: Drama.
0: Drama tuh aku nonton
1: yang ini bareng sama si...
0: Song Hye Kyo.
1: Oh, Song Hye Kyo.
0: That Winter the Wind Blows. Tapi sebenarnya dia pecahnya tuh di ini kan, Memories of Bali kan.
1: Oh ya, wow, itu awal banget ya. Iya benar.
0: Bahkan bukan awal banget ya, School Tree nih.
1: Maksudnya yang bikin dia meledak banget.
0: Iya,
1: kan,
0: yang meledak banget itu ini kan, atau Great Ambition ya. Oke, tidak asing, tapi ini pemerannya masih yang mudanya gitu. Ini tuh yang Odemang. Aduh, posternya cuma segini. Enggak sih kayaknya, berarti yang Memories of Bali kan, yang dia terkenal banget kan, nama So Ji Suk, tapi aku enggak nonton. Ya aku baru tahunya di Dead Winter The Wind Blows. Itu pun nonton gara-gara Song Hye Kyo. Gitu.
1: Iya. Jo In Sung. Jadi yang mainnya ada Jo In Sung ya.
0: Jo In Sung. Betul. Kok hilang? Yaudah, udah ketutup. Grace. Terus segmen apa lagi sih kita?
1: Bancang-bancangan
0: Google.
1: Oh
0: iya, bancang-bancangan Google. Bahas apa?
1: Kita akan belajar lagi. Tapi kali ini kita mau belajar tentang bahasa slang yang lagi banyak dipakai dan lagi banyak atau sering aku dengar di tahun ini. Tentunya sama anak-anak muda Koreanya ya. Mungkin kalau aktor atau artis yang generasinya lama banyak yang nggak tahu atau nggak make gitu ya, tapi kalau yang muda-muda sekarang, apalagi idol-idol muda itu sering banget pakai kosakatanya. Nanti kita akan bahas ya, kalian sekalian tebak juga dong kira-kira bahasa slang apa yang lagi sering dipakai oleh anak muda Korea belakangan ini. Ada 4 ya, cluenya ada 4 kata yang lagi sering dipakai. Hai, terutama juga gak cuman ketika berbicara aja, tapi di saat apa? Menuliskan komentar ya di sosial media atau juga ada komentar di YouTube dan lain sebagainya, itu sering banget dipakai.
0: Okay, terus Hanguk News.
1: Ya, terakhir ada Hanguk News juga. Kita akan update berita-berita terbaru tentang negara Korea Selatan. Salah satunya adalah tentang dunia roti-rotian.
0: Oh, wow.
1: Yang lagi tren di sana. Roti seperti apakah?
0: Oke. Okay.
1: Ada juga roti yang sebenarnya yang disukain bukan rotinya, tapi malah kemasannya. Yang serunya itu.
0: Oke.
1: Okay. By the way,
0: apa?
1: Aku baru inget nih. Ternyata voting yang untuk nama adiknya Fupau.
0: Oh iya, kenapa? Jadi siapa namanya?
1: Namanya itu Shupau.
0: Shupau.
1: Lucu banget enggak sih Shupau? Kayak kalau di Korea kan nyebutin krim apa sih? Kalau isian. Kenapa dia lucu banget? Langsung merah mukanya. Kayak isian krim sus gitu loh gak sih? Shupau gitu ya. Ya ampun lucu banget. Shupau. Gak jadi bapau ya dia. Aigo, aigo. Wah. Ini gak boleh dibicarakan secara online.
0: Enggak, udah yuk. Aduh, Shupau ya berarti
1: iya.
0: Ya.
1: Shupau. Jadi ada Fupau, ada
0: Lopau mama mamahnya.
1: Iya, bapaknya Lopau.
0: Oh, bapaknya.
1: Ibunya Aipau.
0: Rupau. Hah? Rupau bukan sih? Bukan ya?
1: Rupau bapaknya. Rupau.
0: Oh, Rupau bapaknya.
1: Ibunya Ai.
0: Aipau.
1: Paling sulungnya Fupau. Terus anak kembarnya itu ada Rui Pao, Rui Pao sama Hui Pao. Nah anak bungsunya ini Shupau.
0: Shupau udah gede mau jadi apa Shupau?
1: Ya ampun, itu Susan dong.
0: Aduh.
1: Udah gede mau cari jodoh balik ke kampung halaman gitu ya.
0: Aduh, oke yuk kita bacain requestan aja yuk.
1: Oke, okay, ini ada dari Dini di Kebun Gedang. Katanya mereka salah satu lagu dari Day 6. Salam-salamnya untuk semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Spesialnya untuk 432 atlet terbaik di Indonesia yang akan bertanding di ajang Asian Games 2026 di Aichi dan Nagoya, Jepang mulai tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026. Semoga mereka bisa meraih medali dan prestasi di sana. Terima kasih. Iya, semoga Nagoya juga tidak ada bencana lagi ya. Kemarin kan sempat banjir besar ya. Semoga aman-aman semua sampai selesai. Oke.
0: Next ya dari IOS 789. Request lagunya Oh My Girl. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Kansa Kairunisia, Angela Wijaya, Ambar Tihapsari, Clairin, Aulia Zahra Kinanti, dan juga untuk sama ya 432 atlet yang bertanding di ajang Asian Games di Aichi dan Nagoya, katanya supaya bisa berhasil membawa pulang medali untuk tanah air tercinta.
1: Oke, okay, semangat-semangat.
0: Ya. Oke, okay, diingetin lagi buat teman-teman yang mau request penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop untuk judul lagunya nanti kita akan pilihkan secara random ya. Mm-hmm. Silakan kirimkan requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11-921.
1: Oke. Okay. Kayak suara apa? Di mana coba? Di mana ya?
0: Aduh,
1: di bandara gitu apa gimana? Ya, atau juga bisa kirim lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oke, kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Nanti Grace sama Junsi akan kembali lagi.

0: Jun sih, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

0: Ada yang kaget guys.
1: Tiba-tiba nyanyiin gitu ya dengan suara kencang.
0: Ada yang terkejut.
1: Aku kira mau dirilis suaranya.
0: Enggak dong, gak mungkin sekencang gitu.
1: Untung gak masuk ke headphone-nya ini.
0: Enggak,
1: ya suaranya.
0: Enggak, justru sengaja. Oke, yuk kita review film yang berjudul Hope.
1: Iya, versi Koreanya juga sama Hope.
0: Nih. Hope. Ini didirect dan ditulis oleh Na Hong Jin ya. Tadi aku bilang
1: siapanya Na Pili, bukan ya.
0: Dia yang menulis dan juga mendirect The Wailing.
1: Wow, film horor Korea yang terkenal itu.
0: Masa? Aku gak nonton sih.
1: Ini salah satu film Korea yang dibilang serem banget.
0: Oh iya.
1: Sebelum ada Exhuma itu ini yang terkenal.
0: Oh oke, nanti aku cari ya. The Wailing.
1: Katanya serem banget. Aku juga belum sempat nonton sih.
0: Coba nanti aku cari. Bentar ya, kita catat dulu.
1: Dicatat.
0: Takutnya kan aku lupa. Aku ingat adalah manusia banget yang penuh dengan kesalahan.
1: Oh, wow, The Wailing. Oke.
0: Nanti aku pasti lupa soalnya kalau gak dicatat ya. The Wailing, kemudian ada The Yellow Sea sama The Chaser. Gak ada yang pernah aku tonton guys. Aku menyerah.
1: Iya.
0: Yellow Sea yang mana sih? Enggak.
1: Perang-perang gitu sih.
0: Enggak pernah. The Chaser yang mana?
1: Chaser.
0: Enggak juga.
1: Oke.
0: Okay. Udah lah ya, gimana lagi. Sinematografernya adalah Hong Kyung-pyo. Release date-nya di tanggal 15 Juli 2026. Tapi memang baru masuk ke bioskop itu kayak sekitaran tanggal 9 atau...
1: Baru banget
0: barulah,
1: ya,
0: baru
1: ke
0: gitu.
1: Bioskop Indonesia ya.
0: Iya, runtime-nya 156 menit, lumayan lama. Dan menurut aku agak bertele-tele.
1: Oh.
0: Lamanya lama bertele-tele gitu loh guys, aku ngerasanya. Okay. Genre-nya misteri thriller ya. Oke, okay, jadi ini adalah film yang berlatar di sebuah desa nelayan terpencil yang bernama Hope Harbor. Yang berada di zona
1: demilitarisasi.
0: Ya, ya,
1: jadi antara DMZ, perbatasan DMZ lah ya di MZ, ya. Perbatasan Korea Utara dan Selatan.
0: Ya, yang dijaga ketat ceritanya, dan memang di zona tersebut kan ada penduduk juga ya yang tinggal di situ kan.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ceritanya di film ini tuh diawali dengan kisah
1: dari
0: oke, kisah petugas bom sok yang lagi memeriksa bangkai kerbau di tengah jalan.
1: Aduh, tiba-tiba.
0: Aku pas nonton tuh kayak, hah?
1: Ada kerbau.
0: Apa nih? Kok gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada kerbau gitu. Gede banget kerbaunya.
1: Oh iya, gede banget.
0: Di tengah jalan, udah gitu, kan udah dalam kondisi mati ya. Mm-hmm. Bangkainya itu tuh kondisi yang gak lazim, aneh banget. Kayak dicakar, tapi dicakar sama siapa?
1: Oh, kayak ada cakaran yang makan, ada yang mangsa gitu.
0: Iya, tapi kayak lebih
1: terkoyak.
0: Terkoyak banget enggak. Jadi kayak ada bekas cakaran, tapi cakarannya enggak mungkin cakaran hewan liar lainnya.
1: Aduh.
0: Kalau cakaran dari senjata tajam juga kayaknya juga enggak gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi pas nonton pun aku sebagai penonton juga ini apa ya gitu. Kenapa ini si kerbau gitu? Di tengah jalan lagi kan bangkai tersebut ya itu, dan bikin para pemuda desa sama petugas tadi bom sok itu tuh bertanya-tanya nih, kerbau kenapa ya gitu. Siapa yang melakukan ini, kok bisa sampai seperti ini? Mm-hmm. Kira-kira makhluk apa yang menghabisi kerbau besar di tengah jalan gitu? Mana area tengah jalan ini tuh jauh dari area peternakan.
1: Oke.
0: Okay. Kan kok bisa gitu kerbau dibawa gede gini tuh nyampe ya? Sini gimana ceritanya? Apakah dia lagi jalan-jalan bosan di peternakan, aku jalan-jalan aja. Ternyata kecelakaan gitu kan, enggak tahu. Jadi kenapanya tuh kayak masih bingung, kenapa dia bisa ada di sini dan baunya tuh juga enggak enak digambarkan ya. Gitu. Nah, kejadian ini memunculkan spekulasi dari kalangan polisi dan pemburu setempat karena terornya semakin menjadi dan juga semakin nyata gitu ya. Ketakutan warga pun semakin meningkat dan akhirnya muncullah spekulasi kalau ini adalah ancaman dari luar katanya.
1: Kayaknya ini dari luar gitu.
0: Dari luar mana? Luar
1: negeri. Ya, tapi gak tahu dari utara apa selatan gitu. Dari luar negeri, luar ya, dunia.
0: Luar. Seandainya sahabatku.
1: Wow, dari luar
0: angkasa.
1: Ya ampun.
0: Mojako berarti pelakunya.
1: Waduh, pantesan. Ya ampun. Mojako kuat banget gendong sih kerbau ya. Sampai jauh.
0: Oke, nah Bum Sok adalah salah satu orang yang percaya. Oh enggak, sebelumnya. Terus para pemburu juga dengan sengaja itu menyebarkan rumor-rumor.
1: Waduh.
0: Yang bilang kalau pemangsa ini ya, yang mangsa si kerbau itu adalah harimau gunung. Terus kan si Bum Sok ini tuh salah satu orang yang percaya sama rumor tersebut. Karena di Korea itu kan ada cerita rakyat yang terkenal tentang harimau yang sering dipersonifikasi.
1: Dipersonifikasikan. Iya ya. Aneh.
0: Capek. Bentar ya. Dipersonifikasikan sebagai sosok supranatural pembuat teror. Kalau minggu lalu aku bahas drama apa ya? Bentar ya, lupa. Aduh, mana sih? Oh, Mousetrap.
1: Ah.
0: Mousetrap itu mengangkat kisah tentang tikus.
1: Oke.
0: Okay. Eh, iya tikus. Yeah. Yang konon katanya suka makanin bekas kukunya manusia.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kita gunting kuku nih, sisa-sisanya itu dimakan sama tikus. Nanti si tikus ini bisa berubah menjadi manusia tersebut.
1: Okay.
0: Nah ini kisah cerita rakyat tentang harimau. Gitu. Nah padahal sebenarnya narasi harimau ini cuma rekayasa para pemburu aja gitu. Untuk melampiaskan ketamakan dan mungkin hobi mereka juga gitu.
1: Hobi bikin rumor.
0: Nembak, berburu, masa bikin rumor. Penggosip kali ya dia.
1: Iya, hobi menggosip bukan
0: hobi,
1: ya.
0: Hobi apa namanya? Ngegibah.
1: Wow, gibah banget.
0: Nah, ternyata yang sebenarnya terjadi adalah kemunculan sesosok monster yang dianggap sebagai alien. Dan monsternya itu serem banget.
1: Wow.
0: Apalagi udah pasin ketika si monster ini tatap-tatapan sama Bum Sok.
1: Wow. Aduh, tatap-tatapan lagi.
0: Tatap-tatapan.
1: Tidak ada musik romantis di situ ya.
0: Enggak. Nantilah kita edit juga kayak musik.
1: Tiba-tiba muncul perasaan berkembang.
0: Neng-neng.
1: Loh, sedih dong itu. Aduh. Karena sudah saatnya menjemput ajal ya.
0: Aduh. Gitu. Ya situasinya akan berkembang jadi pemburuan makhluk misterius tersebut yang mengancam seluruh wilayah gitu. Karena si makhluk ini tuh gede, lumayan gede lah. Dan serem.
1: Alien.
0: Iya gitu. Jadi inti cerita dari film Hope ini menggambarkan ketamakan dan kebodohan manusia. Bencana invasif yang kemudian menimpa desa itu bukan murni salah si aliennya, tapi dipicu oleh keserampangan warga setempat yang terdorong oleh rasa penasaran, ketidaktahuan, tapi sok tahu.
1: Mm-hmm.
0: Ih, sama uang, cinta uang.
1: Cinta uang.
0: Love money, gitu.
1: Aigo.
0: Iya, cuma sayangnya guys, kan konon katanya ini adalah film termahal.
1: Uh-huh.
0: Film Korea termahal. Cuma sayangnya efek CGI di film ini tuh kayak di bawah standar film rilisan tahun 2026.
1: Wow.
0: Sekarang kan perkembangan CGI sama AI itu udah pesat banget ya gitu. Yeah. Tapi kualitas di film ini tuh terbilang nanggung gitu. Jadi padahal film ini kan jadi film Korea Selatan termahal yang pernah dibuat. Anggarannya itu sekitar 50 miliar won.
1: Wow, 540 miliar rupiah.
0: Iya, tadinya mau gak aku tulisin catatannya biar kamu ngitung.
1: Iya, kali aja 10 paling gampang. Tapi sekarang udah naik banget.
0: Udah naik banget ya.
1: Udah jadi 13 koma loh.
0: Ya, anggaplah 540 miliar itu ya. Nah, anggaran ini tuh mengalahkan film Snowpiercer, karya dari Bong Joon-ho. Gitu, yang tadi katanya itu tuh film paling mahal, ternyata sekarang udah dikalahin nih sama Hope. Tapi kok gitu efeknya?
1: Tidak sepantas,
0: tidak
1: setara dengan pengeluarannya.
0: Ya, terus ada lagi netizen yang bilang, kayaknya ini apa, dibilang film termahal, budgetnya kepake buat bayar artis dari luar negeri.
1: Oh,
0: gitu.
1: Wah.
0: Bayarannya mahal gitu.
1: Nah, bukan untuk CGI-nya mahal itu ya.
0: Oke, aku spill endingnya aja ya.
1: Oh, langsung ending banget nih yang di-spill. Katanya gak, tadi gak. Berusaha untuk
0: aku masih spill. Berusaha. Pokoknya endingnya tuh nantinya kan menggambarkan kegagalan manusia mengenali kesalahan mereka masing-masing gitu.
1: Oh,
0: mereka kayak masih ngeke, bukan salah aku, kok itu salah aliennya gitu. Yeah. Nah, setiap karakter di film ini terlalu sibuk memperbaiki dampak tanpa menyadari apa sih yang jadi penyebab utama dari semua hal yang terjadi. Ya sekarang kalau misalnya mereka cuma beresin dampaknya doang, tapi penyebab utamanya gak diberesin, ya kapan beresnya?
1: Iya, akan muncul lagi-lagi dan lagi.
0: Gitu lah, gitu. Terus aku baca reviewnya juga lumayan mengecewakan sih sebenarnya dari film ini ya. Mm-hmm. Karena ekspektasi mereka udah ketinggian. Aku pun juga jujur, udah setinggi harapan ibu.
1: Harapan ibu.
0: Wah, udah tinggi banget harapan aku tuh. Okay. Harapan aku kan film ini. Uh-huh. Secara judulnya aja Hope.
1: Iya.
0: Ya kan? Ternyata
1: harusnya bisa memenuhi
0: ekspektasi kan? Ternyata kayak
1: tidak memenuhi hope-nya itu, iya, hope para pemirsa.
0: Ceritanya kalau buat aku pribadi ya lumayan bertele-tele, lumayan muter-muter di situ-situ aja gitu. Kayak gitu, jadi kayak, dan ternyata gak cuma aku doang, di media sosial juga pada menyayangkan gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang penasaran ya boleh ke bioskop aja untuk nonton filmnya ya. Mudah-mudahan masih ada, kalau gak ada ya udah sabar nunggu di OTT. Paling berapa bulan juga masuk sih biasanya.
1: Oke,
0: kita bahas pemeran-pemerannya ya. Pemeran-pemeran dari Korea, ada Hwang Jung Min berperan sebagai Bom Sok. Terus kita lihat dulu deh Hwang Jung Min ya.
1: Hwang Jung Min.
0: Biar nambah-nambah durasi kan ya.
1: Ini tuh yang kemarin tuh pada netizen pada bilang kayaknya dia sekarang segeran deh setelah berusaha untuk berhenti minum alkohol. Oh. Jadi terlihat lebih seger katanya. Iya, tapi aku sih enggak tahu terbarunya ya seperti apa
0: aku juga
1: gitu.
0: Belum tahu.
1: Jadi itu dari netizen aja.
0: Kalau di film ini kan pasti udah pakai make up ya.
1: Betul, apalagi lari-larian ngejar-ngejar itu kan enggak bisa lihat kondisi aslinya gitu kan.
0: Dia terakhir kalau untuk drama tuh main di Nine Puzzles. Mm-hmm. Yang mana ya bentar aku lupa. Nine Puzzles yang si Kim Dami ya? Oh iya betul, Kim Dami. Ini juga seru banget nih. Pembunuhan berantai gitu. Narcoscience yang aku ingat dia sama si Yoo Yeon Suk. Terus film-film terakhir film itu
1: banyak banget ya filmnya ya. Wow. Iya,
0: Mission Cross yang mana? Kok nampak tidak asing? Oh, suami istri.
1: Oh iya.
0: Mau dibikin season yang kedua dong.
1: Oh, nih. Itu tuh yang sama-sama
0: 2026
1: sama-sama
0: Yum Jung Ah. Sama apa siapa? Kayak,
1: pembunuh bayaran atau apa sih?
0: Apanya?
1: Profesinya tuh apa namanya mereka tuh?
0: Yang agent sama agent gitu, tapi mereka kayak pura-pura bukan ya, agent gitu.
1: Sembunyi-sembunyi dulu ya, ada yang tahu gitu kan. Satu sama lain, ya ampun.
0: Terus dia di 12 of the Day, Kill Bok Soon, aku ingat ya. Hunt juga, Hostage Missing Celebrity, dia yang diculik.
1: Oke.
0: Wah, itu juga seru banget tuh, Hostage Missing Celebrity. Penculiknya kayak,
1: apa itu?
0: Okay, terus ada Jo In Sung ya berperan sebagai Song Ki.
1: Jo In Sung sekarang udah pakai Z depannya.
0: Harusnya Jo, Jo In Sung. Oh, dia kelahiran 28 Juli. Dia tuh di Human Smugglers Escape from Mogadishu. Ya Moving sih ya. Moving season kedua 2028. Siapa?
1: Harus banyak yang diedit-edit juga kan pastinya.
0: Iya sih, susah ya. Ya udahlah, enggak apa-apa.
1: Siapa tahu jadi drama termahal.
0: Oh wow.
1: Mengalahkan Hope.
0: Itu film Hope ya. Terus ada Jung Hyun berperan sebagai Sung E. Jung Hyun itu yang ini debut dia main film.
1: Ah, iya sebelumnya di Squid Game itu ya yang hamil tuh bukan sih karakternya? Terus melahirkan di situ di
0: bukan
1: dia ya
0: bukan
1: oh bukan dia yang hamil tuh siapa dong
0: ini dia yang jadi Kang Sebyeok. Kalau yang hamil itu Yumi bukan sih bukan bentar mirip bukan ada di Squid Game yang ketiga bukan aku ingat bukan dia
1: si yang hamil tuh
0: bentar
1: siapa ya?
0: bentar harus mencari ini Yuri. Jo Yuri beda. Dia tuh yang ini yang main di yang bestian gak sih? Dia ada bestinya kalau gak salah. Si Jung Hoyeon itu. Oh udah lama lagi. Atau yang bertahan ya? Salah satu yang bertahan sampai agak akhir deh kalau gak salah.
1: Hampir akhir.
0: Kan yang season yang pertama tuh yang paling terakhir itu kan si Lee Jung Jae sama Park Hae Soo kan?
1: Iya.
0: Nah dia kayak yang hampir-hampir terakhir gitu.
1: Oke,
0: itu dia filmnya ya. Kalau mau ditonton filmnya ada di bioskop ya. Kalau mau nonton nanti-nanti ya udah nunggu di OTT aja.
1: Oke.

0: Okay, kita baca in
1: requestan.
0: Iya, requestan. Silakan Oni.
1: Okay, ada dari AS687 requestnya minta lagu dari Kevin Wu atau Kevin Moon atau Hyoi, Hyoki, Yunbi, Yunso, ING, Eunyoung. Ada yang kemarin sih aku sempat cari Eunyoung itu kayaknya ada deh. Cuman minggu lalu udah diputar kalau seingatku.
0: Aku sambil mencari ya.
1: Oke, terus salam-salamnya buat Nadel aja. Mau bantu koreksi yang minggu kemarin tanggal 1 September. Kemarin itu Enif keduanya Jilid nama fansnya Eilid. Ah, oke. Yang jadi yang anniversary itu bukan Eilidnya tapi fansnya gitu. Sekaligus memperingati 3 tahun berakhirnya Are You Next. Nah, kalau Enifnya Eilid sendiri sebagai grup itu tanggal 25 Maret. Oke. Iya, kemarin ada salah baca ya berarti ya. Terus masukin juga albumnya Our Birthday dong, kasihan Tuide. Tidak punya saingan nanti katanya. Oke. Lagunya ada salah satu
0: sebentar
1: penyanyinya.
0: Aku cari dulu karena yang bentar, yang mana lagi tadi? Oke, bentar. Ini Eunyoung. Oke, okay, Eunyoung ada.
1: Eunyoung.
0: Okay.
1: Oke. Okay. Eh, jadi Eunyoung ya yang dipilihkan. Oke. Okay. Wah, masih.
0: Bentar, ada satu lagi.
1: Oke, okay, ada lagi.
0: Sebentar, sebentar.
1: Di ini ada enggak?
0: Di mana?
1: Instagram.
0: Bentar ya, sabar, sabar. Orang sabar pasti kesel.
1: Siapa coba yang sabar?
0: Sabar, sabar. Semuanya butuh usaha. Bentar. Oke, ada dari nomor WhatsApp belakangnya 7988. Sore Kak, aku mau request lagunya dari Girls Generation yang HRS. Dipilihin aja katanya. Salam-salamnya buat semua yang mendengarkan. Terima kasih.
1: Dari Isu ya?
0: Iya, baru.
1: Oh, mereka disingkat HRS. Aku kira emang namanya Hyorisu gitu ya, bukan ya?
0: R-nya siapa sih?
1: Ri-nya... Kok aku ingatnya malah Ihyori sih. Yuri ya ampun.
0: Oh Yuri.
1: Kok Ihyori sih.
0: Oh itu tuh singkatan.
1: Yuri dong. Iya. Hyoyeon, Yuri sama Soyeong. Hyoriso.
0: Aduh. Oh iya oke. Udah yuk. Udah yuk.
1: Udah masuk ya Yuri.
0: Udah. Okay. Ada.
1: Oke. Okay. Skibidi skibidi.
0: Nih. Buat teman-teman yang mau request masih bisa ya. Silakan kirimkan requestan kamu penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop ya. Bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921.
1: Atau juga bisa kirim ke DM Instagram di @suaraindah92.1. Sekalian jangan lupa di follow.
2: Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
1: Oh, itu oke, itu oke.

0: Oke, Rabun masih bareng sama Junsi dan Grace di program Asia Tik sampai jam 7 malam nanti. Dan sekarang sudah waktunya kita untuk belajar lagi bahasa Koreanya ya. Kita update lagi otaknya. Biar bisa nonton drama dan juga film Korea tanpa subtitle. Oke. Ya, jadi di hari ini untuk bancak-bancak Hangugo-nya kita akan membahas tentang beberapa kosakata bahasa slang yang lagi sering dipakai oleh anak-anak muda Korea di tahun 2026 ini. Mungkin ada di salah satunya yang kalian pernah dengar ya, terutama kalau lagi variety show sih biasanya dipakai ya. Kalau di drama mungkin belum begitu banyak keluar atau belum begitu sering keluar, tapi kalau di variety show tuh aku berapa kali denger ya kosakata-kosakata itu dipakai gitu. Oke, langsung aja kalau gitu, kosakata yang pertama ada kata akapse. Akapse, kata ini tuh terbentuk dari kombinasi dua elemen. Ya, woy, ngomongnya elemen banget ya.
1: Elemen.
0: Yang pertama adalah dari kata akapta, di mana kata akapta sendiri itu memang sudah merupakan satu kosakata kata dasar dalam bahasa Korea yang artinya adalah sayang sekali atau mubazir gitu ya. Aduh sayang banget atau mubazir nih gitu. Itu kata akapta, ya kata dasar yang memang sudah ada dalam bahasa Koreanya sendiri. Nah, sedangkan akhiran se-nya tadi kan jadi akapse, yaitu dengan menambahkan huruf atau suku kata se di akhir kata, ini adalah sebuah tren linguistik yang sedang banyak digunakan di kalangan anak muda Korea untuk membuat kata tersebut terdengar lebih casual, lebih santai ya, terdengar lebih imut, lebih keren, atau juga mirip-mirip bahasa Inggris gitu, akapse gitu ya. Karena biasanya bahasa Inggris kalau di Koreain gitu ya, dibuat jadi konglis, ada akhiran e-e-nya gitu kan ya. Apart jadi apate gitu kan, ada e-e-nya, apalagi tambahan ss-nya itu jadi mirip-mirip bahasa Inggris penyebutannya, jadi kedengaran agak keren gitu loh. Alah. Oke, terus kalau gitu bedanya apa sih dengan kata dasar akapta? Nah, untuk kata akapta, kalau kita pakainya sekedar akapta atau bentuk dalam kalimatnya menjadi akawoyo, akapsemita. Nah, kalau kita pakai bentuk tersebut akan terdengar jadi sebuah bahasa yang standar, netral, dan juga biasanya dipakai di situasi formal atau ketika kita sedang benar-benar mengeluh tentang sesuatu. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya kita pakai akapse ini, bahasa slang ini yang kita pilih untuk kita pakai, maka pemilihan bahasa kita itu akan terdengar lebih santai, lebih seperti bahasanya anak-anak muda, apalagi kalau misalnya yang pakainya memang sudah Gen Z atau Gen Alpha gitu ya, lebih cocok aja, lebih ringan gitu kesannya pembicaraannya. Dan juga pastinya sering dipakai untuk mencairkan suasana agar kekecewaan yang dirasakan oleh si pembicara itu tidak terasa terlalu menyedihkan. Ya kayak enggak, ya udah sih aku kayak ngerasa itu sayang banget tapi ya udah biasa aja. I'm okay gitu.
1: Kencana.
0: Gitu ya. Jadi enggak mau kelihatan kayak kecewa bangetnya gitu kalau pakai akapse dibandingkan oh nomu akawoyo. Nah, kita pakainya akapse. Oh nomu akapse gitu. Ada keren-kerennya, ada kecewa tapi santai gitu ya. Nah, tren ini asalnya dari mana? Asalnya itu adalah dari kebiasaan para streamer game serta komunitas online anak muda Korea yang seringkali memplesetkan kata-kata sehari-hari agar terdengar seperti bahasa Inggris casual atau terdengar lebih imut. Ini udah streamer game tapi pengen terdengar imut tuh gimana maksudnya? Kalau streamer game itu kebanyakan malah bahasa kasar gak sih? Tapi ini malah pengen kedengaran lebih imut. Wow. Nah, jadi mereka mulai menambahkan huruf se di akhir kata dasar bahasa Korea. Nah, dari sinilah maka fenomena kata akapta itu akhirnya berubah menjadi akapse. Karena mungkin kalau lagi main game ya, terus kayak tinggal, aduh satu musuh lagi nih, tinggal raja terakhirnya doang. Tinggal dua kali tembakan harusnya menang. Tapi ternyata keburu abis ya nyawanya, jadinya kalah gitu kan. Jadi sayang banget gitu. Jadinya lebih sering yang dipakai juga kata akapta ini dan diubah menjadi akapse. Nah, belakangan kata akapse ini mulai banyak keluar dari komunitas game dan merambah ke media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga di Threads gitu. Jadi gak cuman dipakai oleh para pemain game aja gitu. Oke, kalau gitu kita coba langsung lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, 이 비싼 케이크를 왜 남겨? 버리기엔 너무 아깝잖아. 이 비싼 케이크, ya, 비싼 케이크 itu artinya cake yang mahal atau kue yang mahal. 왜 남겨? Kenapa disisain? Ya, 버리기엔 너무 아깝잖아. Kan sayang banget, kan terlalu sayang kalau dibuang. Karena kan cake yang mahal ya, sayang banget kalau dibuang gitu aja. Habisin dong, habisin ya. 아깝잖아 pakainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 티켓팅 결제 창에서 튕겼어. 티켓팅 결제 창에서 튕겼어 alias aku kelempar nih di halaman ketika mau pembayaran tiketing atau war tiketing konser gitu ya. Udah tinggal bayar doang nih padahal, tapi malah kelempar. Harus balik lagi ke awal gitu. 이번 콘서트 못 가다니 완전 아깝스. 이번 콘서트 못 가다니 완전 아깝스. Ya, konser kali ini gak bisa nonton. Wah, sayang banget ya gitu. 아깝스. 완전 아깝스. Ya, karena kelempar tadi ya. Padahal tinggal dikit lagi, tinggal bayar doang. Malah tiba-tiba mungkin terjadi error atau semacamnya. Jadi terlempar. Balik lagi ke halaman awal. Harus ngantri lagi. Terus antriannya tuh ribuan. Bahkan ratusan ribu orang. Wah, akhirnya bener-bener ya udahlah gak bisa nonton berarti kalau kayak gini. Ya. Jadi akapse ya. Nah, itu apa tuh? Apa tuh? Akapse, akapse. Bisa tuh jadi plesetan juga ya. Akapse, akapse. Akapse, akapse. Itu kayaknya dilempar sama yang lagi kesel. Ih, orang lagi kesel karena sayang banget nih tinggal dikit lagi ternyata malah dinyanyiin. Nah, tahu gak sih di saat yang bersamaan tren ini tuh juga sekaligus melahirkan deretan slang. Aduh. Deretan slang kembaran lainnya yang juga gak kalah viral di tahun 2026 ini. Ada kata apa aja? Yang pertama ada gamsase. Gamsahamnida ya, diambil gamsanya aja ditambahin se. Jadi gamsase. Artinya ya pasti terima kasih ya. Cuman terdengar lebih keren sedikit. Ya walaupun maksa sih ya gamsase. Nah, lawan katanya juga ada yaitu jaesongse. Jaesongse, jaesonghamnida. Biasanya kan gitu ya kalau kita minta maaf dalam bahasa Korea. Nah, ini versi trennya yaitu jaesongse. Artinya juga maaf. Lalu ada juga noinjongse. Noinjongse. Injonghada itu artinya mengakui. Nah, ditambahkan dengan versi konglis dari kata no ya, no injong, ditambahkan se, jadi no injong se alias aku gak setuju. No injong se. Nah, no injong se. Aku gak setuju gitu ya. Terus juga ada danghuang se. Oh, danghuangnya sendiri artinya tuh ketika kita merasa bingung atau panik ya terhadap sesuatu yang terjadi tiba-tiba di depan kita. Nah, kata tersebut arti dari danghuang hada atau danghuang seropta. Nah, versi trennya yaitu menjadi danghuang se. Ya, artinya sama, panik, bingung banget itu bisa pakai danghuang se ini. Terus juga ada cukase. Cukahamnida, cukahamnida, la la la la la cukahamnida. Nah, kata cukahamnida yang artinya selamat ini dibuat juga versi trennya pakai tambahan akhiran se menjadi cukase. Artinya kayak congrats ya gitu ya. Congrats ya, jadi cukase. Dan yang terakhir ada juga kata ajase. Kira-kira apa tuh?
2: Oh ya, oke.
0: Kira-kira apakah arti ajase ini? Apakah ada kata aja dalam bahasa Korea? Ya mungkin kalian kenalnya bukan aja ya, tapi aca.
2: Aca-aca.
0: Bukan aca-aca India dong. Aca-aca whiting gitu. Oh. Biasanya kalau di bahasa Korea.
2: Kapan gantinya?
0: Allah, emang udah dari dulu acah-acah waiting biasa seperti itu. Nah, tapi ajase di sini bukan diambil dari acahnya tadi, melainkan ini sebenarnya adalah sebuah plesetan super. Karena asalnya itu justru dari bahasa Jepang, yaitu arigato gozaimasu. Yang artinya adalah terima kasih. Ya, jadi arigato gozaimasu disingkat jadi aja. Nggak tahu gimana ceritanya jadi aja. Harusnya kan jadi ago nggak sih? Arigato gozaimasu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener.
0: Jadi aja. Diambil ajanya tambahkan se. Jadilah aja se. Artinya arigato gozaimasu. Atau terima kasih yang diserap ke dalam kultur internet anak muda Korea. Ya, agak aneh tapi
1: nyata.
0: Ya, nyata. Memang seperti itu adanya ya. Nah, memasuki pertengahan tahun 2026 ini, kata akapse dan juga kata slang akhiran selainnya itu sudah bertransformasi menjadi bahasa teks atau teks slang yang standar dan juga sangat lumrah dipakai dalam obrolan sehari-hari lewat aplikasi pesan seperti KakaoTalk. Oke, jadi gak cuma dipakai dalam percakapan aja, tapi juga sering dipakai dalam pesan teks atau chat di dalam KakaoTalk atau Katok. Oke, itu yang pertama ya, akapse dan teman-temannya. Nah, berikutnya bahasa slang lainnya yang juga lagi sering dipakai yaitu adalah kata bamti. Bamti, ada yang pernah dengar bamti? Ini lumayan sering sih aku dengar ya, ada yang pakai aja di variety show. Bamti, bamti, mulayo gitu biasanya pernah nanya. Kamu gak tahu bamti? Terus adalah yang nanya, apa sih bamti, aku baru dengar, biasanya kayak gitu ya. Adegannya percakapan yang pakai bamti itu biasanya kayak gitu. Jadi satu orang yang tahu, satu orang lainnya tuh gak tahu, mempertanyakan bamti itu apa sih gitu. Ya. Oke, jadi secara garis besar kata bamti ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang motsenggyotta alias jelek, lalu juga chonseropta alias kuno, kampungan gitu ya, chonseropta, atau juga osolputa. Osolputa itu artinya aneh, ketinggalan zaman, atau juga tidak memuaskan terutama dalam hal fashion. Ya. Nah, jadi kalau kita mau artikan secara gampangnya ya, arti dari kata bamti ini adalah sebuah sebutan untuk seseorang yang ketinggalan zaman dalam hal fashion atau penampilannya yang kurang modis. Kurang trendy gitu ya. Nah, asal usul istilah bamti ini sebenarnya adalah dari sebuah screenshot atau tangkapan layar dari percakapan game juga. Ya, jadi ini tuh bisa dibilang percakapan gamenya itu terjadi di masa lalu. Ya, gak ada penyebutan tahun berapanya, tapi disebut sebagai percakapan yang sudah lama sebenarnya terjadinya, yaitu dari sebuah game dekorasi avatar buatan Never bernama Line Play. Ada yang pernah mainin Line Play? Nah, jadi ada sebuah seorang pengguna dari game tersebut yang menggunakan nama account atau nickname-nya yaitu Bamti. Ya, jadi nama account seseorang, Bamti. Dan avatar yang dia gunakan dengan nama nickname tersebut itu didesain dengan kombinasi yang cukup nyentrik berupa rambut panjang, lalu ada janggut dan juga kumis, dan memakai baju malaikat. Nah, melihat tampilan avatar tersebut, pengguna lain itu ternyata ada yang meninggalkan komentar yang sangat blak-blakan dan juga bisa dibilang agak kasar ya. Yaitu ini langsung aku terjemahin ke bahasa Indonesianya aja ya, soalnya kalau pakai bahasa Korea itu beneran kata kasar jatuhnya. Intinya dalam bahasa Indonesianya aja ya, aku artikan, jadi komentarnya itu adalah, Bamti nih, maaf ya, tapi muka kamu beneran jelek banget. Tapi ini di komentarnya adalah avatarnya ya, bukan foto orang aslinya gitu loh. Avatarnya doang yang dikomenin. Seperti itu, avatar itu jelek banget, tapi langsung tujukan ke si Bamti nimnya. Seperti itu. Nah, kemudian barulah di pertengahan 2025 lalu, tangkapan layar atau screenshot dari komentar kasar tapi jujur tersebut itu menjadi viral sebagai sebuah meme di internet. Nah, karena nama target yang dikomentari itu adalah nama nickname-nya tadi Bamti ya kan, lama-kelamaan anak muda di Korea pun menjadikan kata Bamti sebagai kata ganti atau juga sinonim dari kata jelek atau aneh. Nah, menurut analisis budaya internet di Korea, anak zaman sekarang, terutama yang Gen Z, itu memang cenderung menghindari kata makian atau kata sifat kasar yang terlalu frontal seperti motsenggyotta yang berarti jelek. Karena terkesan terlalu menyerang fisik secara langsung gitu ya, atau body shaming jatuhnya kan ya. Jadinya mereka beralih menggunakan istilah bamti ini. Nah, kata ini dianggap sebagai sebuah bentuk kritik estetika yang halus atau sindiran yang dikemas dalam bentuk meme agar tidak terkesan terlalu jahat. Walaupun esensi artinya tetap sama ya, intinya ya lagi ngata-ngatain gitu gak sih, kamu tuh jelek gitu ya, kata bamti ini. Nah, menariknya translang ini melahirkan lawan kata yang tidak kalah viral juga. Lawan kata dari bamti yang terkenal di kalangan Gen Z Korea saat ini adalah apa coba? Ini nama dari seorang member idol Korea, yaitu adalah Jang Wonyoung. Wow. Iya, jadi Jang Wonyoung salah satu anggota dari grup idol IVE yang terkenal dengan visualnya yang sempurna ya, dijadikan sebuah kata yang merupakan lawan kata dari kata bamti ini. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk atau jelek, mereka akan menyebut dengan kata bamti. Sedangkan sesuatu yang dianggap sangat indah, memuaskan, cantik atau juga sempurna, mereka menyebut sebagai Jang Wonyoung. Jadi misalnya nih, ada sebuah sepatu baru yang sangat bagus dan juga banyak yang suka, mereka akan memuji sepatu tersebut dengan bilang, wah sepatu itu benar-benar Jang Wonyoung ya gitu. Bisa-bisanya ya pakai nama orang untuk memuji atau menjelekkan sesuatu ya. Nah, jadi kata ini akhirnya juga berkembang dan menjadi sangat fleksibel dan sering diubah menjadi bentuk kata kerja ataupun kata sifat, seperti kata bamti hada untuk kata kerjanya dan juga bamti seropa untuk kata sifatnya. Oke, kita coba langsung lihat ke contoh penggunaannya dalam kalimat ya. Contoh yang pertama, 오늘 비 와서 그런지 머리 스타일 완전 밤티 같아. 오늘 비 와서 그런지 머리 스타일 완전 밤티 같아. Ya, hari ini bi waso kronji, entah gara-gara hujankah gitu ya, mori style atau style rambutnya wanjon bamti kata, benar-benar terlihat aneh, jelek, rusak gitu ya, seperti si bamtinya ini. Lalu contoh lainnya, 이번 보정은 너무 밤티스럽게 됐다. 다시 해야겠어. 이번 보정, 보정 itu editan foto ya. Jadi 이번 보정은 hasil editan foto kali ini 너무 밤티스럽게 됐다. Ya, terlihat sangat kuno atau jelek banget. 다시 해야겠어 katanya. Jadi aku harus mengedit ulang. Seperti itu. Itu kata bamti ya, jadi sudah berkembang jadi bamti hada dan juga bamti seropta. Terus juga ada lawan katanya itu Jang Wonyoung ya, ada-ada aja nih anak-anak muda Koreanya ya. Oke, lanjut lagi ke bahasa slang yang ketiga, yaitu adalah Yongkeke. Ini juga lagi tren banget ya, Yongkeke. Arti singkatnya adalah orang yang berjiwa muda, keren, modis, dan selalu tahu tren yang terbaru saat ini. Asal-usulnya apa? Ini sebenarnya berasal dari judul lagu grup Kortis, yaitu Young Creator Crew, disingkat menjadi Yongkeke. Ya, di mana lagu ini tuh memiliki YCC atau Yongkeke juga bisa. Lagu ini tuh memiliki ritme yang sangat adiktif dan pelafalan singkatan dari Young Creator Crew-nya di telinga anak muda Korea itu terdengar menyenangkan seperti Yongkeke gitu kan. Yongkeke. Nah, kalau kita kulik lagi maknanya secara lebih dalam, jadi awalnya kata Yongkeke ini hanya digunakan di kalangan penggemar K-pop aja yang tahu dengan lagu-lagunya Kortis tadi terutama, tapi akhirnya maknanya pun jadi meluas menjadi sebuah sebutan untuk orang yang sangat trendy, modern, dan juga paham selera dari para Gen Z Korea. Istilah ini pun menjadi sebuah alat pengukur ya, apakah seseorang itu masih bisa disebut sebagai anak muda atau tidak. Ya, karena tahu seleranya. Kalau masih anak muda harusnya tahu selera mereka gitu kan. Kalau enggak berarti enggak bisa disebut dengan Yongkeke ini. Oke, contoh penggunaannya yang pertama, 오늘 옷 스타일 완전 영크크한데 힙하고 예쁘다. 야, 오늘 hari ini옷 스타일 ya, style bajunya kamu ya,완전 영크크한데 bener-bener gaul dan trendy banget ya, 영크크 tadi kan ya, hip하고 예쁘다, keren dan juga cantik loh. Itu yang pertama. Ya ditambahkan dengan akhiran hada ya, 영크크하다 tadi. 영크크한데 gitu. Terus contoh yang kedua, 너는 요즘 유행하는 챌린지는 다 안 해? 진짜 영크크다. 너는 ya kamu 요즘 유행하는 챌린지 ya challenge yang sedang tren belakangan ini 다 아네? Tahu semua ya gitu. 진짜 영크크다. Kamu benar-benar gaul banget, tren banget ya. 영크크 banget. 영크크. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir ini lawan kata dari 영크크. Yaitu adalah 늙크크. 늙크크. Artinya adalah orang yang ketinggalan zaman, tidak tahu tren internet yang terbaru ataupun berjiwa kuno ya. Orang itu kuno banget gitu. Nulkeke jadinya. Nah, ini juga asal usulnya dibuat sebagai lawan kata dari kata yongkeke. Kata yong ya di sini kan memang diambil dari judul lagunya itu ya, dari Curtis itu kan ya, ya diambil dari kata yong dalam bahasa Inggris yang artinya muda gitu kan. Makanya diambil lawan katanya yang berarti tua dalam bahasa Korea, yaitu nekta. Jadilah nekkeke. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang menyebutnya bukan sebagai nekkeke melainkan olkeke. Karena kalau yang itu kan diambil dari bahasa Inggris ya kan. Nah, mereka memilihnya ya udah kalau gitu lawan katanya ambil dari versi Inggrisnya juga dong, jangan ambil versi bahasa Koreanya. Makanya ada juga yang menyebut sebagai olkeke, di mana kata olnya itu dari kata old dalam bahasa Inggris yang berarti juga adalah tua ya. Jadi ada dua versi, bisa nulkeke, bisa juga olkeke. Nah, makna mendalamnya sebenarnya bentuk istilah olkeke dan nulkeke ini tidak hanya merujuk pada usia secara biologis saja, tetapi remaja yang berusia 15 tahun pun ya, yang masih muda pun itu juga bisa kita sebut dengan nulkeke kalau mereka itu nggak tahu meme internet terbaru, challenge internet terbaru gitu ya. Dan slang ini juga sering digunakan untuk candaan self deprecating atau menertawakan diri sendiri ketika seseorang merasa bingung melihat bahasa gaul atau tren anak muda zaman sekarang. Wah, aku nulkeke ya, soalnya aku nggak tahu arti-arti bahasa ini atau tren yang terbaru ini gitu ya. Oke, contohnya, 요즘 애들 쓰는 말 하나도 못 알아듣겠어. 난 완전 늙크크 됐나 봐. 요즘 akhir-akhir ini 애들 쓰는 말 ya, kata-kata yang digunakan oleh anak-anak zaman sekarang gitu. 하나도 못 알아듣겠어. Satu pun aku enggak ada yang ngerti gitu. Nah, 완전 늙크크 됐나 봐. Sepertinya aku udah jadi 늙크크 deh. Aku udah jadi orang kuno deh gitu ya. 늙크크 pakainya. Contoh lainnya, ya, 너 그 챌린지도 몰라? 진짜 늙크크네. Hey, kamu beneran enggak tahu challenge itu gitu. Bener-bener Cooper deh. Cooper udah enggak ada yang pake lagi ya bahasanya. Cooper atau kurang pergaulan deh gitu ya. Iya, bener-bener gak tahu trendy deh gitu. Bener-bener kuno deh ya. Nulkeke deh kamu gitu. Iya, jadi itu tadi 4 macam kosakata bahasa slang yang belakangan sedang menjadi tren di kalangan anak muda Korea. Nah, di antara akapsu, pamti, yongkeke, dan juga nulkeke tadi, kata mana sih yang sudah pernah kalian dengar? Akapsu, akapsu. Nadanya jadi gitu ya. 그럼 오늘도 수고했어요.
2: Jeongjijae 여러분, 감사합니다. 반짝반짝 한국어는 여기까지입니다.
0: Ya, 아이고.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Ya, kita bacain dulu requestan yang sudah masuk berikut ini.
1: Ada dari AS294, mau request lagunya IVE. Salam-salamnya buat Nana Penyiar, member IVE dan juga Dive. Selamat gelar konser tour dunia kedua di kota terakhir Taiwan, katanya.
0: Wow, pas banget ya. Ini Jang Wonyong banget gitu. Yang tadi ya kita bahas. Jadi sesuatu yang cantik, sempurna. Makasih. Gitu. Jang Wonyongnya. Itu disebut dengan Jang Wonyong ya, sebagai kata tren baru di Korea. Ini jadi yang di request juga lagunya IVE. Oke, terus juga ada dari AS11 mau request lagunya SNSD atau Sistar, Secret, Red Velvet, Twice, Aespa, Tiara, Yerin, Ailee, Stray Kids, Astro, Wonder Girls, banyak banget nih. Yang mana Oni kira-kira?
1: Bentar ya, aku pilih dulu.
0: Yang lagi jarang diputar, yang mana?
1: Hearts to Hearts.
0: Hearts to Hearts, oke. Kita putarin yang Hearts to Hearts ya nanti ya. Terus salam-salamnya buat Grace, buat Junsi, Viana, dan juga untuk semuanya. Kamsahamnita. Arigato gozaimasu. Ajasu. Aku mau coba pakai bahasa slangnya biar dikatain Jang Wonyong. enggak, dikatain Yongkuku dong. Yang tahu tren terbaru ya, Yongkuku. Nah, ini 완전 Yongkuku nih. Apa dah. Ya ampun. Oke, dua dulu ya yang kita bacain. Kita masih menerima juga pastinya requestan yang di luar juga.
1: Ngantuk.
0: Oke, ya jadi kita masih menerima requestan untuk
1: jangan
0: naik K-pop.
1: Jangan dikunci manual. Jangan dikunci manual. Nanti aku telepon kamu. Dadah.
0: Iya, kita masih menerima requestan untuk J-pop kan? Requestan untuk penyanyi J-pop dan juga K-pop. Langsung aja kirimin requestannya.
1: Ke sini.
0: Iya, ke sini.
1: Di jalan Gunung Batu.
0: Nanti lewat surat lama nyampenya.
1: Nama 203 Bandung.
0: Wow. Langsung ke WhatsApp aja ya.
1: Betul.
0: Di nomor 0812-921-11921. Atau juga bisa kirim ke DM Instagram di mana?
1: Di sini. Di @suaraindah92.1.
0: Oh, jangan lupa di follow.

0: John the Sailor, Annie. Annie, Annie, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Annie, oteh, nan, nore careh. Annie, Annie, Annie.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeung bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Okay, masih bareng kita berdua dan sampai jam 7 malam nanti. Ya Robun. Sudah masuk ke segmen
1: Hanguk News.
0: Yeay, akhirnya kita kompak. Oke, langsung aja kalau gitu. Aduh, kencana ya.
1: Aduh, enggak bisa siaran.
0: Gak apa-apa, yang pertama aku yang bacain ya. Langsung aja berita yang pertama. Ini tentang Korea Heritage Service akan menyelenggarakan Heritage Week dengan tema seputar budaya kuliner Korea. Wow ya, jadi Korea Heritage Service bersama dengan Korea Cultural Heritage Utilization Council atau Dewan Pemanfaatan Warisan Budaya Korea akan menyelenggarakan 2026 Korea Heritage Week sepanjang bulan Oktober di 16 pemerintah daerah di 5 wilayah di seluruh negeri. Dan sekarang itu sedang masuk ke tahun ketiganya ya. Dan Heritage Week ini adalah sebuah program tahunan yang dirancang untuk memungkinkan masyarakat merasakan nilai situs warisan di dekat rumah melalui kegiatan langsung. Tahun ini melanjutkan pendekatan tahun lalu dan berpusat pada budaya kuliner Korea. Program ini menghubungkan sejarah situs-situs warisan dengan kuliner daerah melalui 5 program khusus bersama dengan 380 program warisan lokal terpisah dan acara tur stempel keliling yang berlangsung di seluruh negeri. Nah, di wilayah Seoul dan Gangwon, sebuah program di Yanghwa Jin Ferry dan situs bersejarah Puncak Jamdupong yang dulunya merupakan pusat perdagangan dan pelayaran era Joseon di Sungai Han memungkinkan peserta untuk memasak dan mencicipi hidangan yang terkait dengan sejarah kuliner daerah tersebut sambil mendengarkan pertunjukan musik warisan budaya istana di sekitaran Seoul ini ya. Terus di Gyeonggi dan Incheon ada sebuah program di bekas

0: distrik pelabuhan Incheon. Ini adalah rumah-rumah bagi bangunan era kolonial Jepang, termasuk juga ada gedung bank dan perusahaan pelayaran. Nah, programnya ini mengajak peserta untuk menjelajahi arsitektur bersejarah dan membuat hidangan seperti jajangmyeon, yang merupakan kuliner multikultural yang muncul setelah pelabuhan dibuka di tahun 1883. Lalu di wilayah Chungcheong, sebuah program tepatnya di kota Cheongju memanfaatkan buku resep lokal berusia seabad, wow, untuk mengeksplorasi makanan dan minuman tradisional kota tersebut. Lalu di Provinsi Jola ada sebuah program yang dilakukan di waduk irigasi kuno Pyokgyolje di kota Gimje yang menggabungkan pelajaran sejarah dengan pelajaran praktik memasak menggunakan beras lokal. Oh, jadi yang terkenalnya beras ya di situ ya. Lalu di wilayah Gyeongsang, sebuah program malam di rumah keluarga Choi Gyeongju ya mencakup hidangan tradisional, pertunjukan musik istana dan juga anggur beras buatan sendiri. Choi Gyeongju ya, bukan keluarganya Choi Siwon. Ini jadi marga Choi tapi dari Gyeongju. Kalau Siwon tuh Choi-nya Choi Jeonju kalau enggak salah ya, bukan Gyeongju. Nah, kelima program khusus ini gratis tetapi memerlukan reservasi online. Pendaftaran dibuka secara bertahap berdasarkan urutan pendaftaran per wilayahnya, mulai dari 14 hingga 18 September melalui situs web resmi acara yaitu k-heritageweeks.kr. Wow. Jadi menggabungkan antara sejarah daerah tersebut dengan kulinernya. Ya, jadi lihat-lihat atau belajar sejarah sambil masak-masak dan makan-makan ya, seru juga tuh. Oke, itu yang pertama.
1: Oke, yang kedua ya. Are you ready?
0: Ready.
1: Aku yang enggak. Oke. Korea Selatan akan menyediakan agent AI gratis untuk seluruh warganya. Korea Selatan akan meluncurkan layanan kecerdasan buatan berupa AI agent gratis untuk seluruh warga negara pada akhir tahun ini. Memungkinkan pengguna untuk memiliki AI agent yang melakukan tugas-tugas dunia nyata seperti reservasi dan pembayaran melalui aplikasi pesan instan, panggilan telepon, dan pesan teks. Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta operator Project AI untuk semua mengadakan konferensi pers pada hari Jumat minggu lalu dan memaparkan rencana layanan mereka. Program-program tersebut akan memasuki pengujian beta bulan depan sebelum peluncuran resminya akhir tahun ini. Ketiga operator Project ini merupakan gabungan kerjasama antara operator telekomunikasi SK Telekom dan KT bersama dengan perusahaan aplikasi pesan instan Kakao yang juga beraliansi dengan LG Group. Untuk mewujudkan proyek ini, Kakao akan bekerja sama dengan LG Group menggunakan aplikasi pesan Kakao Talk. Katok.
0: Iya, betul ini ya, bunyi pesannya seperti itu yang terkenal.
1: Ya, sebagai titik masuk untuk layanan AI-nya. Sedangkan dari pihak KIT akan meluncurkan
0: IEM
1: tuh kayak in-ear monitor. IEM itu.
0: Iya.
1: Sampai
0: sih,
1: mana IEM ya?
0: IEM.
1: Sebuah layanan terintegrasi yang terhubung dengan AI serbaguna. Nah, nantinya proyek ini akan menawarkan layanan AI agent yang dapat menangani berbagai tugas, mulai dari pencarian informasi, termasuk dalam hal layanan publik, pendidikan, keuangan, belanja, dan tugas lainnya dalam satu percakapan. Menteri Sains dan Teknologi Informasi Baek Kyung-hun mengatakan, tujuan utama kami adalah agar layanan AI buatan dalam negeri yang baru dapat berbaur secara alami ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang terpenting adalah seberapa mudah masyarakat dapat mengakses layanan tersebut, seberapa sering mereka menggunakan layanan tersebut, dan seberapa besar layanan tersebut benar-benar membantu dalam kehidupan sehari-hari. Oh, udah beres.
0: Iya, gak panjang-panjang kok. Wah, mereka masing-masing orang akan punya agent AI-nya sendiri. Udah kayak ini ya, Iron Man punya Jarvis. Langsung manggil.
1: Hi Jarvis. Iya. Jarvis sekarang bukannya temannya Spider-Man.
0: Namanya beda kalau Spider-Man.
1: Oh, apa sih namanya?
0: Siapa ya namanya kalau Spider-Man?
1: Katok.
0: Bukan, tapi perempuan, bukan
1: perempuan.
0: Cowok.
1: Oh, iya. Aku lupa.
0: Cewek
1: Jarvis, Iron Man ya. Tolong bantuin dong kalau Spider-Man siapa tuh yang gini Jarvis. Please help me.
0: Ya ampun, itu harus banget dicari.
1: Harus.
0: Apa namanya dong?
1: Mau tahu taman apa taman AI-nya?
0: Teman.
1: Itu taman.
0: Bentar, nanti dia bisa benar sendiri kok.
1: Enggak mau.
0: Tuh kan.
1: Taman air kan, jadi taman air trend gitu.
0: Aigo.
1: Jarvis-nya Spider-Man siapa gitu.
0: Bukan dong.
1: Siapa sih nama temannya Spider-Man? Sama temannya Spider-Man banyak.
0: Nama temannya.
1: Iron Man.
0: Dong. Oh.
1: Edit.
0: Oh itu nama ininya deh, nama kacamatanya yang edit tuh. Ada
1: edit
0: Karen.
1: Oh namanya Karen.
0: Sama Evie juga, Evie. Yang terbaru.
1: Oh,
0: di film
1: kacamata
0: paling barunya itu Evie. Yang dulu
1: Evie.
0: Karen. Mungkin Karen suka marah-marah ya biasanya gitu. Jadinya diganti Evie aja deh.
1: Karennya suka marah-marah.
0: Iya, kalau edit nih dia untuk kacamatanya.
1: Kalau itu Evie tuh. Ya, Evie.
0: Mm-hmm. Mungkin kayak gitu ya gambaran nih, kayak misalnya tapi bukan ngomong langsung tadi lewat pesan apa aplikasi pesan KakaoTalk gitu kan, jadi kita ngirim pesan gitu ke si nama
1: Jarvis.
0: Agentnya itu misalnya namanya Karen tolong dong aku mau bayar listrik tolong ya kamu yang urus gitu. Oke, bayar listrik bulan ini total sekian sudah ditransfer sudah beres gitu.
1: Lucu ya.
0: Kayak gitu lucu banget. Tapi saya aku mau pesen booking hotel dong. Tolong cariin hotel paling murah di tanggal sekian gini. Oh ini ada. Ya udah pilih yang hotel ini aja ya. Tolong urusin pembayarannya gitu. Ih,
1: berarti bisa dong ya kalau nanti aku bisa, "Hai Karen, tolong buatkan materi siaran."
0: Kalau itu kayaknya enggak harus nunggu agent AI
1: Karen,
0: sih ya. Pakai biasa bisa sih.
1: Selamatkan
0: gitu. Wah, kalau itu harus manggil aku akan hubungi orang terdekat gitu kayaknya. Karena bukan berupa orang. Kecuali kalau nanti dikembangkan lagi jadi berupa robot ya.
1: Oh iya.
0: Yang bisa mengikuti setiap orang. Setiap orang punya asisten robotnya masing-masing. Aduh.
1: Iya benar.
0: Wah. AI tapi sayangnya ya itu ini ya katanya apa? Menyerap penggunaan air yang sangat besar.
1: Oh iya.
0: Untuk pendinginan mesinnya karena kan nyari data banyak tuh.
1: Oh, iya, betul.
0: Jadi bekerja keras banget mesinnya dan membutuhkan banyak air untuk pendingin. Makanya katanya agak banyak yang bilang akan mengancam apa namanya ketersediaan air di muka bumi gitu. Makanya jadi banyak yang pro kontra nih. Banyak yang kayak udah jangan kurangin lah penggunaan AI gitu. Ada yang seperti itu. Oke. Hanguknya dulu yang kita bacakan.
1: Boleh.
0: Kita mau lanjut baca yang requestan yang sudah masuk
1: dari AS769 mau request lagunya Kenzi. Ada enggak?
0: Ada. Tapi Kenzinya yang featuring ya.
1: Oh,
0: enggak
1: iya.
0: Apa-apa.
1: Featuring Grace.
0: Featuring.
1: Ulala.
0: Enggak dong, sama yang lain.
1: Lagu apa yang hari ini mau aku nyanyiin ya?
0: Oh wow.
1: Salam-salamnya buat kakak-kakak punya dua sama kelima personil Cortez yang diajak bekerja sama dengan Farara.
0: Oh.
1: Setelah disebut di lirik mereka yang berjudul
0: Money. Nanti Farara-nya dikasih uang gitu.
1: Dikasih
0: uang jajan. Oke, terus ada dari S413. Request-nya minta lagu dari Zodiac Beauty Box atau Iwu. Ya, ini
1: Iwu?
0: Yang satu lagi nih bacanya gimana aku lupa. New yang ada member Indonesianya itu loh.
1: Oh, enggak tahu.
0: Itulah ya. Nanti diputarkannya lagu dari Iwu. Terus salam-salamnya 11 September, hari yang spesial buat pendengar radio karena hari ini adalah Hari Radio Nasional ke-81. Terima kasih ya buat Suara Indah yang udah nemenin aku selama 10 tahun ini. Wow, udah 10 tahun ya dengerinnya ya. Aku pertama dengar di tahun 2016. Mungkin banyak radio yang aku dengar, tapi bersama Suara Indah aku belajar banyak hal.
1: Puji Tuhan.
0: Iya. Terima kasih buat semua penyiar yang masih aktif di 92,1 ataupun yang sudah resign. Terima kasih ya. Semoga kedepannya kita tetap membuat kenangan indah lagi. Love banget.
1: Padahal kadang aku suka ngerasa pendengar bosan ya dengar suara kita.
0: Ini orang ini itu lagi gak ada yang lain gitu yang lebih merdu, yang lebih bisa nyanyi gitu.
1: Aku bisa.
0: Oh iya.
1: Mulai.
0: No, no.
1: Look at me.
0: No.
1: Oh and oh and oh.
0: Iya, no, Oni, jangan lanjutkan.
1: Iya, ada yang suka sama suara aku kan?
0: Iya.
1: Bilang iya.
0: Bentar.

0: aku baca ulang deh. Maksudnya disukai suaranya atau pembelajarannya? Sepertinya pembelajaran
1: dia sudah belajar banyak. Suara aku menemani hari-hari para pendengar.
0: Iya, lebih sering ya, berapa hari dalam seminggu menemaninya? 3, 4, 5?
1: Enggak. Tergantung program.
0: Tergantung.
1: Yang reguler 3 hari dalam seminggu. Kalau mau ditambah, boleh.
0: Bisa jadi 4 atau 5 gitu ya. Sampai bosen yang dengerin dia lagi gitu ya.
1: Rata-tata.
0: Mana sekali hadir tuh bisa 4 jam langsung.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Tapi kan ada yang cuma 1 jam. Iya. On air medical besok cuma 1 jam. Iya. Besok aku mau bahas ini loh. Masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi pada pekerja kantoran.
0: Wah,
1: sakit leher,
0: sakit pinggang gitu ya,
1: tangan kesemutan. Nah, yuk yang butuh merapat ya besok jam 8 sampai jam 9.
0: Iya, betul. Yang suka pusing-pusing, kelamaan duduk, pegel-pegel. Kesemutan gitu ya.
1: Nah, itu penting banget. Besok ya jam 8 ada Grace.
0: Iya,
1: sama Dokter Vindi.
0: Oke. Di program
1: On Air Medical.
0: Oke, sekalian ya jadi promosi. Oke, satu lagi deh requestannya.
1: Aku kamu.
0: Ya,
1: kamu
0: aku deh.
1: Aja.
0: Oke, pas banget. Terus tiba-tiba ada lagi yang ngirim. Oke, satu lagi dari AS135. Requestnya minta lagu dari Zodiac. Salam selanjutnya buat Junsi, Grace, Mayjung, Robert dan Family, Cisandra dan Family, Lauren dan Family, pendengar setia dari Asiatic, terus kru. Suara indah maksudnya ya. Okay. Terus juga buat alumni Dharma Bakti tahun 79 sampai 2008. Lalu juga buat Ciliani dan Family, Ivanki dan Family, Jin Liang, Wisastra, Tianjin, Joti, Felicia, Miliana, Linda, Firna. Dan God bless you all. Terima kasih. Dari Zodiac ya. Oke. Okay, pas banget tadi juga dari AS413 juga request salah satunya Zodiac, jadi sekalian dua yang bisa diputarkan hari ini.
1: Zodiac. Zodiac.
0: Mereka baru mau rilis ini loh, lightstick baru. Kemarin udah sempat rilis, cuman banyak yang protes gitu. Kok
1: kenapa?
0: Terlalu biasa. Akhirnya dari agensinya mutusin untuk bikin yang baru.
1: Bikin baru lagi.
0: Tapi ngasih dua pilihan ke penggemarnya. Jadi kita masih bisa milih kalau gak salah sampai tanggal berapa ya. Pokoknya cari atau aja.
1: Oh, berarti pilih dulu baru nanti dirilis.
0: Iya betul. Jadi biar sesuai dengan kemauan para penggemar. Ada dua pilihan. Pokoknya kalian cari tahu ya yang suka dengan Zodiac. Para fans Zodiac coba cari tahu ada pilihan lightstick apa. Terus kalau bisa vote juga biar kalian juga puas dengan si lightstick yang dipilih.
1: Betul.
0: Okay, jadi kita masih nerima requestan ya untuk penyanyi J-pop dan juga K-pop yang mau kirim requestan langsung aja. Kemana Oni?
1: Kesini, di Jalan Gunung Batu nomor 203 Bandung.
0: Jangan langsung kesini, kelamaan ya perjalanannya, apalagi yang jauh kelamaan. Ya keburu selesai acaranya, jadi langsung aja kirim lewat WhatsApp di nomor 0812 921 11921.
1: Iya, atau bisa juga lewat DM ya. Instagramnya Suara Indah. Masa gak tahu ID-nya?
0: Gak tahu nih, yang baru denger mungkin.
1: Ya udah tinggal di search aja Suara Indah. Tentu gak mau.
0: Waduh.
1: Gak di add Suara Indah 92.1.
0: Betul sekali, jangan lupa di
1: follow.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Iya, lanjutin lagi yuk untuk pembacaan naskah undang-undang.
1: Weh, kenapa ketawa?
0: Enggak, aku lagi ngelucu, Oni. Oh. Oni fokus dong matanya ke aku. Enggak, jangan
1: aku tuh lagi berpikir lama depan gelap banget ya.
0: Enggak dinyalain, biasanya kan lampunya tuh di...
1: Nyala.
0: Situ dinyalain.
1: Nyala. Enggak nyala juga, malah diliatin orang, maaf. Malu.
0: Oke. Langsung aja ya untuk berita yang ketiga ya. Ini tentang tekstur kenyal dan elastis. Kini sedang mendominasi jenis dessert di Korea.
1: Chewy.
0: Apalagi mau digabungkan dengan lagu apa? Enggak. Iya, jadi di Korea, para pecinta makanan penutup menginginkan lebih dari sekadar sensasi yang manis. Saat ini, gigitan manis juga harus disertai dengan tekstur yang kenyal. Setelah kemarin sempat demam Dubai Chewy Cookies. Terus juga butter
1: talk
0: ya, melanda seluruh negeri ya. Kue-kue kecil dengan ciri khas bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut seperti mochi telah muncul sebagai obsesi makanan penutup Korea berikutnya. Nah, jaringan toko serba ada juga memanfaatkan tren ini dengan makanan penutup kenyal mereka sendiri. Dari CU, mereka telah meluncurkan produk-produk termasuk Yellow Cheese Chewy Bread yang memiliki lapisan luar tipis dan kenyal berisi krim keju warna kuning. Mereka juga meluncurkan produk Sticky Rice Cream Bread melalui kolaborasinya dengan Yonsei Milk. Sedangkan untuk 7-Eleven telah memperkenalkan Chewy Breads atau roti kenyal berbentuk kentang dan ubi jalar. Gimana? Rotinya bentuk kentang, bentuk ubi jalar. Sementara GS25 telah meluncurkan Breadic Sticky Rice Cake Cream Bread buatannya sendiri yang berisi sepotong kue beras utuh di dalamnya. Nah, tren tekstur kenyal juga menyebar ke makanan penutup lainnya. Produsen permen Orion telah memperkenalkan coklat batangan, marshmallow, dan kue. Ini adalah sebuah varian yang lebih kenyal dari coklat batangan mini klasiknya. Lalu salah satu merek bakery asal Korea juga telah meluncurkan churros coklat kenyal. Ada aja ya. Dan awal tahun ini salah satu merek toko pizza terkenal di Korea pun ikut serta dalam tren ini dengan meluncurkan Chewy Butter Balls. Ini sebuah cemilan berbentuk bola sepak dengan rasa butter. Wow. Sama pizza juga ya, cuwi-cuwi gitu. Nah, Chewy Ice Cream juga sudah memasuki pasar. Produk-produk ini menggunakan pengental seperti gelatin untuk memberikan tekstur ice cream yang lebih lengket dan elastis. Es krim kenyal rasa melon dan mangga dari merek Lala Sweet telah terjual lebih dari 4 juta unit dalam 3 bulan sejak peluncurannya pada bulan Mei di GS25. Wow. Pas lagi musim panas juga sih ya, jadi pasti orang berburu es krim, betul. Pas banget tuh. Nah, sebagian besar daya tarik makanan penutup kenyal berasal dari teksturnya yang khas. Konsumen dapat merasakan dua tekstur yang sangat kontras dalam satu gigitan. Dengan bagian luar dan dalam menawarkan sensasi di mulut yang sama sekali berbeda. Nah, tren kenikmatan sehat yang menekankan menikmati makanan sambil membuat pilihan yang lebih sehat juga telah memicu popularitasnya. Gimana? Kenyal tapi sehat maksudnya. Nah, roti kenyal biasanya mengganti tepung terigu dengan bahan-bahan seperti tepung tapioka atau tepung beras ketan, ya kan? Yang akhirnya bisa memberikan lapisan luar yang tipis dan elastis mirip dengan mochi. Lalu isian dalamnya hadir dalam berbagai rasa termasuk rasa keju, ubi jalar, dan kentang. Nah, karena kandungan tepung terigu dan gulanya lebih sedikit inilah ya, daripada roti konvensional gitu kan, akhirnya banyak konsumen melihatnya sebagai pilihan yang

0: lebih sehat.
1: Ah.
0: Kalau gitu bisa dibilang sebenarnya kue-kue basahnya Indonesia yang tradisional itu jauh lebih sehat kan ya daripada roti-rotian ya kan? Gitu. Jadi mungkin kita bisa lebih mempromosikan kue-kue basah tradisional Indonesia kali ya ke
1: lapis
0: global, ke internasional gitu.
1: Ada
0: biar lebih
1: ya?
0: Dikenal, lebih sehat gitu loh daripada roti-roti kalian gitu.
1: Udah lapis ya, makannya harus selapis demi selapis.
0: Iya, berapa lapis?
1: Ratusan. Kamu kalau makan lapis gimana, langsung gigit atau dikopek dulu satu?
0: Kalau lagi santai ingin menikmati satu-satu aku kopek. Tapi kalau lagi lapar
1: Terus ada apa tuh? Klepon ya. Klepon juga enak.
0: Kalau klepon harus langsung dong ya, enggak mungkin.
1: Iya, aku langsung masukin ke mulut semuanya.
0: Iya dong.
1: Biar pecah enggak, di dalam.
0: Betul. Ya kalau enggak nanti kemana-mana ya.
1: Betul. Ada apa lagi ya?
0: Banyak. Ada namanya Nagasari juga kan.
1: Oh iya, Nagasari.
0: Yang dibungkus-bungkus pakai apa? Daun pisang tuh banyak banget kan.
1: Betul,
0: versinya.
1: Betul, betul.
0: Kue-kue basah kita itu sehat-sehat loh daripada
1: bubur
0: roti-roti. Bubur sumsum
1: juga enak. Sumsum
0: juga.
1: Aku pergi dulu bentar ya.
0: Jajan.
1: Iya. Jam segini nyari kue basah di mana, Grace?
0: Tadi bukan baru makan.
1: Jangan buka kartu dong.
0: Ya, belum dessert ya tapi. Kita
1: aku cari dessert dulu ya.
0: Carinya di sini aja nih. Ada satu dessert yang belum dibahas, satu lagi.
1: Oke. Terakhir ya, guys. Janji beneran ini yang terakhir.
0: Betul.
1: Sastra.
0: Iya, baca dulu.
1: Dessert.
0: Dessert.
1: Sastra klasik kembali berjaya di toko serba ada Korea dalam bentuk roti isi. Apa? Di kalangan anak muda Korea, mengunjungi pameran buku dan mengoleksi barang-barang sastra telah menjadi cukup modis hingga memunculkan istilah tax hip.
0: Hip banget.
1: Atau gagasan bahwa membaca buku itu keren.
0: Iya, keren. Yongkuku.
1: Antusiasme ini ternyata telah meluas jauh melampaui sekedar buku. Salah satu contoh tren terbaru saat ini di Korea adalah roti minumsa.
0: Iya, kayak bahasa dari timur ya, minumsa. Aku kira ini salah.
1: Apa?
0: Ini loh, salah tulisan atau ada typo gitu. Tapi bener minum sa.
1: Aku malah salfok sama itunya, sama iconnya. Itu tuh yang kecil.
0: Nah. Iya, ini juga salah satu yang dicari-cari. Aduh, sama lucunya, penggemar-penggemarnya.
1: Oke, sampai mana? Oh, minum sa. Dan jaringan
0: Sebuah kolaborasi
1: antara penerbit Minumsa dan jaringan toko serba ada GS25 yang dirilis di tanggal 21 Agustus lalu ya. Produk roti tersebut berhasil terjual 50 ribu unit dalam 3 hari aja setelah peluncurannya. Beberapa kemasan roti tersebut yang awalnya berharga sekitar 3 ribuan itu sampai dijual lagi di aplikasi jual beli barang bekas Carrot dengan harga 15 ribuan. Ih, cuan banget deh.
0: Iya, bungkusnya lagi. Rotinya enggak, kita bisa makan.
1: Ya kan, kalau rotinya udah. Mana?
0: Kemana?
1: Di perut. Jadi, setiap plastik kemasan roti Minumsa ini dicetak menyerupai sampul buku dari seri Sastra Dunia terbitan penerbit Minumsa, yang merupakan kumpulan dari buku-buku bersampul putih yang telah menjadi buku wajib di rak buku orang-orang Korea selama 6 dekade. Dengan lukisan minyak klasik di atas blok warna yang mencolok pada setiap sampulnya. Sampul dari buku About Love, karya dari Chekhov, dibuat menjadi kemasan roti mocha isi custard. Kok kayak enak ya?
0: Malah fokusnya
1: mau
0: ke rotinya.
1: Iya, rotinya kayak enak, roti mocha isinya custard gitu kan.
0: Iya, jarang-jarang kan.
1: Mau.
0: Ini. Yang atas ini nih.
1: Yang itu.
0: Iya, roti mocha.
1: Yang mana? Oh itu.
0: Ini
1: oh, kurang menarik berarti. Atasnya lagi yang menarik. Maaf, ganti.
0: Ini krim.
1: Ya, itu yang lebih menarik.
0: Oke,
1: terus sampul buku kumpulan puisi karya Moon Chung Hee, I Wanted to Howl Fresh Like the Wolves. Dibuat menjadi kemasan roti mochi wijen. Nah, ini menarik.
0: Oh.
1: Yang mana nih, Oni? Yang mana?
0: Yang mana? Ada nggak di sini?
1: Ini kayak menarik nih, roti mochi wijen.
0: Kayaknya nggak ada deh di fotonya.
1: Enak. Okay. Terus roti dengan kemasan mirip sampul buku Pride and Prejudice. Ya ampun, berat banget ya. Karya dari Jane Austen. Dan A Bad Boy Is Standing, karya dari Hoyon pun. Itu menyusul dirilis 5 hari kemudian. Harganya berkisar 2.700 won dan 3.700 won per buah. By the way, di drama Korea Pride and Prejudice dibintangi oleh kakaknya Kim Tan, Kim Won.
0: Kakaknya Kim Tan.
1: Ini dia main di drama Pride and Prejudice, seru juga tuh.
0: Iya, ini bukunya.
1: Ya. Oh iya, oke. Okay. Kemasan-kemasan roti tersebut dilaporkan telah terjual hingga 350 ribu unit dalam satu minggu. Unggahan media sosial yang mengungkap kiat dan trik untuk mendapatkan roti tersebut juga telah menjadi viral, mulai dari waktu kunjungan hingga lokasi. Bahkan banyak pula yang memposting ulang unggahan peringatan berisi. Anda harus berada di depan pintu toko pagi-pagi sekali, tepat sebelum tokonya buka. Biar gak ketinggalan.
0: Betul.
1: Yang mana sebenarnya itu sudah mengular ya antriannya. Oke, faktanya roti tersebut telah menjadi sangat populer sehingga JS Retail hanya mengalokasikan satu item per toko di seluruh negeri. Ini menurut sumber internal ya.
0: Waduh.
1: Ah, lucu. Aduh, covernya lucu. Itu ada yang ijo ketiga, baris ketiga.
0: Ini.
1: Kiri.
0: Kayak ini enggak sih? Siapa sih?
1: Kang Aji.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Kayak yang di dramanya Nam Joo Hyuk tuh. Yang di dunia lain dia biasa masuk ke dunia lain tuh loh.
1: Hah?
0: Yang Oni suka, yang kecil-kecil, yang kayak Groot.
1: Oh, itu yang si pemakan tok itu.
0: Iya, pemakan tok. Siapa sih
1: namanya? Gak gitu, ini lebih kayak Kang Aji.
0: Oke.
1: Siapa namanya lupa aku. Iya, tapi itu si hantu imut itu kan. Iya.
0: Hantu imut.
1: Namun, pelanggan sebenarnya tidak benar-benar mencari roti tersebut ataupun sekedar kemasan plastiknya aja. Yang juga menarik pembeli adalah souvenir yang menyertainya. Karena dalam setiap kemasan juga terdapat satu dari 20 pembatas buku mini seukuran kartu ATM dengan desain gambar menyerupai sampul buku dari 15 seni sastra dunia seperti Romeo and Juliet. Terus satu lagi Les Mills. Dan 5 sampul lainnya yang berasal dari buku-buku puisi Korea modern terbitan Minumsa. Namun aslinya diganti, namun dengan wajah-wajah orang dalam sampul aslinya itu diganti dengan karakter wajah kartun roti yang menggemaskan.
0: Iya, ini lucu banget.
1: Romeo and Juliet yang mana ya, bentar?
0: Ini.
1: Oh, itu.
0: Iya. Hah,
1: yang mana Romeo, yang mana Juliet?
0: Ini Romeo-nya kayaknya pakai baju-baju baja gitu enggak sih? Dia pakai mau perang gitu.
1: Yang aku suka apa ya?
0: Yang ini.
1: Iya, maksudnya apa, buku apa gitu. Kelihatan enggak? Iya, kecil banget terus buram, enggak HD. Jadi agak buram.
0: Hamrit tulisannya. Hamrit tuh buku apa? Hamrit.
1: Lah.
0: Hamlet.
1: Gak tau.
0: Hamlet.
1: Oke, okay, next ya. Udah 55 Grace. Yo, yang menarik, tren penjualan roti minum saat ini juga turut mempengaruhi peningkatan penjualan buku-buku aslinya di Korea.
0: Wow.
1: Pada minggu pertama peluncuran roti minum bener ya, penjualan online dari buku A Bad Boy Is Standing dilaporkan meningkat 1500%.
0: Wow.
1: Dan bahkan hingga terjual habis di toko buku Kyobo Book Center. Penjualan online buku About Love juga melonjak 223% dan melonjak 50% untuk buku Pride and Prejudice pada periode yang sama.
0: Wow, jadi dari sekedar roti ya, bikin buku-buku pun ikut laris manis.
1: Betul.
0: Seru banget idenya ini, jenius banget ya, untuk meningkatkan minat baca juga ya. Gak cuma minat jajan, tapi minat baca juga.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jadilah tadi Hanguk News kita di minggu ini. Semoga memberikan informasi dan inspirasi buat pendengar semua. Ini by the way, tadi ada lanjutan nih dari S135. Katanya gak mungkin bosen denger suara merdu kalian. Sekalipun ada penyiar baru, belum tentu suaranya semerdu. Aduh, suara kalian. Masa sih?
1: Tuh kan, gak ada yang semerdu.
0: Oke. Dan bisa mengalahkan hebohnya kalian kalau lagi siaran. Apalagi tawanya Grace, gimana Grace? Enggak gitu sih. Tawanya Grace yang khas bikin.
1: Ini ketawa aku tuh anggun tahu. Menurut kacamata aku. Enggak. Ini menurut telinga aku.
0: Itu kayaknya headphone-nya agak bermasalah berarti. Katanya bikin mamanya ketagihan dengerinnya, ikut nunggu dan dengerin siaran. Wow.
1: Tante, suara aku bagus kan? Apalagi kalau nyanyi. Yuk kan.
0: Apalagi kalau ketawa di
1: sini. Kalau ketawa, ya nanti aku bikin albumnya ketawa. Buat mama.
0: Iya, tadi juga yang ngingetin ya, ada Hari Radio Nasional hari ini tuh. Itu dari AS413. Yang udah dengerin 10 tahun coba. Wah, pendengar setia. Terima kasih ya. Terus dengerin Asiatik, semoga selalu juga bisa memberikan pembelajaran-pelajaran baru yang berarti. Ya kan, karena dia udah belajar banyak hal dari sini. Jadi siapa tahu bisa memberikan pelajaran-pelajaran baru juga dari siaran apapun itu. Termasuk besok siarannya apa?
1: On Air Medical. Oh, ini udah 18.58.
0: Oh iya. Ya udah deh kalau gitu.
1: Kayak mulai.

0: Satu lagi requestan yang belum dibacain.
1: Okay, ada dari Dani, mau request lagunya Red Wimps. Salam salam untuk Grace Junsi, untuk semua pendengar Asia. Happy weekend semuanya.
0: Iya, oke okay, kalau gitu kita berdua pamit ya, sudah jam segini. Terima kasih yang udah menemani kita sampai jam 7 malam, yang udah kirim requestan juga. Dan jangan lupa dengerin terus Asiatic Selasa dan Jumat jam 3 sampai jam 7. Terus
1: terus jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatic yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise.
0: Nice.
1: Nah,
0: gitu. Happy weekend semuanya.
1: Bye-bye. Annyeong.

0: Semakin malas seseorang, semakin banyak yang akan ia kerjakan besok.
1: 今天你的惰性越大, 明天摆在你面前的问题越多。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Nah, kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Tapi kalau misalnya kita udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah

0: nggak betul atau miofasialnya udah nggak betul.
1: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
0: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore semuanya, senang sekali saya Roni bisa menemani kalian lagi di program TMBM Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Pendengar ngerasa gak sih kalau anak SMA zaman sekarang tuh bakatnya gak main-main? Contohnya kayak dua orang siswi dari Bintang Mulia ini yang sudah hadir di studio bareng guru pembimbing mereka sekarang ini. Beat vokal mereka tuh benar-benar next level dan punya vibe yang anak muda banget. Nah, di dalam satu jam ke depan kita bakal dengerin cerita seru mereka, suka duka latihan bareng, sampai perform yang pastinya manjain telinga kalian. Tanpa berlama-lama, kita mulai dengan memperkenalkan diri dari kalian masing-masing. Boleh dong dikenalin nama, kelas, dan siapa nih nama guru pembimbing hebat di sebelah kalian ini?
1: Halo, nama saya Sasha, saya kelas 12.
2: Halo, nama saya Kathleen, saya juga kelas 12.
3: Halo, nama saya Gerard, saya sebagai guru musik kelas 10 sampai kelas 12.
0: Nah, kalau boleh tahu nih, apa nama visual atau julukan buat vokal kalian ini?
2: Kita nggak ada sih, kebetulan.
0: Iya. Oh, belum ada namanya?
2: Belum.
0: Kedepannya mau ada atau nggak?
2: Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran. Ya. Oke, ceritain dong sedikit bagaimana awal mula kalian berdua ini bisa dipasangkan menjadi teman duet.
1: Aku sama Kathleen udah suka nyanyi bareng dari SMP. Jadi emang udah kebiasa nyanyi bareng berdua.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih? Oke. Nah, apa proyek pertama kalian atau sudah sering nyanyi bersama?
2: Dulu pernah kita ada acara sekolah, porak ya, kita nyanyi bareng berdua.
0: Langsung berdua gitu nyanyi?
2: Iya, kita ada tampil gitu.
0: Nah, untuk guru pembimbingnya, Sir Gerard, apa yang membuat Bapak melihat bahwa mereka berdua ini punya chemistry vokal yang cocok?
3: Oke, kalau kita ngomong chemistry itu kita ngomongin soal pairing begitu ya. Jadi mereka itu karena mungkin sering bersama dari SMP, udah cukup lama bersama, jadi chemistry-nya mulai kebangun gitu. Jadi mereka kan tipenya nyanyinya tuh kuat ya. Jadi Sasha punya karakter, Kathleen punya karakter gitu ya. Merekanya kuat, terus pembawaannya juga bagus. Jadi waktu mereka di pairingin karena mereka udah cocok satu sama lain, jadi kebawa tuh sampai kuat chemistry-nya.
0: Nah, apa potensi yang unik Bapak lihat dari kedua siswa ini sampai yakin menduetkan mereka?
3: Ya, okay. Tadi udah saya spill sih sebenarnya ya. Kathleen ini cukup kuat, stabil lah gitu ya, di vokalnya cukup bagus untuk dia bawain lagu-lagu pop gitu ya. Dia tuh kuat. Kalau Sasha itu punya karakter suara yang cukup unik. Gitu. Yang mungkin Sasha juga kayaknya emang unik ya suaranya gitu ya. Cuma kalau kita ngedenger, Sasha itu punya karakter suara cukup unik. Jadi waktu diduetin kayaknya ini satu hal yang beda gitu.
0: Nah, untuk Kathleen dan Sasha, bagaimana rasanya dilatih oleh Mr. Gerard, lebih banyak tegangnya atau serunya nih?
1: Kayaknya lebih banyak serunya sih.
0: Lebih serunya
2: atau
0: ya?
2: Aktivit terus.
0: Nah, berapa lama biasanya waktu yang kalian butuhkan untuk menguasai satu lagu baru? Berapa lama bisa?
2: Paling seminggu lah, kalau belum pernah dengar didengerin dulu. Lama-lama kan hafal kan kalau denger dan denger terus.
0: Oke. Nah, bagaimana cara kalian menyatukan dua karakter suara yang berbeda agar terdengar harmonis?
1: Yang pasti latihan yang banyak, terus harus ngobrol juga, ini ngambil bagian mana, ngambil suara apa biar cocok.
0: Bisa dong ceritain sedikit lagu apa saja yang biasanya kalian bawakan dan mengapa memilih lagu tersebut?
2: Kita biasanya sering nyanyi bareng di chapel, ibadah mingguan sekolah, terus biasa kita masuk kelompok sih kalau chapel, jadi banyak lagu yang kita nyanyiin.
0: Biasanya genrenya apa? Pop gitu.
2: Rohani.
0: Oh, rohani.
1: Rohani pop.
0: Pop. Rock gitu belum?
1: Belum.
0: Nah, bagaimana cara kalian membagi suara, misalnya suara satu atau suara dua agar terdengar harmonis?
1: Nah, kalau Kathleen itu kan suaranya sopran. Kalau aku alto, jadi biasanya dia selalu ambil suara tiga, aku suara satu, atau kadang dia suara satu, aku suara dua.
0: Ganti-ganti aja ya?
1: Iya.
0: Itu tergantung lagunya berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Nah, untuk Gerard, apa tantangan terbesar saat melatih vokal anak zaman sekarang?
3: Oke, sebenarnya tantangannya bukan cuma sekedar vokal anak zaman sekarang ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya setiap anak remaja ini problemnya sama sih sebenarnya semua begitu ya. Yang paling sulit adalah melatih teknik. Nah, biasa tuh maunya langsungnya praktek, nyanyi, praktek, nyanyi gitu ya. Bagian teknik tuh ah nanti aja deh, nanti aja gitu. Sebenarnya tantangannya itu sih sebenarnya.
0: Nah, buat Kathleen dan Rasa, berapa kali kalian latihan dalam seminggu dan bagaimana caranya membagi waktu dengan tugas-tugas sekolah?
2: Biasa kalau kita ada perlu tampil atau apa gitu, kita latihan lah ya. Semingguan biasa kita ambil sejam per hari gitu.
0: Tiap hari berarti enggak?
2: Tergantung udah ya? Menguasai atau belum.
0: Dengan tugas-tugas sekolah biasanya keteteran atau enggak?
2: Aman sih.
0: Aman,
2: kita
0: masih bisa
2: ngejar ya.
0: Oke ini. Nah, untuk misalnya kita bagaimana melatih mental mereka agar tetap percaya diri di atas panggung.
3: Oke. Kalau saya secara pribadi untuk melatih mental itu, saya biasanya memperluas area kesalahan. Jadi karena ini berhubungan sama seni begitu ya, sama seni vokal begitu. Saya minta mereka nyanyi aja, jangan takut salah. Karena salah mah wajar, gitu ya. Jadi semakin sering salah, akan semakin banyak evaluasi. Semakin banyak evaluasi, artinya dia akan semakin banyak latihan. Nah, karena semakin banyak latihan, jam terbangnya semakin tinggi di lagu tersebut, gitu. Ya, ya. Jadi semakin pede. Oh, pede nih bawain lagu ini karena udah tahu. Iya, ya, udah tahu bagian-bagian mana yang salah, bagian-bagian mana yang udah diperbaiki.
0: Nih, ada nggak tip khusus untuk menjaga kualitas suara mereka agar tidak serak saat jadwal tampil padat?
3: Nah, ini agak tricky sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena setiap orang itu kan punya karakter suara beda-beda begitu. Betul. Ya. Kathleen aja kalau mau nyanyi harus seblak dulu katanya. Ya kan, karena setiap orang tuh beda-beda. Sedangkan kalau kita ngelihat teori, di teori itu ngomongnya hindari gorengan, hindari pedes-pedes gitu ya. Banyak minum air putih hangat gitu kan. Atau kalau saya tahu penyanyi-penyanyi itu ada yang mengkonsumsi kunyit sama jahe gitu ya. Nah itu. Jadi sebenarnya balik lagi, orangnya tahu nggak diri dia tuh kelebihan kekurangannya apa gitu ya. Karena kita nggak bisa paksain karakter orang pertama sama orang kedua tuh sama gitu. Jadi sebenarnya kita hanya bisa memotivasi dan memfasilitasi mereka. Kalau misalkan mereka itu gampang terkontaminasi suaranya, ya itu memang harus dijaga. Jangan terlalu banyak makan gorengan gitu ya, gitu segala macam. Tapi kalau misalkan dia udah tahu, aku mah mau makan gorengan sebanyak apa juga, sebenarnya suaranya fine-fine aja, fit-fit aja gitu. Sebenarnya dari situ sih tipsnya. Yang paling utama sebenarnya harus badannya tuh sehat itu ya. Intinya.
0: Oke, untuk Kathleen dan Sasa nih, pernah tidak ada kejadian lucu atau salah paham saat latihan dan bagaimana cara mengatasinya?
2: Kita biasa kalau latihan lagi nyoba-nyoba gitu, suka biasanya kan harus ada suara 1, suara 3. Terus kalau tanpa ngobrol-ngobrol dulu, kita suka tiba-tiba suara 3 barengan atau suara 1.
0: Sama
2: tatu,
0: gitu ya.
2: Iya.
0: Pernah nggak ada ego atau perbedaan pendapat saat menentukan pembagian suara?
1: Pastinya ada. Kebanyakan sih pas pembagian suara ya, soalnya kayak tadi yang Kathleen bilang, kita suka tiba-tiba ngambil suara yang sama gitu.
0: Oke. Nah, biasanya berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menguasai satu lagu baru?
1: Buat lagu yang belum pernah didengar sebelumnya sih gak ada durasi waktu yang tepat banget. Cuma biasanya kita selalu dengarnya tuh berulang-ulang gitu. Walaupun cuma 5 menit sehari, cuma kan kalau diulang-ulang terus ya jadi apal.
0: Berarti 2-3 hari mungkin udah okay lah ya. Okay. Punya gak nih ritual khusus sebelum naik panggung?
2: Yang pastinya vocalizing dulu kita,
1: pemanasan.
2: Terus
0: doa. Oke. Nah, bagaimana cara kalian membagi waktu antara latihan vokal yang padat dan tugas-tugas sekolah?
1: Pastinya cari jadwal yang lagi gak banyak ulangan buat latihan. Latihannya kalau enggak pasti istirahat, jadi gak mengganggu
0: pelajaran. Nah, pernah nggak nih mengalami perbedaan pendapat atau ambek-ambekan saat latihan? Nah, bagaimana cara mengatasinya?
2: Pernah. Biasanya kalau aku mau suara 1, Sasha juga mau suara 1.
0: Nggak mau kalah gitu ya?
2: Iya, karena ketinggian biasanya jadi siapalah yang enak duluan.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ada nggak momen paling lucu atau paling tidak terlupakan selama kalian latihan bersama?
1: Pastinya banyak sih. Cuma menurut aku momen lucunya banyak, terus semuanya juga signifikan. Jadi gak ada yang utamanya, gak ada yang menonjol.
0: Menonjol
1: semuanya. Sama.
0: Terus ada nggak nih momen prestasi atau paling berkesan dan tidak terlupakan selama ini?
2: Biasa suka ikut lomba, terus tiap lomba pasti beda-beda, jadi pasti ada pengalaman yang baru tiap kali juga.
0: Nah nih, kalau pas tampil nih, ada nggak kejadian yang lucu atau yang memalukan atau yang berkesan gitu?
1: Kalau aku sih biasanya pernah waktu itu sekali keselak pas nyanyi.
0: Lagi nyanyi itu?
1: Iya.
0: Oh, udah nyanyi itu?
1: Udah nyanyi, tiba-tiba keselak sendiri.
0: Oke, kalau dari
1: Kathleen
0: ada?
2: Yang lucu sih kalau kita kadang lagi bawain ibadah gitu, biasa kita nyanyi-nyanyi terus bisa aja ada yang bandnya atau kitanya ada yang salah sendiri, itu langsung lirik-lirikan.
0: Oke, okay. Nah siapa musisi atau grup duet inspirasi terbesar yang mempengaruhi gaya bernyanyi kalian?
1: Kalau aku sih, aku suka musik rohani, jadi Elevation. Kalau misalnya pop, dari Indonesia Nadine Amizah. Kalau dari yang barat aku suka Livi.
0: Jadi
2: kalau aku banyak sih sebenarnya, ini tuh semuanya suka sebenarnya. Topnya ada di Adele atau Ariana Grande, itu enak-enak.
0: Kan kita dengarkan dulu performance dari mereka ini.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Masih di dalam program TMBM, Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Masih dengan teman-teman kita dari Sekolah Bintang Mulia, SMA. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah, apa pencapaian atau panggung paling berkesan buat kalian yang pernah kalian lalui bersama?
1: Waktu itu kita pernah, kita sering sih sebenarnya tampil di sekolah. Terus pasti kalau tampil sekolah kita latihan banyak kan. Momen-momen latihan itu
0: dari Sasa ada?
2: Waktu itu pernah di sekolah pas di chapel bawain lagu Friend of God, itu menurut aku seru banget.
0: Paling berkesan kali ya?
2: Iya.
0: Nah, untuk Mr. Gerard, apa pesan atau nilai kehidupan paling penting yang selalu Mister tekankan kepada mereka selain teknik menyanyi?
3: Oke, karena saya kan kebetulan, bukan kebetulan sih sebenarnya, karena memang saya kan mengajar musik, begitu ya. Jadi satu hal yang selalu saya tekankan adalah jangan pernah berhenti latihan sih sebenarnya, gitu ya. Jadi latihan, latihan, dan latihan, sebenarnya tiga poin utama ini nih. Latihan, latihan, latihan. Karena kalau nggak latihan memang akan banyak hal yang kita lewatkan, gitu ya. Kalau kita nggak latihan, kita nggak tahu mana, kita nggak tahu kelebihan kita di mana, begitu ya. Jadi satu hal penting memang kalau misalkan kita banyak berkecimpung di bidang musik, apalagi vokal, kalau nggak vocalizing, kalau nggak latihan teknik, gitu ya, cuman sekedar nyanyinya doang, itu improve-nya bisa, tapi akan lebih lama, gitu. Jadi memang harus latihan dan latihan.
0: Nah, untuk Sasa dan Kathleen, apa target atau mimpi besar yang ingin kalian raih setelah lulus dari SMA nanti?
2: Di dalam bidang vokal?
0: Iya.
2: Aku sih pengen kalau tampil di panggung tuh gak nervous.
0: Sekarang masih?
2: Dikit.
1: Kalau aku, makin lama makin bertumbuh aja vokalnya, makin tekniknya makin bagus, makin percaya diri juga.
0: Ada nggak target atau kompetensi terdekat yang ingin kalian ikuti dalam waktu dekat ini?
1: Nggak ada sih.
0: Belum ada.
2: Kalau buat kompetisi kayaknya nggak ada sih. Cuma gara-gara saya ikut pelayanan, target saya supaya lebih bisa lebih bagus lagi buat jadi WL.
0: Oke. Kalau event-event sekolah gitu kalian ngisi nggak biasanya?
1: Iya, biasanya.
0: Bisa ngisi juga ya? Iya. Kayak open house gitu mungkin ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, setelah lulusnya nanti kalian berencana untuk tetap melanjutkan karir di dunia musik nggak?
1: Untuk kuliahnya sih nggak dalam bidang musik, cuman tetap jadiin hobi dan tetap buat ngisi waktu kosong. Ya. Ya, sama saya juga.
0: Nah, apa pesan mereka?
2: Yang pastinya latihan, dengan males-males buat latihan. Soalnya sebenarnya kalau bakat, ya pasti ada bakat, cuma kalau misalnya dilatih terus ya pasti bisa jadi lebih bagus lagi.
1: Selalu mencoba, jangan dikit-dikit takut terus gak jadi nyoba, yang penting kita coba dulu.
0: Oke, nah untuk Mr. Gerard, apa pesan untuk talenta muda yang ingin fokus di dunia tarik suara?
3: Oke, tadi teman-teman sudah sempat menyampaikan begitu ya. Jangan pernah takut untuk mencoba.

0: Mbak, ya kalau misalkan mau fokus di bidang tarik suara, di bidang vokal ini, memang harus mau nggak mau latihan, gitu ya. Kalaupun pada saat nyanyi itu salah, buat saya sih nggak jadi masalah. Justru memang perlu untuk tahu kesalahannya di mana. Jadi buat yang mau mulai fokus di dunia tarik suara, nyanyi aja, karena semua orang sebenarnya basicnya itu bisa nyanyi. Yeah. Cuman kan kadang kan ada yang nyanyinya di panggung udah pede, ada yang masih pedenya di kamar mandi doang gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kata saya itu adalah langkah kecil sebenarnya ya. Walaupun masih pedenya di kamar mandi, it's okay. Nyanyi aja dulu, nanti lama-lama orang denger, orang jadi tahu, udah mulai bisa evaluasi, udah mulai bisa dikasih tahu begitu ya. Yang mana nih yang harus kamu improve dan lain sebagainya. Yang penting jangan pernah takut untuk mencoba.
1: Oke. Nah, untuk pendengar radio yang ingin mendengarkan atau melihat penampilan duet kalian, biasa dapat di mana?
0: Selama ini sebenarnya masih di sekolah.
1: Di sekolah ya.
0: Masih di sekolah sih. Nggak tahu kalau kedepannya mereka mau bikin single ya who knows gitu kan.
1: Nggak tahu.
0: Gitu. Cuman paling sekarang kebetulan Sasha ini kan WL ya di gerejanya. Jadi harusnya mungkin di YouTube ada kali ya.
1: YouTube ada.
0: YouTube ada ya di gerejanya kamu ya. Kalau Kathleen ini dia lagi ikut satu komunitas choir juga, gitu. Okay. Jadi mungkin teman-teman juga nanti bisa ngelihat tiba-tiba ya di komunitas choir ini, ada Kathleen di situ. Nah, itu muncul Kathleen.
1: Yang pasti sih di event-event sekolah ya biasanya.
0: Event sekolah betul.
1: Berarti di sekolah Bintang Mulia.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Nah, pendengar tidak terasa hampir 1 jam dan kita sudah berbincang-bincang dengan para murid dan guru pembimbing mereka. Sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Kombinasi suara yang indah dan bimbingan yang tepat memang gak pernah gagal menghasilkan karya yang keren. Sukses terus buat duet vokal kalian di SMA Bintang Mulia. Terima kasih buat Sasha, buat Kathleen, dan Mr. Gerard yang sudah mampir dan berbagi inspirasi seputar duet vokalnya hari ini. Dari studio Suara Indah, saya Roni.
1: Saya Sasha, saya Kathleen.
2: Saya Gerard.
0: Pamit, sampai ketemu lagi di cara selanjutnya. Terima kasih.
1: Ya, bye.

0: Kebenaran sebetulnya sudah ada di depan mata, namun keragu-raguan mengaburkan pandangan kita. Kebenaran bersinar dalam kegelapan.
1: 真理其实早已在眼前, 就因为犹豫使我们视力模糊不清。 真理是从黑暗中放射出来的。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Nah, kalau kita duduk, duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Tapi kalau misalnya kita udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah nggak betul atau miofasialnya udah nggak betul.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Orang yang mengampuni adalah orang yang mengakhiri sebuah pertengkaran.
1: 原谅别人就是停止口角的人。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau kita posisi berdiri, tulang belakang kita itu menampung 100% beban. Dan kalau kita duduk biasa aja, dia menanggung 140% beban. Apalagi kalau misalnya kita duduknya agak membungkuk sedikit, itu dia naik jadi 185%.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Tapi kalau misalnya kita udah tidur, udah istirahat, udah aktivitas yang lain, tapi tetap aja terus pegel-pegel, nah itu kemungkinan ada suatu hal yang mendasarinya nih. Ototnya udah nggak betul atau miofasialnya udah nggak betul.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vindi Miguna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi saya penginjil Fabiola Yustein akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar yang menangkap program ini di mana saja, pendengar bisa mengikuti program ini akan diputar kembali malam hari pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar-pendengar yang rindu untuk didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup atau ucapan syukur, pendengar bisa mengirimkan kepada kami dengan bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan kemudian pokok doa pribadi saudara. Setelah program renungan disampaikan, setiap pokok-pokok doa yang masuk baik melalui SMS atau WhatsApp akan langsung saya bawakan di dalam doa. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan kita hari ini, mari sama-sama kita dengarkan satu kidung pujian pengantar yang akan membawa kita untuk masuk dalam renungan. Selamat mendengarkan.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kidung pujian yang sudah membawa kita untuk kita masuk mempersiapkan hati kita di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dalam doa kita, mohon pimpinan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan kita hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang membawa kami menikmati hidup lagi hari ini. Engkau yang selalu memelihara kami, Engkau yang selalu mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu setia di dalam segala keberadaan kami. Karena itulah dengan bersyukur kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu hidup kami hari ini adalah anugerah Tuhan. Kami berdoa membawa setiap hati kami kepada Tuhan untuk Tuhan isi lagi dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk semua pendengar suara indah yang saat ini sedang menangkap program ini. Dan mereka Tuhan sedang dalam begitu banyak pergumulan dan masalah. Kami hamba berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan melawat mereka dan menolong mereka untuk mendapatkan kekuatan pengharapan yang besar lagi di dalam Kristus. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pagi hari ini akan merenungkan sebuah tema, bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan. Kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat ke-3. Saya akan membacakan bagi kita semua atau para pendengar bersama-sama dengan saya membaca bagian firman Tuhan ini. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagi... Ibrani pasalnya yang ke-13, maksud saya Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri adalah satu tubuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, seperti saya sampaikan, tema kita hari ini adalah memelihara kasih persaudaraan yang nyata. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, jika kita membicarakan tentang kasih, ya, kasih itu mudah sekali kita untuk mengucapkan, mudah sekali kita untuk mengatakan, tetapi tidak selalu mudah untuk dipertahankan. Kita dapat mengasihi ketika kita dihargai, tetapi melalui kasih juga kita bisa menjauh ketika kita dikecewakan. Kita peduli kepada orang yang dekat, tetapi seringkali kita melewatkan mereka yang terasa asing bagi kita, atau bahkan kita tidak peduli dengan mereka yang menderita. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan saat ini, semua komunikasi begitu mudah. Komunikasi yang begitu mudah ini, apakah kemudian membuat kita melihat atau kita mengalami atau kita melakukan dan menunjukkan kasih itu dengan jauh lebih mudah? Kita hidup di zaman ketika komunikasi semakin mudah, tetapi ketika kita dengan mudah mengirimkan pesan dalam hitungan detik, kita bisa melihat keadaan dan kondisi orang dari media sosial. Kita bisa berbagi firman Tuhan melalui media sosial, sehingga kita bisa melihat seperti apa atau bagaimana orang yang kita kenal, yang ada di jejaringan kita. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan dari semua kondisi yang begitu mudah ini, di tengah-tengah semua yang begitu mudah untuk kita lakukan, kita jangkau, apakah kita menjadi semakin mudah untuk berkomunikasi, berarti kita juga semakin mudah untuk mengasihi? Saya pastikan bahwa belum tentu. Semakin mudah kita mengasihi, bukan berarti semakin mudah juga, semakin mudah kita berkomunikasi, bukan berarti semakin mudah di dalam kita mengasihi. Kita bisa memiliki banyak teman, tetapi tetap kita merasa sendiri. Banyak orang merasa kesepian di tengah-tengah keramaian dunia ini. Kita bisa berada di tengah-tengah orang banyak, tetapi kita tidak merasa orang peduli dengan kita, orang memperhatikan kita. Kita bisa aktif dalam komunitas, di dalam gereja kita, dalam kelompok-kelompok kecil kita,
tetapi belum tentu benar-benar menjadi saudara bagi yang lain. Karena itulah kita melihat apa yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani memberikan penjelasan kepada kita yang sangat sederhana tentang apa artinya kita memelihara kasih persaudaraan itu dengan nyata. Kalau kita perhatikan kalimat pembuka di dalam ayat pertama ini, saudara-saudaraku, jadi kita melihat bahwa ada begitu banyak sekali penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis dibuka di dalam ayat yang pertama ini, dibuka dengan satu kata, peliharalah. Dibuka dengan kata peliharalah. Peliharalah di dalam bahasa Ibrani itu disebut philadelphia. Artinya sesuatu yang terus menerus dijaga. Ini sesuatu yang aktif. Kasih persaudaraan itu bukan sesuatu yang secara otomatis dapat bertahan, tapi kasih persaudaraan itu perlu dipelihara. Artinya kita harus punya keaktifan menjaga, memelihara kasih itu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa menggambarkan tanaman, kalau kita tanam tapi kita tidak siram, bagaimana dia bisa tumbuh dengan baik? Bagaimana dia bisa memberikan kehidupan? Kalau dia dibiarkan kering, dia tidak disiram, tanaman akan ketika tanaman itu kita rawat, kita sirami, maka dia akan memberikan pertumbuhan. Kasih persaudaraan dapat menjadi dingin oleh karena apa? Banyak alasan kita. Kehilangan kasih persaudaraan, atau kita tidak memelihara kasih persaudaraan. Karena apa? Karena kita sudah terlalu sibuk dengan kehidupan kita. Kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan di rumah kita. Kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan di kantor kita. Kita sudah terlalu sibuk dengan usaha kita. Kita terlalu sibuk dengan banyak hal, sehingga akhirnya kita kehilangan kasih persaudaraan. Kita juga bisa kehilangan kasih persaudaraan, kita tidak memelihara kasih itu. Karena apa? Kita mungkin merasa kita sering dikecewakan. Kekecewaan kita membuat akhirnya kita tawar hati. Kita tidak memelihara kasih persaudaraan itu. Sehingga kalau kita sudah mengalami kekecewaan, kita tidak pelihara kasih itu, kita tidak bisa mewujud nyatakan kasih persaudaraan itu, mengakibatkan gampang sekali kita berkonflik. Konflik itu juga menjadi salah satu penyebab dari kita tidak memelihara kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu juga bisa hilang oleh karena apa? Perbedaan-perbedaan karakter kita, salah pahaman kita, bahkan karena kita terlalu sibuk dengan semua kepentingan-kepentingan pribadi kita. Sehingga ketika penulis Ibrani ini mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan, firman Tuhan dengan jelas berkata dan memanggil kita untuk bukan hanya kita menjadi orang percaya, bukan hanya kita menjadi orang Kristen rajin datang beribadah di gereja, rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga bagaimana kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita lihat bahwa kasih yang dipelihara, ada kasih yang dipelihara di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 3 ini. Ada kasih yang dipelihara. Ada kasih yang memberikan kepada kita dan membukakan pintu bagi kita. Dan bahkan kita membukakan pintu bagi orang lain untuk supaya kita dikasihi dan kita mengasihi. Kasih yang peduli kepada mereka. Mereka yang dalam penderitaan, mereka yang dalam kesulitan, mereka yang juga mungkin bergumul di dalam segala hal, dan mereka membutuhkan kasih. Kasih persaudaraan itu harus dipelihara dengan baik. Peliharalah kasih persaudaraan. Sangat singkat sekali ayat ini.
Tetapi ini merupakan dasar dari seluruh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis. Itulah sebabnya dia katakan, kasih, peliharalah kasih persaudaraan. Artinya kita bagaimana memiliki kasih persaudaraan itu dan kemudian kita memelihara dia. Kasih persaudaraan harus ada di dalam dan terjaga di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai pribadi, dalam kehidupan kita dalam keluarga, dalam kehidupan kita dalam komunitas, di dalam kehidupan kita di bergereja. Karena seringkali saya katakan tadi, gampang sekali kita bicara tentang kasih, tapi bagaimana kita bisa menghidupi kasih itu? Kita bisa banyak sekali alasan untuk kita tidak mengasihi. Sebagai saudara, sebagai orang percaya, kasih itu harus diwujudnyatakan di dalam kehidupan kita, bukan hanya kepada sesama kita orang percaya. Bukan hanya karena kita adalah saudara di dalam Kristus, tetapi bagaimana kita bisa mewujudnyatakan kasih itu kepada semua umat manusia, kepada setiap manusia, kepada sesama kita. Kristus datang ke dalam dunia ini menebus kita bukan karena kita ini adalah orang yang baik-baik saja, tetapi kedatangan dia ke dalam dunia, dia mati tersalib bagi kita. Oleh karena apa? Oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kasihnya yang begitu besar itulah yang terus dia kerjakan di dalam hidup kita sampai hari ini. Sehingga sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang percaya, sudahkah kita menghidupi Kristus di dalam hidup kita? Apakah kasih persaudaraan itu telah ada di dalam hidup kita? Karena kasih itu bukan hanya sekedar perasaan. Kalau ditanya, apakah kamu mengasihi dia? Ya, menurut saya sih, perasaan saya mengasihi dia. Atau perasaan saya sih, dia mengasihi saya. Kasih terlihat dan nyata di dalam setiap tindakan kita. Kasih berarti kita bisa menerima perbedaan. Kita bisa melihat setiap kekurangan dan kelebihan orang lain dengan tanpa kecemburuan, tanpa iri hati. Di dalam Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ada respek kita terhadap orang lain. Kita mengasihi, kita memberikan kasih, kita menunjukkan kasih kita sebagai saudara. Dalam kita melakukan tugas panggilan kita sebagai orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih Kristus. Dalam keluarga kita, kita bisa bayangkan dalam keluarga kita bagaimana kita bisa mewujudnyatakan kasih kita di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita ada perbedaan-perbedaan karakter satu dengan yang lain. Bahkan seorang anak yang kembar identik pun tetap memiliki perbedaan. Sehingga di dalam perbedaan-perbedaan inilah kita kemudian dituntut untuk kita tetap menunjukkan kasih, memelihara kasih di dalam hidup kita. Keluarga adalah kelompok terkecil, umat Tuhan terkecil di dalam persaudaraan kita, di dalam kita mewujudnyatakan kasih persaudaraan. Sehingga kita perlu menjaga, pelihara kasih persaudaraan itu di dalam kehidupan keluarga kita. Jika kita sudah memelihara kasih persaudaraan itu di dalam kehidupan kita, demikian juga kiranya kita ada di tengah-tengah keluarga orang percaya, di tengah-tengah kehidupan bergereja kita, di tengah-tengah sesama orang percaya. Kita tidak dipanggil hanya untuk mengasihi orang yang cocok dengan kita, orang yang sehati dengan kita, orang yang baik dengan kita, dan seterusnya. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 berkata,
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Karena untuk itulah, dasar kasih itulah Kristus mau datang bagi kita. Sehingga bagaimana kita bisa melihat dan kita merasakan bahwa kita dikasihi dan kita bisa mengasihi. Ukuran kasih itu bukan sesuatu yang karena menyenangkan kita, karena menyenangkan saya. Tetapi apakah kita sedang menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain? Kasih tidak berarti kita menyerah terhadap relasi kita. Ada relasi yang mudah dijalani karena kita merasa cocok, kita merasa sehati. Tetapi kasih Kristus diuji ketika kita ada di dalam perbedaan-perbedaan. Itulah sebabnya keluarga menjadi tempat kita diuji di dalam memelihara kasih itu, karena banyak sekali perbedaan di dalam keluarga. Perbedaan-perbedaan itulah sebabnya dikatakan kenapa kasih itu harus aktif. Mengapa memakai kata Philadelphia, peliharalah, artinya sesuatu yang kita terus jaga, aktif terus-menerus. Karena apa? Kita mudah sekali kendor oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pribadi yang mengasihi, dia memiliki kasih, dia memiliki kesabaran terhadap apa yang dia terus jaga di dalam hidup dia. Ketika kita memelihara kasih di dalam hidup kita, maka kita akan terus menjaga itu. Kita akan menjadi pribadi yang terus sabar di dalam segala sesuatu. Bahkan Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Jika kita tidak pelihara kasih persaudaraan, mana mungkin kita mampu untuk kita bisa bersabar? Bagaimana mungkin kita diberi kemampuan untuk bisa mengampuni? Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang terpelihara itulah yang membawa kita mampu untuk mengampuni. Kita mampu untuk hidup di dalam kesabaran. Kita mampu untuk hidup dalam kerendahan hati. Dan kita punya kemauan untuk kita bisa memahami kasih yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memelihara kasih persaudaraan di dalam ayat 2 dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi kasih persaudaraan yang terpelihara di dalam kehidupan kita memberikan kepada kita kesempatan untuk kita juga membuka pintu bagi orang lain. Artinya apa? Kita peduli dengan orang lain. Kita tidak hanya peduli dengan diri kita sendiri. Kita tidak hanya peduli dengan keluarga kita. Tetapi bagaimana kita bisa juga peduli dengan sesama kita. Di dalam ayat yang kedua ini memberikan kepada kita petunjuk yang sangat praktis tentang kasih. Kalimat, jangan kamu lalai memberi tumpangan. Artinya kita memberikan, kita membuka, dan kita menyatakan kasih kita terbuka kepada setiap orang. Ketika firman Tuhan ini ditulis di dalam masa penulisan kitab Perjanjian Baru ini, pada masa itu ada sebuah budaya di mana orang menerima, ketika seseorang menerima tamu di rumah orang lain, maka ini merupakan satu wujud tindakan kasih dan keramah tamahan yang sangat-sangat penting. Jadi tidak hanya mereka menerima, tidak hanya mereka membuka pintu, tetapi prinsipnya jauh lebih luas, bahwa kasih persaudaraan membuat
mereka itu peduli dengan sesama. Kasih persaudaraan harus membuat kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi kita mau peduli dengan sesama. Kita mulai memperhatikan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Jangan sampai bahkan tetangga kita pun kita tidak tahu. Bagaimana kita mau bicara tentang kasih kalau kita tidak peduli juga dengan sesama kita di sekeliling kita? Kasih itu melihat orang yang sering tidak terlihat. Kasih itu menunjukkan bagaimana kita memperhatikan orang yang mungkin selama ini tidak kita pedulikan. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di sini supaya kita apa? Jangan kita lalai. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Karena dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya ketika kita melakukan, menunjukkan kasih, bertindak dalam kasih, kita tidak harus menerima orang memuji kita. Kita tidak harus berharap orang memuji kita atau orang membalas kasih kita. Tapi kita lihat di sini kebenaran firman Tuhan ini. Tidak diketahuinya, ya, ketika kita berbuat kasih itu, dan bahkan dikatakan ketika bahkan kita tidak mengetahuinya, apa yang kita lakukan, kita sudah seperti melakukan, kita menjamu malaikat-malaikat di surga. Ini sangat menarik sekali. Sesuatu yang tidak kita lihat, ketika kita melakukan, kita menunjukkan kasih, bukan karena kita mengejar pujian, bukan supaya orang menyanjung kita. Kita melakukan dan menunjukkan kasih karena kita tahu kita dipanggil sebagai orang percaya untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Kita melakukan kasih, menunjukkan kasih karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya selama masih ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan dan melakukan kasih kita kepada sesama kita, mari kita lakukan. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi tidak boleh pilih kasih. Pilih kasih itu bukanlah sesuatu yang diajarkan Kristus kepada kita. Kita bisa bayangkan kalau Kristus hanya pilih kasih untuk dia kasihi siapa yang dia tebus atau tidak. Tapi dia mengasihi kita seberapapun dosa kita, seberapapun pelanggaran kita, dia mengasihi kita sama. Sehingga kita perlu bukan hanya memelihara kasih itu, tetapi bagaimana kita juga menunjukkan kasih itu membutuhkan kepekaan terhadap setiap kesempatan-kesempatan. Kita harus memiliki hati yang peka melihat di sekeliling kita, melihat setiap keadaan, melihat setiap hal di dalam kehidupan yang kita jalani, dalam persaudaraan kita, dalam komunitas kita, dalam hidup bermasyarakat kita. Karena kita tidak pernah tahu apa dampak dari kita mengasihi, dikatakan seperti disampaikan di dalam ayat 2. Sehingga ketika kita melihat apa yang disampaikan di dalam ayat yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dalam dunia ini. Ketika kita menunjukkan kasih,
kita tidak pernah tahu dampak apa, sekecil apapun, itu bisa memberikan dampak di dalam tindakan kita. Karena di dalam ayat 2, dengan berbuat demikian, beberapa orang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat di surga. Kemudian di dalam ayat 13, semakin lagi diperjelas bahwa kita menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan kepada orang lain, atau kita meremehkan kebaikan-kebaikan kecil yang kita terima dari orang lain. Kita mungkin bisa memberikan hal-hal kecil yang bisa memberikan dampak bagi orang lain. Dengan kita menyapa dengan lemah lembut, dengan kita memberikan senyuman yang sederhana, sapaan yang sederhana, atau kita mendengarkan seseorang berkeluh kesah dengan sederhana, dengan kesabaran, atau kita bisa membantu dalam hal-hal kecil dari apa yang kita lihat yang harus kita kerjakan dan kita harus bantu kepada sesama kita. Kasih itu adalah yang mempedulikan mereka yang dalam penderitaan. Di dalam ayat yang ketiga ini membawa kita untuk melihat bahwa ada kelompok-kelompok orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami penderitaan. Itulah sebabnya dia katakan ingatlah. Di dalam ayat 3 dia membuka dengan ingatlah. Jadi kita perhatikan, ada di dalam ayat pertama ada peliharalah, kemudian jangan kamu lupa, dan ingatlah. Ini jangan kamu lupa berarti kan sama dengan kita terus mengingat. Ini bukan sekedar mengingat dalam pikiran kita. Ini juga berarti kita mengingat dalam sikap dan tindakan kita. Konteks yang diberikan di dalam pasal 13 ini merupakan konteks di mana mereka yang dipenjara atau diperlakukan sewenang-wenang memang membutuhkan orang lain untuk tidak melupakan mereka. Mengapa demikian? Karena penderitaan sering membuat seseorang merasa tidak ada yang peduli kepada mereka. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa banyak orang hidup di dalam keramaian tetapi mereka hidup sebenarnya hati mereka dalam kesepian. Karena mereka merasa orang terlalu sibuk tidak mempedulikan mereka dan tidak memperhatikan mereka. Sehingga mari kita memperhatikan dan menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Dikatakan karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Ini membuat kita melihat penderitaan orang lain itu dengan perspektif yang berbeda. Kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Karena ini bicara dalam konteks perjanjian baru di tengah-tengah kondisi pada masa itu. Jadi jangan kita kemudian merasa kita adalah orang yang kita ini sudah menderita, ngapain juga kita peduli dengan orang lain. Hari ini mungkin orang lain membutuhkan kita, tapi besok-besok kita yang membutuhkan orang lain di dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita kuat, besok mungkin kita yang lemah dan kita membutuhkan kekuatan orang lain. Hari ini mungkin kita sedang menolong, tapi besok kita menjadi orang yang akan ditolong, orang yang membutuhkan topangan. Sehingga kita jangan pernah bersikap untuk tidak peduli, bersikap masa bodoh. Sehingga sebagai tubuh Kristus, mari kita terus menjaga kasih persaudaraan itu. Mari kita terus membangun kehidupan kita untuk kita peduli satu dengan yang lain. Jangan pernah berkata ini bukan urusan kamu atau ini hanya urusan saya tidak peduli. Tetapi mari kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup di dalam kasih persaudaraan, menjaga kasih persaudaraan itu dan nyatakan di dalam kehidupan kita, dibagi sesama kita,
Dan jangan kita membiarkan kasih kita menjadi dingin. Tapi mari kita merawat kasih kita itu, supaya kasih itu berdampak di dalam kehidupan sesama kita. Dengan demikian, sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Kristus, kita dapat mewujudnyatakan kasih Kristus itu di dalam kehidupan sesama kita.

dalam Kristus dan kasih Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih atas semua anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami untuk mengasihi kami orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dan terus jaga Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalam kami, agar supaya Tuhan kami, Tuhan, tetap terkontrol dalam hidup kami. Kasih persaudaraan kami terus pelihara dan kami terus bangun, sehingga kami tidak mudah untuk melupakan. Kami akan terus mengingat dalam, bukan hanya dalam pikiran kami, tapi dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan untuk semua pendengar Suara Indah. Mungkin mereka sedang mengalami kekeringan kasih. Biarlah Roh Kudus Tuhan melawat mereka, karena mereka juga Tuhan adalah pribadi-pribadi yang sungguh Tuhan membutuhkan anugerah yang daripada Tuhan, untuk mereka boleh Tuhan memiliki kasih yang besar untuk sesama mereka. Jikalau mereka kekeringan karena kekecewaan, tawar hati, Tuhan Engkau baharui hidup mereka, supaya mereka juga Tuhan hanya memandang kepada Kristus dan mengandalkan Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk. Kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang terus setia mengirimkan pokok doa kepada kami. Dan setiap pokok doa ini akan langsung saya bawakan di dalam doa. Pendengar yang masih mau mengirimkan pokok doa kepada kami, silakan kirimkan di nomor 081-222-477-567. Dikirimkan pokok doa saudara dan nanti akan langsung saya doakan. Kita akan berdoa untuk para pendengar suara indah yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang sudah mengirimkan pokok doa untuk kesehatan, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita menyerahkan pergumulan kita sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Dan kita biarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan dari setiap pergumulan yang kita naikkan di hadapannya. Kita berdoa. Kami datang di hadapan Allah kami yang hidup di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, membawa para pendengar suara indah di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan melawat mereka, menjamah mereka di tengah-tengah semua kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Kami doakan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, untuk kesembuhan kakinya. Kami terus Tuhan berserah kepada Tuhan yang punya kuasa kesembuhan untuk menjamah dan melawat Ibu Meliana, serta melawat anaknya dan menjamah dan memberkati Revalina di dalam semua kehidupan sebagai seorang anak, dalam pendidikannya. Tuhan menolong dan Tuhan berkati sehingga Revalina dapat menjadi pribadi yang memiliki hikmat dan takut akan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya, dan berkati dalam setiap pendidikan yang dia jalani. Bahkan suami dari Ibu Meliana dalam semua kehidupannya, pekerjaannya, Tuhan berkati dan pakai pekerjaannya ini untuk dia boleh menjadi saksi Kristus dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami berdoa memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami doakan juga untuk Bapak Krisina di Geger Kalong dengan pergumulan untuk kesembuhan pasca stroke. Kami terus berdoa memohon anugerah Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati sehingga semua proses medis yang dijalani, terapi-terapi yang dijalani dalam mengatasi Tuhan semua pergumulan pasca stroke ini, Tuhanlah yang menjamah, Tuhan yang melawat dan Tuhan menolong sehingga Pak Kris boleh mengalami pemulihan. Demikian juga pergumulan dengan anak Joakim yang mengalami cerebral palsy. Kami terus doakan Tuhan agar supaya semua proses medis yang dijalani dalam terapi-terapi menjadi alat Tuhan membawa kesembuhan kepada Joakim.

Joakim sehingga Joakim boleh pulih dan sehat, tumbuh sebagai anak yang juga takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami doakan juga untuk usaha penjualan rumah dari Pak Kris. Tuhan terus menyertai dan memberkati, dan Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan dari setiap apa yang dikerjakan. Tuhan berkati Tuhan, Engkau buka jalan sehingga ada pembeli yang dapat membeli Tuhan dalam waktu Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk Bapak Matius di Holis. Kami doakan yang saat ini sedang sakit dan dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Kami tahu Engkau adalah Allah satu-satunya penolong yang sejati. Engkau tahu bagaimana menolong Pak Matius di tengah-tengah kelemahan-kelemahan tubuh dan di tengah-tengah pergumulan-pergumulannya. Biarlah belas kasih Tuhan turun atas hambamu ini dan melawat dan memberikan kepemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga doakan Tuhan untuk Ibu Ella di Cipadung. Kami doakan untuk kesehatan keluarga dan pekerjaan di tengah-tengah kehidupan hari ini. Tuhan terus berkati Ibu Ella sehingga dalam keluarga Tuhan peliharakan mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan dalam pekerjaan Tuhan berkati sehingga dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga doakan untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi. Kami doakan untuk pergumulan kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami percaya kuasa dalam nama Tuhan Yesus itu yang memberikan kekuatan dan kesembuhan serta melawat Ibu Sri Lestari. Ya, kiranya Tuhan pakai setiap penanganan medis, obat-obatan yang diberikan para medis, Tuhan pakai itu menjadi alat untuk kesembuhan bagi Ibu Sri Lestari. Kami berdoa, kami serahkan pergumulan Ibu Sri hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pergumulan ekonomi, keluarga, dan pekerjaan dari setiap pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Giokhoa di Cimahi. Ibu Giokhoa, Tuhan membawa kehidupan ekonomi keluarganya untuk kiranya Tuhan berkati di dalam seluruh kehidupan ekonomi keluarga. Bahkan untuk anak-anaknya Tuhan, William dan Michelle, kiranya Tuhan juga memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka sebagai pribadi-pribadi Tuhan. Mereka juga rindu agar supaya mereka memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam kehidupan mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sehingga dalam perjalanan mereka Tuhan bergumul untuk pasangan hidup. Ada waktunya Tuhan Engkau akan menyatakan kebaikan dan nyata di dalam waktumu Tuhan untuk memberikan pasangan hidup pada mereka yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mau terus mencari dan mengandalkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pergumulan Ibu Giokhoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami doakan juga Tuhan untuk Sharon dan Sherlyn. Kami terus berdoa untuk pekerjaan dan pendidikan yang sedang mereka jalani Tuhan, supaya berkat Tuhan juga turun mengalir dalam kehidupan mereka, hikmat surgawi memenuhi mereka, dan bahkan kehidupan masa depan mereka, pasangan hidup yang seiman, pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan anugerahkan lagi kepada mereka untuk mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang dapat membangun masa depan yang sungguh takut akan Tuhan. Kami doakan juga mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup. Kami doakan untuk Susan dengan pekerjaan dan pasangan hidup. Maureen dengan pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Keisha Angelina dengan pekerjaan dan pasangan hidup. Abed yang pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Serta Alex yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kami terus berdoa menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Bahkan Bapak Wewe untuk pasangan hidup setelah ditinggalkan, meninggal oleh istri. Kami terus berdoa setiap kerinduan dan harapan-harapan Tuhan, kami mau letakkan semua di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan yang punya waktu yang terbaik, Tuhan yang paling mengerti apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup anak-anakmu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua pergumulan-pergumulan pendengar Suara Indah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita sudah ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar.

Suara Indah yang sudah dengan setia mengikuti program ini. Dan kami terus mengucapkan terima kasih juga bagi para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami setelah program ini berakhir. Kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan-pergumulan saudara. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, bagi yang mau didoakan dan rindu untuk terus didukung dalam doa, pendengar juga bisa mengirimkan kembali kepada kami pokok-pokok doa saudara dengan mengirimkan dalam bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format yang sama, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dialah sumber yang memampukan kita untuk terus memelihara kasih persaudaraan kita, sehingga kita dapat terus menghidupi kasih itu dan melakukan dalam tindakan-tindakan nyata dalam hidup kita. Saya, Penginjil Fabiola Yostein, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar aktivitas di sepanjang hari ini.